Galaxy Editions Olivia Rodrigo yang terdiri dari 5 set, temanya tuh music ya, terus juga ada penampilan di panggung, terus ada momen-momen ikoniknya dia gitu loh. Dan koleksinya akan dilancarkan secara global nanti di 1 Agustus ya. Widih, ini gokil sih ya, ada Olivia Rodrigo versi Lego ya, tahun Pro 2. Jadi ini tuh terinspirasi dari era album Sour sama Guts ya, yang juga album terbarunya You Seem Pretty Self for a Girl So In Love ya kan. Jadi setiap set tuh bakal dipenuhi Easter egg yang tentunya ada referensi tersembunyi yang bisa ditemukan oleh para fans. Wih, keren, keren, keren. Jadi emang lo Olivia ini jadi musisi pertama yang punya beberapa Lego minifigure eksklusif ya. Dengan total 5 karakter yang emang terinspirasi dari penampilan dia di panggung yang paling ikonik teman Pro 2. Jadi masing-masing minifigure ini hadir dengan 2 ekspresi wajah yang berbeda ya, yang merepresentasikan sisi emosional dan juga kepribadiannya Olivia ini tahun Pro 2. Ih, seru banget. Lucu ya, lucu, lucu, lucu. Gemes ya tahun Pro 2. Dan kali ini aku bakal puterin salah satu lagunya Olivia Rodrigo yang lagi naik banget juga. This is Drop This, so check this one out.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi. Radio FM.

0: Ya.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Siapa ini yang lagi tertulus-tulus ya dengan lagu terbarunya Teh Hijau yang kemarin rilis tanggal 30 ya. Langsung nih, karena aku juga suka lagunya ya. Dan itu langsung kerasa banget karena di media sosial semuanya muterin lagu Tulus ini. Kayak banyak yang relate ya. Aku juga relate banget lagi. Tapi emang sebagus itu tahun Pro 2. Jadi setelah lebih dari 4 tahun sejak perilisan album Manusia ya, akhirnya ada single terbaru Teh Hijau ya, yang pastinya disambut hangat juga sama para pendengar juga ya tahun Pro 2. Nah memang kalau Tulus itu lagu-lagunya tuh emang dekat sama keseharian, relate gitu ya. Liriknya juga bagus banget. Nah, ini di sini ya, Teh Hijau juga mengangkat tema kehampaan. Tapi bukan sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan gitu loh, melainkan harus diterima dulu sebagai perjalanan hidup. Jadi enggak buru-buru langsung harus ada orang baru gitu ya. Enggak juga ya tahun Pro 2. Nah, secara musikal emang Teh Hijau ini hadir dengan aransemen yang lebih yang ya sebenarnya terasa hangat juga. Jadi agak kontras ya antara liriknya ya kan, karena kan liriknya lebih dalam ya, ngomongin soal kehilangan rasa, keterasingan emosional dan juga proses memahami diri gitu ya. Liriknya mah dalam banget ya, tapi dibalut dengan musik yang lebih happy gitu ya, lebih upbeat. Nah, jadi enak banget sih pastinya ya tahun berdua. Nah, tentunya simbol Teh Hijau ini muncul sebagai metafora sederhana tentang penerimaan dan juga pemulihan gitu. Nah, ini tuh sepenuhnya ditulis sama Tulus ya, baik dari sisi lirik maupun melodinya. Dan untuk pengharapannya, dia kolaborasi barengan sama Yosep Sitompul yang bertindak sebagai produser sekaligus penata aransemen. Tapi emang lagunya enak banget ya tahun Pro 2. Aku gak bosen-bosen dengerinnya, masih terlalu relate ya. Aduh. Akhirnya nanti aku bakal puterin lagu-lagu yang lain lagi ya, yang relate-relate sama kamu pastinya ya. Dan aku bakal sama-sama juga. Jadi buat kamu terasnya berapa di sini, masih di Sepada bareng sama Elsa.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Spada. Selamat pagi, teman Pro
1: 2. Nah, jadi istilah Pikiter ini belakangan juga cukup rame ya. Pikiter itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang, biasanya anak-anak, tapi juga bisa pada orang dewasa ya, yang sangat selektif dalam memilih makanan. Jadi kadang gak bisa ataupun menolak makanan tertentu karena alergi atau emang gak suka aja gitu ya. Dan tentunya ada beberapa ciri-ciri orang-orang yang picky eater. Itu selektif banget ya, jadi mau makanan tertentu aja gitu. Terus juga biasanya agak menolak makanan-makanan yang baru, yang belum pernah dicoba gitu ya, karena takut untuk mencoba rasanya, aromanya, bentuknya, yang mungkin belum pernah dicoba sebelumnya. Dan juga sensitif terhadap tekstur ataupun suhu. Jadi mungkin ada juga yang menghindari makanan yang terlalu lembek, terlalu berserat, atau suhu makanan yang gak disukai gitu ya. Wah, wah, wah, ternyata macam-macam ya. Nah, ini udah banyak juga yang gabung merapat di Instagramnya Pro 2 ya, @dari_pro2pwt, yang udah ngasih tahu seberapa picky eater kamu sih. Nah, ternyata banyak juga yang udah gabung. Aku bakal sapa juga ada Mbak Yeni Lindawati ya. Enggak picky ya, cuma jengkol yang enggak mau. Oke, kalau jengkol ya masih lah, banyak orang yang enggak suka lah ya. So, thank you Mbak Yeni. Ada juga Alvino. Apa itu picky eater? Semua makanan yang ada di bumi itu tidak ada yang tidak enak. Wede, ini pemakan segala ya, sama kita ya. Oke, ada juga Elok Farida. Lumayan sih, pokoknya gak mau sayur. Waduh, ini nih ya yang jadi permasalahan. Kayaknya emang banyak banget orang-orang, gak cuma anak muda, anak-anak, dewasa pun bahkan ya, ini gak suka sayur. Padahal sayur tuh enak banget loh, bagus lagi buat pencernaan ya. Aduh, Kak Elok Farida, semoga adalah 1-2 sayur yang bisa kamu sukai ya, biar tetap terpenuhi asupan kebutuhan tubuh kamu ya. Nah, yang lain bakal aku sapa-sapa lagi, nanti bakal aku bacain lagi. Jadi buat kalian terus ramah di sini ya. Masih pada spada.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: Buat kamu yang baru aja gabung bareng sama aku di sini ya, sebuah festival musik yang udah ditunggu tiap tahunnya. Ada Synchronized Fest di tahun ini udah ngumumin line up Fest 1 dan juga Fest 2 ya. Jadi udah diumumin ada beberapa line up yang udah dipastikan ya bakal ngeramein di nanti tanggal 16 sampai 18 Oktober di Gambir Expo Kemayoran ya. Jadi akan ada 3 panggung. Ada panggung utama sama 2 panggung kurasi, yaitu panggung Getar Jiwa sama Oleng Upuk ya Tuan Perdua. Dan line up untuk fase kedua udah resmi diumumin ya lewat media sosial di kemarin tanggal 1 banget ya. Ada 100 penampil di panggung utama dan masing-masing 14 penampil dalam panggung kurasi. Jadi panggung utama Synchronized ini akan diguncang deretan musisi populer Indonesia dan juga penampilan The Best of 80s Indonesian Pop Creative yang bakal ngebawain karya-karya musik legend di era 80-an. Widih, gokil bener ya Tuan Pro 2. Jadi panggung utama tuh bakal diramein sama musisi populer sampai kekinian juga, dan panggung kurasi akan ngasih ruang buat musisi alternatif, eksperimental, tradisional sama underground ya. Nah, kayak di panggung Getar Jiwa itu bakal nampilin musik akar rumput Indonesia yang dipaduin sama eksplorasi modern. Nah, jadi panggung hasil kurasi Hokram Music ini bakal menampilkan ada Maria Tamrin, Kelawar Malam, Clever Moose, ada juga El Karmuya, pokoknya macam-macam lah ya Tuan Pro 2. Sedangkan di panggung Oleng Upuk itu lebih ke musisi elektronik, DJ, dub house ya, dance music ya, yang pastinya ada banyak musisi yang bakal tampil di sana. Nah di panggung utamanya, wah, Ini yang ditunggu-tunggu ya Tuan Perdua. Jadi bakal ada Fizz, Hindia, Bernadia, Tulus ya. Ih, banyak banget lah ya, banyak banget musisinya yang udah terkonfirmasi bakal tampil ya. Tadi di mention ada 100-an ya Tuan Perdua. Wah, pokoknya seru banget sih. Ini di Oktober ya, penuh keceriaan sepertinya ya. Nanti tanggal 16 sampai 18 Oktober di Synchronized Fest.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: 0812-1222 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT Prodo FM Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Prodo Purwokerto dengan esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Guten Morgen. Buat kamu yang baru aja gabung, baru aja wake up. Masa sih wake up jam segini? Mungkin kalau lagi libur mah it's okay lah ya. Tapi yang pasti buat kamu yang mungkin udah rutin donor darah, ini udah saatnya donor darah nih. Kayak bisa datang aja langsung ke RRI Purwokerto, karena nanti bentar lagi nih di jam, mungkin jam 9 kali ya sampai jam 2 biasanya, itu bakal ada donor darah dari PMI di halaman RRI Purwokerto. Jadi terasnya buat kamu bisa langsung aja deh, kalau yang emang udah waktunya donor, gas deh merapat di sini ya. Sambil ketemu sama penyiarnya juga gak boleh ya. Oke, nanti aku bakal sapa. Aku bentar lagi bakal live TikTok. Sabar. Aku lagi touch up sebentar ya. Yang pasti kita ke lagu dulu. Ada Treasure with Yellow.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Halo, selamat pagi. Selamat pagi warga-warga yang udah gabung juga di live TikTok @rari Pro 2 PWT. Aku mau sapa-sapa. Seberapa picky eater kamu sih ya? Ada enggak sih yang picky eater atau justru apa itu picky eater ya? Aku bakal sapa-sapa dulu. Aku bakal menyapa yang gabung-gabung di awal dulu. Ada Mbak Sarina, ada Mbak Hilda. Halo. Ini kalau Mbak Hilda tuh kurang suka sama daging kambing ya, makanan pedes sama makanan yang asem-asem. Karena Mbak Hilda juga ada GERD ya. Wah, harus dijaga banget itu ya. Thank you udah gabung di sini, ada kerupuk balap MGK, ada juga Mbak Sarina ya. Ini pemakan segala ya, selagi halal dan gak bikin alergi mah gas-gas aja sama Mbak Tos kita ya. Karena aku juga begitu ya. Aku kebetulan juga gak ada alergi. Ya sejauh ini sih gak ada ya, jadi apa aja tuh masuk gitu ya. Terus juga ada Alvino. Apa itu picky eater? Semua enak aja dan enak banget. Ini kategori makanan cuma ada dua, enak sama enak banget ya. Oke. Terus ini Mbak Sarina. Ternyata ini ya, karena agak alergi. Jadi kalau habis makan yang pedas tuh pedes banget itu badanku jadi badan merah-merah. Jadi kurangilah yang pedes-pedes ya Mbak ya. Oke, thank you udah kita join. Waalaikumsalam, ada Mbak Zidan Zia, long time no see. Akhirnya bisa gabung lagi ya. Ada Mbak Sabrina juga yang udah gabung, thank you. Terus juga mau menyapa ada dari siapa nih? Ada Tommy, terima kasih Tommy udah gabung. Ada Narvan Kevin, thank you. Ada Zero Kills juga. Dan Pak Budi, terima kasih. Galeri FDR, terima kasih. Ada Semlu Plat R juga udah gabung ya. Ini dari Kalibagor, jangan-jangan kita tetangga ini ya. Oke, ini buat teman-teman yang pagi-pagi lagi sarapan ya. Selamat menikmati sarapan kamu sambil ditemenin satu lagunya dari BTS dulu ya. This is Swim.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri? Kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Berdua, ih ramenya yang gabung di live TikTok juga ya. Ini ternyata memang ya macam-macam ya. Orang tuh ada yang picky eater ya. Kayak tadi Tommy udah gabung juga ya. Ini ya picky tapi enggak yang picky-picky banget sih, kayak tapi ada picky-pickynya juga gitu, kayak gimana gitu kan. Sempat dijelasin juga kalau enggak terlalu suka makannya yang teksturnya lembek, kalau enggak yang bau amis gitu ya. Oke. Ada juga yang enggak suka durian. Padahal durian tuh enak banget. Aku suka banget durian ya kan. Ada juga yang mungkin enggak suka sayur. Tadi banyak ya, banyak yang bilang enggak suka sayur. Padahal sayur tuh penting ya. Terus juga apa nih namanya, ada yang gabung juga, aku bakal sapa nih, ada Mbak Zidan ya. Ini Mbak Zidan, aku pemakan segalanya ya, tapi gak bisa minum kopi karena aslam langsung naik ya. Emang harus dikurangi ya, jangan kebanyakan kopi ya, jangan ya. Terus juga thank you Pawal Budi, terima kasih udah gabung di sini ya. Terus juga pokoknya udah banyak yang merapat di sini, thank you. Oh iya, nanti aku bakal ada narasumber juga nanti di jam 9 atau 2. So buat kamu terus aja di sini ya.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright, nomor 2 tentunya untuk Sepada nanti bakal beralih ya. Kita bakal ngobrol tentang topik yang seru ya, tentang Pepper Seed. Wih, seru banget nanti di jam 9 sampai jam 10 bareng sama komunitas Comot ya. Jadi buat kamu terus aja berapa di sini. Nanti kita bakal live streaming juga di YouTube RRI Purwokerto.

0: pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: diperkenalkan nih, dari sebelah sini ada Kak siapa ini?
1: Halo teman-teman, aku Mimot dari Comot.
0: Oke, ada Kak Mimot. Yang di tengah ada Kak siapa ini?
2: Halo, aku Mela dari Comot.
0: Oke, Kak Mela. Yang di ujung ada siapa ini?
3: Halo, aku Tina dari Comot.
0: Oke, ada Kak Tina. Oke, jadi udah ada Kak Mimot, Kak Mela sama Kak Tina, itu nomor 2. Yang sekarang kita juga lagi live streaming ya di YouTube RRI Purwokerto. So, buat kamu bisa langsung gercep aja buat gabung ya. Nah, ini kan ngomongin soal ini ya, keseruan workshop Paper Seed. Nah, mungkin dari teman-teman boleh kali ya di-spill dulu. Sebenarnya Paper Seed itu seperti apa? Kayak gimana bentuknya? Dan itu apa sebenarnya Paper Seed? Mungkin Kak Mimot boleh.
1: Ya kalau paper kertas ya, iya, seed itu benih. Mm-hmm. Nah tapi kertasnya kali ini bukan kertas yang dari buku gitu, tapi kertas daur ulang, Mbak.
0: Kertas daur ulang. Okay. Itu berarti daur ulangnya dari kertas apa?
1: Kalau yang kemarin kita bikin itu dari kertas karton atau manila ya di sini nyebutnya.
0: Iya, manila. Iya. Okay. Jadi ini salah satu kegiatan dari Comot ya.
1: Iya.
0: Kegiatan terbaru itu berarti kapan itu?
1: Baru pekan lalu.
0: Iya, pekan lalu. Okay. Pekan lalu banget ya. Terus ini kegiatannya tuh siapa yang ikutin dan seperti apa, mungkin boleh diceritain. Ada yang mau kirim? Siapa? Kamela.
2: Ya, jadi kemarin kita kolaborasi bareng sama ini komunitas-komunitas, kebetulan yang ada ini tuh nama kegiatan itu Sabah Desa.
0: Oke. Okay.
2: Nah, desa. Itu tempatnya di Desa Kejobong, Purbalingga.
0: Desa Lamu.
2: Desa Lamu.
0: Oke.
2: Desa Lamu Kecamatan Kejobong Purbalingga. Itu tuh di Joglomaca ya.
0: Okay.
2: Ya, Joglomaca itu di Purbalingga. Jadi tuh pesertanya tuh banyak tuh anak-anak kecil, kemudian menggandeng beberapa komunitas, gitu. Salah satunya juga Comot kayak gitu, dan juga ada Red Alert dan lain-lain.
0: Jadi emang kolaborasi lintas komunitas ya.
1: Iya.
0: Dan untuk kegiatan ini workshop Paper Seed ya, berarti kan bikin kertas sendiri gitu ya dari daur ulang. Nah, itu mungkin boleh diceritain juga prosesnya kayak gimana sih yang di teman-teman lakuin di sana. Ah, Tina boleh ceritain seperti apa pas di sana kemarin?
3: Kalau yang lebih tahu itu kami Mimot.
0: Oh iya, berarti Mimot boleh ceritain detailnya.
1: Kalau proses pembuatan ya, Mbak. Jadi kertas itu kebetulan kita ada bantuan kemarin dari teman komunitas lain.
0: Yeah.
1: Kertas bekas yang udah nggak bisa diapa-apain nih, gitu. Udah robeknya lumayan, bingung juga, nggak bisa ditulis lagi, nggak bisa ditempel. Oke, kita pakai kertas itu. Terus kita bawa blender sendiri juga. Cetakan paper sheet tentunya juga ada cetakan. Jadi ya teman-teman kecil, kita panggil teman-teman kecil ya, karena rata-rata masih usia SD, SMP. Teman-teman kecil itu merobek-robek sih. Robek kertasnya, lalu nanti di blender, disalin ke baskom, kasih air dikit, kasih benih, baru dimasukin ke cetakan.
0: Jadi memang mereka juga terlibat sepenuhnya ya.
1: Iya.
0: Okay.
2: Praktek langsung.
0: Dari awal sampai jadi kertas kayak gitu ya. Nah, Kak Tina ngelihatnya gimana, seru enggak anak-anaknya? Antusiaskah seperti
3: seru,
0: apa?
3: Seru banget Kak Elsa. Antusiasmenya tuh bikin kita semangat
0: Karena mungkin bisa dibilang ini hal baru juga enggak sih buat adik-adik ya?
1: Iya.
3: Iya, mereka tuh awalnya enggak tahu sama sekali ya
0: motif
3: paper sheet itu apa. Tekniknya gimana gitu.
1: Mungkin sebatas tahu ya, cuman karena istilah paper sheet, tapi tahu tuh kertas daur ulang yang biasanya terus untuk coret-coret kertas apa ya, ujian matematika dan lain-lain seperti itu.
0: Iya. Oke. Jadi ternyata ini ya, banyak yang belum tahu banget nih soal paper sheet segala macam, tentang daur ulang kertas gitu ya. Tapi sebenarnya dari teman-teman Comot sendiri, ini goals dengan adanya workshop paper sheet ini sebenarnya apa sih? Pengennya seperti apa sih, atau tujuan ya dari kegiatan ini sebenarnya seperti apa sih? Mungkin Kak Mimot boleh.
1: Kalau tujuan dari kegiatan ya, tentunya teman-teman yang mengikuti nanti atau yang sudah mengikuti kemarin itu bisa memaknai, oh ternyata kertas ini gak habis di tong sampah doang, gak habis di catatan doang gitu loh. Seperti itu. Terus kalau kita ke media tanamnya, itu kan termasuk salah satu media tanam ya.
0: Iya.
1: Jadi, berarti gak langsung, ada cara baru sih, gak langsung digali tanah, tutup-tutup. Ternyata dari kertas juga bisa nih jadi media tanam suatu sayur atau buah atau bunga seperti itu.
0: Oke. Lucu ya. Karena berarti di kertas itu dikasih ini ya, benih itu kan.
1: Iya, dikasih benih.
0: Dan itu bisa tumbuh juga ya.
1: Bisa.
0: Ini seru banget ya. Jadi mengenalkan ibaratnya pengolahan, salah satu pengolahan kertas,
2: iya,
0: ya
2: recycle
0: gitu. Recycle, iya, ya recycle. Dengan cara yang menyenangkan gitu. Betul.

Berdua. Jadi goalsnya tuh gak cuma ngolah kertas aja ya, yeah. Tapi ada sisi lain yang menyenangkan, kita bisa ngelihat prosesnya, bahkan ngejalanin langsung prosesnya, yeah, yeah. Terus juga bisa memaknai bahwa ya kertas tuh gak, kalau udah rusak gak asal buang aja nih, bisa jadi barang baru lagi gitu ya, yeah, betul. Wow, ternyata dalam juga ya, panjang juga prosesnya tahun berdua. Nah nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut sih, karena kita bakal break dulu sebentar ya. Jadi buat kamu terus merapat di sini tahun berdua, kita masih ada di Spada pastinya.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, ini menarik banget ya kalau ngomongin soal pepper seed. Karena ternyata tadi udah di mention di awal juga, ini tuh jadi salah satu langkah buat mengubah kertas bekas yang udah gak terpakai, yang udah sobek, yang udah penuh gitu ya. Kan biasanya kita buang aja, kalau gak dikiloin lah gitu. Tapi, nah dari teman-teman Comot ini mengubah menjadi sesuatu yang lebih bermakna gitu. Nah, mungkin boleh dikasih tahu sebenarnya nilai-nilai dari pepper seed ini tuh, atau value ya dari teman-teman bikin workshop pepper seed ini seperti apa sih? Boleh dong di-share ke teman Pro 2 juga. Boleh, silakan nih. Kak Mela boleh?
2: Ya, untuk value atau nilai dari pepper seed ini itu tadi ya seperti yang tadi udah sebutin sama Mimot. Mm-hmm. Jadi untuk memberikan makna lebih nih terkait dengan barang bekas bisa kita tumbuh lagi menjadi sebuah tanaman gitu. Selain itu juga kayak mengajak anak-anak kecil. Kebetulan kemarin kan pesertanya anak-anak kecil tuh untuk mulai sadar lingkungan. Oh ternyata untuk ramah atau menjaga lingkungan itu bisa dengan hal yang kecil. Membuat paper sheet kayak gitu.
1: Oke. Oh jadi kan kemarin pesertanya rata-rata emang anak-anak ya.
3: Bocil-bocil
1: ya. Bisa dibilang gen alpha kayak.
2: Iya.
1: Nah ini kalau ngomongin soal anak-anak kecil, anak-anak muda gen alpha gitu. Seberapa penting sih mereka harus mulai menjaga lingkungan? Nah kalau Kak Mimot, menurut Kak Mimot seperti apa?
3: Sangat penting ya. Mm-hmm. Sangat penting, bahkan dari zaman kita SD atau orang tua kita SD dulu juga udah diajarin itu konsep 3R dan lain-lain. Mm-hmm. Ya berarti kan penting itu lingkungan, karena kita setiap hari juga berhubungan dengan lingkungan gitu. Gak dengan manusia aja gitu. Bahkan dengan lingkungan kita juga sangat dekat seperti itu. Jadi menurutku sangat penting sih Mbak diajarkan. Kembali lagi untuk memaknai atau menjaga amanah kali ya. Tapi kalau yang masih SD ya gak berat-berat banget lah gitu.
1: Ringan-ringan dulu ya.
3: Ya jadi kayak ya peduli, kasih sayang seperti itu. Paling kasih sayang sih kalau ke teman-teman yang kecil ya pasti ya.
1: Oke. Dan tentunya ini kan jadi saat tadi sempat dimention juga, mereka kan masih terlalu muda juga ya. Maksudnya gak mungkin kita ajak yang terlalu berat-berat gitu kan. Yang mudah-mudah dulu gitu kan. Dan kalau kita ngelihat generasi alpha sekarang ya, kan mereka ini terlalu dekat sama gadget gitu kan. Ibaratnya mereka informasinya cepet banget, tapi realita dalam prakteknya mungkin masih belum gitu ya. Ini teman-teman ngajak ataupun mengedukasi, nge-influence masyarakat termasuk anak-anak kecil, anak-anak muda itu seperti apa caranya? Mungkin Kak Tina boleh ngasih sudut pandangnya.
4: Ya harus kreatif mungkin sih Kak.
1: Oke, jadi dengan kreativitas gitu ya.
2: Jadi memberikan nilai-nilainya dengan cara-cara yang asik kayak gitu.
4: Kita kayak masuk ke dunia mereka.
1: Karena kan anak-anak tuh kadang suka gampang bosenan ya. Enggak menarik dikit tuh kayak enggak mau gitu kan. Kayak agak males, apalagi belum mencoba tapi udah males duluan nih, udah enggak menolak duluan. Nah, ini teman-teman buat menghadapi itu ibaratnya menyebarluaskan lagi apalagi soal paper seed ini ya. Itu caranya seperti apa sih buat mengajak mereka lebih tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan itu seperti apa?
3: Kalau beda generasi beda penanganan ya Mbak ya. Nah yang kita hadapi sekarang ini kan Gen Z terus Gen Alpha. Nah kalau untuk teman-teman Gen Alpha mungkin dari sisi pendekatan tadi ya, kayak Tina sampaikan, kreativitas kita gitu, terus bisa ditambahkan dengan reward seperti itu. Ya mereka senang ya dengan hadiah.
4: Kita kasih gift juga kemarin
3: seperti itu. Ya mereka senang dikasih reward sih.
1: Oke.
3: Jadi ada hadiahnya, ikutan gitu.
1: Jadi harus menarik perhatian mereka dulu
3: Iya.
1: Karena emang mereka kalau misalnya gak tertarik ya gak akan mau gitu gabung gitu. Makanya jadi harus dibuat semenarik mungkin dan berkreasi ya. Apalagi ini jadi experience baru, pengalaman baru buat mereka-mereka yang mungkin belum pernah ngeliat bubur kertas tuh kayak.
3: Iya.
1: Mungkin boleh ceritain kemarin keseruannya gimana? Yang paling berkesan atau kegiatan yang seru teman-teman ngeliat mereka membuat paper sheet itu seperti apa?
3: Jadi pesertanya itu beragam usia, maksudnya usia SD ada, terus bahkan yang SMA ada, kelas 1 ya. Dan yang terkecil kemarin ada itu sekitar umur 5 tahunan Mbak.
4: Tapi sama ibunya, didampingi.
3: Jadi semangat sih, kayak mereka juga
2: antusias,
3: semangat juga cepet nangkep gitu loh. Jadi yang kita kan ada cetakan ya, cetakannya kan harus lumayan tricky tuh, lumayan tricky, digoyang-goyangin, di apa itu mereka cepet paham, terus membalikkan cetakan ke dalam kain, nah juga ya lumayan ini sih mereka kayak kayaknya seru gitu karena berhubungan. Karena air ya, anak mana sih yang gak suka main air gitu kan.
4: Iya. Suka sama excitement mereka, terus melatih kesabaran juga kan.
1: Oke.
4: Terus kita kasih ini puzzle.
3: Iya puzzle, karena kan karena terbatas ya alatnya, jadi sambil nungguin teman-teman main puzzle dulu gitu.
1: Puzzle apa yang dimainkan?
3: Puzzle lingkungan sih Mbak, tentang lingkungan seperti itu, kayak kondisi suatu kota, kondisi tempat pembuangan sampah dan lain-lain.
2: Pakai tablet
1: gitu. Enggak,
4: pakai kertas. Pakai
3: kertas.
1: Jadi mereka juga ada main interaktif lain ya.
3: Iya.
1: Dengan main puzzle tentang ya temanya tetap lingkungan itu ya.
3: Iya, temanya tetap lingkungan.
1: Berarti itu jadi salah satu cara teman-teman untuk mengenalkan ya tentang pentingnya menjaga lingkungan. Betul, ya lewat puzzle itu.
4: Puzzle edukasi namanya.
1: Puzzle edukasi.
4: Edukasi lingkungan.
1: Keren. Puzzle edukasi lingkungan ya.
3: Iya.
1: Nah, kalau dari teman-teman Comma sendiri, mungkin kegiatan-kegiatan lain nih yang bersinggungan juga nih, yang tentunya bisa diterapkan atau mungkin teman-teman udah terapkan juga untuk edukasi lingkungan, itu biasanya teman-teman kegiatannya seperti apa?
3: Kalau sejauh ini ya, selain cokot, event kita memang cokot, ada papership juga, kita biasanya nobar Mbak.
1: I see.
3: Dan nobarnya itu ya pakai tema-tema tentang lingkungan. Nah yang lagi naik-naiknya sekarang ini filmnya itu Menolak Punah. Iya, film dokumenter Menolak Punah. Seperti itu.
1: Jadi bakal ada segera nobar ya.
2: Hari ini.
1: Jadi kayaknya buat teman-teman yang mau ikut tapi sayang kayaknya udah full seat ya. Aduh. Ini kalau rame lanjut part 2 sih harusnya ya.
3: Iya, lanjut
4: 3 berarti.
1: Part 3 ya.
3: Iya.
1: Karena emang ini salah satu film lingkungan juga ya. Jadi salah satu sarana edukasi juga buat ke masyarakat. Jadi dengan berbagai cara gitu ya, banyak cara, banyak hal yang bisa dikreasikan, termasuk bikin paper sheet, terus ada puzzle, terus juga event cokot ya, tukar barang, atau juga nobar, nonton, siapa yang gak suka nonton coba ya kan.
4: Terus ini pernah bikin workshop bookmark.
1: Bookmark. Itu kayak gimana, boleh dong sedikit ceritanya juga, digambarin seperti apa kegiatannya.
2: Jadi workshop bookmark itu kita masih sama, recycle kertas bekas juga, kemudian kita bentuk untuk sebagai pembatas buku kayak gitu, kemudian kita kreasikan sekreatif mungkin gitu.
1: Jadi emang memanfaatkan barang-barang yang mungkin orang lihatnya udah gak ada nilainya nih gitu ya, tapi ternyata dengan kreativitas kita itu bisa jadi sesuatu yang wow gitu ya, termasuk di DIY bookmark ya.
2: Iya betul.
1: Itu bakal ada acaranya lagi gak sih?
2: Tunggu aja nanti.
3: Tungguin infonya nanti.
1: Ini biasanya infonya di-share di mana sih biar teman Pro 2 tuh lihat juga infonya. Boleh dong di-share Instagramnya mungkin.
3: Ya kita di Instagram ya biasanya kalau info Instagram Comots.
1: @_comots @_comots
4: pakai
1: set,
4: jangan lupa
1: pakai set Comots ya. Jadi jangan lupa di follow ya teman-teman berdua biar kamu gak ketinggalan info-info seru, kegiatan yang interaktif yang menarik dari teman-teman Comots ini pastinya ya. Dan kalau misalnya tadi kemarin ya pas kalian berkegiatan itu kan kolaborasi ya, tantangannya apa sih teman-teman pas bikin paper sheet workshop itu kemarin, tantangan yang teman-teman rasakan ya, mungkin dari Kak Tina dulu, tantangannya kemarin gimana?
4: Harus sabar-sabar sih Kak Elsa.
1: Kenapa tuh harus sabar?
4: Karena kita harus menjelaskan kepada bocil-bocil itu, ya kan, dari nol.
1: Oke.
4: Dari pengertian paper sheet, tekniknya yang paling simple, sampai yang paling ribet.
1: Pokoknya semua stepnya gitu ya.
4: Iya, semua step.
1: Oke. Ini terus, berarti kemarin bertiga di sana semuanya?
3: Iya, kebetulan di sana semuanya.
1: Oke. Terus?
2: Sama ini paling ya, kendala terkait dengan pengeringan.
3: Itu kan
2: kita bergantung sekali tuh sama sinar matahari kayak gitu. Kalau misal kayak terangnya nggak terlalu panas banget, itu kan cukup lama. Akhirnya kemarin karena kita sudah sedia paper sheet yang jadi, akhirnya kita ngasih paper sheet yang sudah jadi ke mereka kayak gitu.
1: Contoh udah kering udah jadi
2: ya. Sudah ready.
1: Oke. Kak Wimot mungkin mau menambahkan?
3: Ya, tantangannya tadi ya, sinar matahari juga, terus narik masa ya, mungkin ya narik masa masih sulit.
2: Karena gue belum tahu ya, belum familiar, paper sheet itu apa?
3: Istilah gitu. Paper sheet gitu.
1: Oke. Jadi masih asing gitu ya?
3: Masih asing.
1: Jadi mereka masih mau nyoba, iya gak ya, gitu.
3: Apakan nih, gitu kan.
4: Papers itu apa sih?
1: Okay. Jadi masih asing dengan istilah papers itu juga, dan kayaknya memang belum familiar ya. Kayaknya kalau aku perhatikan sendiri, misalnya di Purwokerto Purbalingga tuh belum ada ya yang ngadain workshop, maksudnya bikin kertas secara langsung gitu ya. Biasanya tuh kertas sudah jadi dibikin buat journaling segala macam. Tapi bukan yang proses buat dari nol gitu kan. Jadi emang masih cukup baru istilahnya gitu ya. Oke. Tapi dengan adanya teman-teman workshop ini tuh akan menarik di kemudian hari ya, karena kan pasti akan lebih banyak orang yang tertarik lagi.
3: Amin.
4: Semoga itu
1: jadi harus dibikin kita lagi nih workshopnya di Purwokerto. Kayak kan kalian di mana, Purbalingga ya?
3: Purbalingga, Purwokerto.
1: Boleh. Nanti diinfoin aja, dan teman Purwokerto jangan lupa dicek aja di Instagramnya ya, karena pasti semua kegiatan dokumentasi dan juga flyer kegiatan tuh ada di sana. Biar nggak ketinggalan mah di follow aja dulu ya.
3: Iya betul.
1: Follow dulu. Oke, kita bakal break dulu ya teman Pro 2. Soalnya pasti buat kamu terus aja berapa di sini. Kita masih ada di Spada.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu? Oh, ya.
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Selamat berada dua, bertepatan hari ini ya di Jumat ya, 3 Juli 2026. Ternyata juga diperingati sebagai hari bebas plastik sedunia ya. Wah, makanya biasanya nih kalau Juli masuk tuh ada sebuah gerakan juga. Ada plastik free July ya, atau dimana kita mulai mengurangi plastik ya, atau kita bebas plastik di bulan Juli ini. Nah, ini berkaitan dengan hari lingkungan juga. Nah, ini kan teman-teman emang dari pegiat lingkungan ya, teman-teman yang emang concern di isu-isu lingkungan gitu. Nah, ini buat teman-teman kayak melihat adanya peringatan bebas plastik ya. Ini seperti apa refleksinya? Ngelihat sebenarnya perlu enggak sih emang ada hari peringatan kayak gini, kalau di teman-teman mandangnya seperti apa? Mungkin dari Kak Mimot boleh.
2: Iya. Kalau dari apa ya, refleksi ya, refleksi tentang hari peringatan bebas plastik sedunia. Beri kan sebelum-sebelumnya nih udah ada pernah terjadi atau lonjakan plastik gitu ya. Makanya diperingati sebagai hari, ada harinya gitu. Berarti kan ada peristiwa sebelumnya. Jadi untuk kedepannya ya mungkin teman-teman atau kita, saya sendiri mulai bijak gitu loh. Mulai bijak dalam menggunakan plastik, memakai plastik dan sebagainya. Itu sih, karena hari kalau nggak diperingati atau suatu hari udah diperingati, berarti kan gak, tentunya ada alasan loh, ada sebab gitu.
1: Ada sebabnya ya.
2: Ada sebabnya, makanya diperingati. Gitu. Jadi kita lebih bijak sih Mbak.
1: Harus untuk, lebih bijak
2: ya. Iya, penggunaan plastik dan lain-lain.
1: Kalau dari Kamela atau Katina mungkin mau menambahkan?
3: Sama sih kayak gini, plastik itu kan termasuk pengolahannya juga cukup rumit ya. Daripada kemudian kita menggunakan tapi kita tidak bisa bertanggung jawab, alangkah lebih baiknya kita harus mencegah sih kayak gitu. Mulai dari hal kecil aja, sedia tote bag sendiri biar kita enggak gampang untuk menggunakan plastik kayak gitu sih.
1: Kalau dari Katina mau menambahkan juga?
4: Kalau saya lagi ini sih Kak Elsa. Latihan
2: ini. Tumbler
4: ya.
2: Pakai tumbler.
1: Betul. Karena pakai tumbler kita bisa mengurangi plastik ya. Plastik sekali pakai. Ih, langsung contoh nih. Berarti udah mulai konsisten ya.
4: Harus konsisten.
1: Apalagi kalau di era sekarang mah tumbler kayaknya udah jadi kebutuhan ya.
3: Malah kadang fashion kali ya.
1: Macam-macam.
2: Stiker.
1: Cuman makin kesini agak geser tuh sebenarnya soal tumbler, karena tadinya kan emang tumbler cuma buat air ya, tapi sekarang masuk tadi yang Kamela bilang jadi fashion. Nah ini kita juga hati-hati, jangan sampai konsumtif jangan FOMO.
2: Ranahnya ntar beda lagi nih.
1: Gak bijak lagi kita untuk membeli sesuatu ya. Karena kan beberapa waktu kemarin sempat ramai itu, tumbler tuh udah jadi fashion ya. Kayak kita mau pakai baju apa ya tumblernya menyesuaikan. Jadi kita harus punya tumbler banyak banget ya.
2: Harus jadi ranah baru lagi, dan ya itu setiap barang yang kita punya, barang yang kita miliki, yang kita gunakan ya harus ada ini sih, apa ya, kebijakan. Jadi kan kalau di Islam ya semua yang kita miliki harus apa, akan ada pertanggungjawaban.
1: Iya ya, betul. Termasuk soal tumbler juga ya.
2: Iya, karena yang kita miliki ya.
1: Benar. Jadi ada jangan ya. Jangan FOMO-FOMO ya. Dihisap nanti soalnya ya. Oke. Nah ini berkaitan juga dengan teman-teman kan tadi berkegiatan banyak gitu ya, soal apa namanya, daur ulang. Terus apalagi sekarang plastik free July, jadi mengurangi ya, mencegah sampai itu lebih baik sebenarnya. Nah tadi kan concern dari teman-teman workshop Paperseed kan adalah daur ulang. Nah sebenarnya seberapa penting sih untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nih kita daur ulang? Jadi gak cuma kertas ya atau barang-barang lain nih. Itu sebenarnya seberapa penting kita harusnya mendaur ulang?
3: Cukup penting sih ya. Sesimpel, semisal kita mungkin beli paket apa, beli barang. Kemudian itu ada kertas gitu kan. Nah itu kita bisa daur ulang untuk kita menyimpan barang atau alat kayak gitu. Jadi apa ya, hal-hal kecil yang sekiranya itu memiliki nilai manfaat, coba sih dikulik kembali.
2: Dikreasikan,
3: siapa tahu itu masih bisa bermanfaat ya gitu.
1: Jadi barang itu kita kalau misalnya punya sesuatu, punya barang, beli barang, itu gak yang sekali pakai, udahlah, bosen, buang segala macam. Karena justru akan menambah sampah ya. Jadi malah akan menambah sampah dan ya numpuk-numpuk lagi. Ntar yang ada dampak siapa lagi? Kita lagi pastinya sebagai manusia ya. Betul. Agak menyedihkan gitu ya. Nah ini kalau hal sederhana yang bisa masyarakat lakukan nih, yang mungkin praktek langsung, hal-hal simpel yang bisa diterapkan atau dilakukan oleh masyarakat umum yang awam nih, yang teman-teman lagi dengerin di rumah gitu ya. untuk menjaga lingkungan deh dari teman-teman, hal simpelnya seperti apa? Mungkin dari Kak Tina dulu, hal-hal simpel yang bisa dilakukan langsung apa aja tuh?
4: Kalau saya sendiri, mm-hmm. Kak Elsa ya, saya tuh misalkan ngelihat apa namanya tuh
3: sampah,
4: lingkungan kotor,
1: oh, okay.
4: Gitu, iya sampah, mm-hmm. itu tuh nggak kuat, apa namanya tuh
1: risih sendiri ya,
4: risih.
1: Oke.
4: Terus berarti hawanya tuh pengen langsung comot,
2: langsung bersihin ya,
1: langsung bersihin ya,
2: langsung bersihin,
4: iya, pengen langsung bersihin kayak gitu loh.
1: Oke, okay. Kalau dari Kak Mela gimana?
3: Kalau dari aku tadi apa ya?
1: Hal simple yang mungkin bisa diterapkan ya oleh masyarakat langsung untuk menjaga lingkungan.
3: Mulai dari rumah sih bisa, memilah sampah kayak gitu, itu hal kecil banget sih menurutku.
1: Oke.
3: Sama aja itu tadi, kita kayak bijak menggunakan listrik juga, itu kan salah satu untuk kita menjaga lingkungan juga alam kayak gitu.
1: Oke, kalau dari kami mau menambahkan?
2: Makan sampai habis.
1: Oke, setuju.
2: Makan sampai habis, terus karena tadi obrolan kita di belakang ya, lebih baik tuh kita mencegah gitu loh daripada
1: mengolah
2: seperti itu. Jadi kita coba mencegah sih, mengurangi sampah seperti itu. Yang terdekat dari kita, karena kita sering makan atau suka makan ya, itu makan sampai habis.
1: Itu simpel banget sebenarnya ya. Kayak orang-orang nggak sadar kan, kadang apa nyisain makanan itu kan jadi sampah juga ya, dan apalagi sisa makanan itu jadi sampah penghasil gas metan.
2: Iya.
1: Lah itu bahaya juga tuh, ngerusak ozon segala macem ya. Jadi dimulai dari rumah tadi kata Kamela, dari hal sederhana ya kata Tina juga. Jadi ya kita kalau di lingkungan kita ternyata ada yang kotor ya, kita bisa inisiatif, kita bergerak gitu ya. Jadi enggak harus nunggu orang lain. Ya kita mulai aja dulu gitu kan. Mulai aja dulu. Yang penting bertahap, pelan-pelan mah pasti bisa gitu.
4: Terus tambahan Kak Elsa, itu kan boleh-boleh sampah organik bisa diolah jadi apa? Ekoenzim ya?
1: Iya. Buat ekoenzim, iya, kompos betul. Juga atau buat pakan ternak juga bisa, kalau ada yang
2: magut, ya?
1: Magut bisa juga.
2: Pakan magut.
1: Iya, bisa. Jadi sebenarnya mah semua yang kita hasilkan ya sama-sama itu sebenarnya bisa tertangani dengan baik. Yang penting kita sadar dulu kalau itu bisa diolah, kita bisa pilah. Jadi alurnya tuh dari sana ya sebenarnya, ya dari mindset kita dulu gitu. Wah, ini menarik banget sih. Nah, ini jadi segmen terakhir. Nah, mungkin pesan harapan dari teman-teman nih dengan adanya teman-teman berkegiatan workshop tadi, paper seed, pokoknya dengan semua kegiatan teman-teman comot, harapan ke depan nih itu seperti apa? Mungkin dari Kak Tina dulu boleh?
4: Dari saya dulu nih.
1: Harapan ke depannya seperti apa?
4: Dimulai dari langkah kecil. Bisa menyelamatkan bumi, Kalsa.
1: Oke, cakep. Oke, terus Kamela?
3: Kalau dari aku harapannya sih ini ya, masyarakat luas khususnya kita bisa untuk lebih mindful sih, lebih berkesadaran kayak gitu, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, dan juga tempat yang kita tempati kayak gitu. Sehingga untuk lebih bijak kayak
1: lebih
3: gitu.
1: Lebih bijak, lebih mindfulness ya. Oke, dari kami Mimot nih sebagai founder Comot juga.
2: Udah diborong tadi.
1: Lebih apa ya?
2: Jadi borong semua.
4: Awareness ya, Mat ya.
2: Iya, awareness, terus mindfulness juga tadi dari Kamela. Intinya simple aja ya. Sadar terus bijak, udah gitu. Sadar dan bijak, karena kalau keduanya udah ada di dalam diri kita itu insyaallah udara segar
4: sih.
2: Auto dan lain-lain.
1: Benar. Jadi kuncinya ada di mindset kita ya, untuk sadar dan lebih bijak ya. Jadi kita bisa menyadari dari hal-hal kecil aja dulu deh, kayak yang ada dalam diri kita, lingkungan kita yang paling dekat ya, tadi udah dimention soal makan lah, soal listrik segala macem, atau pilah dari rumah, itu kan hal sederhana banget yang bisa kita mulai dari ya sekarang ini gitu ya, tahun 2022. Wah, ini jadi bulan seru banget ya. Nanti semoga ada kesempatan lain lagi buat kita ngobrol tema-tema yang lain ya. Yang pasti ada banyak hal seru sih ya, boleh ngomongin soal lingkungan ya. Itu gak ada habisnya tahun 2022. Oke deh, terima kasih Kak Mimot, Kamela, Katina. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
1: Pokoknya selamat beraktivitas lagi nantinya ya. Dan sekarang buat teman Pro2 yang mungkin ketinggalan, gak usah khawatir, karena tetap bisa tonton lagi, karena kita kan live di YouTube ya, di YouTube RRI Purwokerto. Jadi buat kamu bisa tonton lagi di sana ya. Dan sekarang kita pamit undur diri. See you and bye-bye.
2: Dadah. Bye-bye.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Gema Piala Dunia 2026 edisi siang hari ini bersama aku, Feni Ayu. Portugal berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar di Piala Dunia 2026 setelah menang tipis 2-1 lawan Kroasia di Stadion Toronto. Pertandingan sebenarnya berjalan cukup sengit ya, terutama di babak pertama yang berakhir skor kacamata, meskipun Portugal ini bisa menekan pertahanan lawan. Dan Cristiano Ronaldo ini sempat terlihat frustasi gara-gara beberapa peluang emas ini tidak berhasil jadi gol dikarenakan penyelesaian akhir yang kurang beruntung. Dan Kroasia ini justru mencuri keunggulan duluan di babak kedua lewat sepakan Ivan Perisic di menit ke-53 yang membuat Portugal ini sempat merasakan tekanan berat untuk mengejar ketertinggalan. Situasi mulai berubah waktu Portugal mendapatkan hadiah penalti ya di menit ke-68 setelah Renato Veiga ini dijatuhi di kotak terlarang dalam situasi sepak pojok. Ronaldo yang maju menjadi algojo ini sukses untuk mengecoh kiper lawan dengan tenang untuk menyamakan kedudukan menjadi seimbang. Drama semakin terasa panas setelah beberapa gol Kroasia ini harus dianulir wasit gara-gara kena kejebakan offside setelah dicek menggunakan teknologi VAR. Dan kemenangan Portugal akhirnya dipastikan lewat sundulan maut Gonçalo Ramos di menit tambahan waktu yang memanfaatkan umpan matang Rafael Leão. Hasil manis ini membuat Portugal resmi melaju untuk menantang Spanyol di babak gugur selanjutnya. Itu dia info Piala Dunia 2026 edisi siang hari ini ya teman Pro 2, di hari Jumat 3 Juli 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id. Dan kamu bisa mengikuti info Piala Dunia 2026 di jam 6 pagi dan juga jam 10 pagi. Serta Gema Piala Dunia 2026 di jam 4 sore dan juga jam 8 malam.
1: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Prodo, seneng banget ya balik lagi nih sama Fanny yang bakal temenin kamu lagi ya. Kali ini ada di Prodo Hit List, mulai dari jam 10 sampai jam 12 nanti ya. Selama 2 jam aku bakal kasih kamu kesempatan buat request lagu apapun kesukaan kamu sebanyak-banyaknya ya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca, apa aja pokoknya lagu-lagu terbaru ya, terupdate, mau itu lagu Indo, lagu manca, boleh banget nih. Buat kemarin ya yang suka nanya-nanya gitu kan, aku kan sukanya siaran sore gitu, kadang suka nanya, kak boleh request gak, boleh request gak. Nah ini sekarang ya teman berdua, sekarang saatnya kamu bisa request. Makanya kamu harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dengan request lagu kesukaan kamu. Jadi buat kamu yang mungkin lagi sambil kerja ya, ataupun lagi sambil ngerjain tugas, lagi beraktivitas, ataupun kamu lagi di rumah ya, ngerjain kerjaan rumah sambil dengerin lagu, kan enak banget tuh. Nanti bakal aku puterin deh buat kamu, pasti apa sih yang gak buat kamu teman berdua. Langsung aja cus ke WhatsApp berdua ya, boleh di 081 3273122222, atau bisa lewat di Instagram juga boleh di @rriPro2PWT. Nanti juga aku bakal live TikTok ya. TikToknya juga sama, username-nya di @rriPro2PWT. Sama juga di situ boleh banget nanti pas aku live kamu komen-komen untuk request di situ juga enggak apa-apa ya. Sekitar jam 11-an aku bakal live, dan ini sebagai pembuka ya di Prodo Hit List siang hari ini. Kayaknya ini udah mau siang ya. Jadi kamu harus mempersiapkan diri kamu ya buat request lagu. Udah siap belum? Udah siap belum? Nih ada Nona, aku kasih Roll Red.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke teman Produa, tadi barusan aja ya kita dengerin lagu Sumpah Matinya Selina featuring sama Andi Rianto nih, salah satu requestan lagu yang udah ada beberapa yang masuk ya, yang request lagunya Selina tadi di WhatsAppnya Produa. Ada siapa nih? Ada, gak ada namanya. Oh, ada Aurelia 0091 yang katanya, halo kak, aku Nokse. Oh Nokse, mau request lagu Sumpah Mati by Selina Grace dong. Thank you, titip salam buat semua pendengar setia teman Produa. Terima kasih, maci katanya. Oke, sama-sama Aurelia, udah aku puterin yang spesial buat kamu tuh sebagai pembuka. Aku bacain request-request dari Sumpah Matinya Selina. Dan selain Aurelia, Nokse ya, ngomongnya Nokse nih. Selain Nokse, ini ada juga nih yang request lagunya Selina tadi. Ada Luna, katanya, selamat pagi menjelang siang kak, saya Luna dari Purwokerto, mau list lagu Indo Sumpah Mati by Selina Grace featuring Andi Rianto yang barusan aku puterin ya buat kamu juga Luna. Dan juga mau lagunya Nuka yang Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, sama lagu mancanya pengen The Chainsmokers yang Closer. Nah ini lagu jadul ya Chainsmokers, tapi masih enak sih, aku masih suka sih. Ini lagu-lagu zaman SMA nih, kayaknya 2016-an dah. Duh, aku jadi nostalgia banget sama lagunya The Chainsmokers ya. Habis itu aku bacain lagi ya buat yang udah gabung di WhatsApp Produa nih. Ada Seruni Nurul yang katanya pengen request lagunya Haha dari Sabrina Leonor gitu. Terus ada lagi dari 2001 nih, kagak ada namanya, siapa ya? Oh Galuh Puspitasari ya, yang katanya pengen lagunya Sabrina Leonor juga yang Haha. Terus ada 7104 yang tidak ada namanya, yang katanya, oh Savana katanya request Sabrina Leonor Haha. Oke. Terus yang terakhir ada dari Maria yang katanya mau request lagunya Sabrina juga yang Sabrina Leonor yang Haha juga. Oke, karena banyak banget yang request ya nih lagunya Sabrina, kayaknya setiap minggu selalu ada yang request, boleh banget ya. Aku bakal masukin ke playlist, kamu tunggu satu-satu karena ini beneran numpuk dan antri banget loh. Baru jalan berapa? Setengah jam, tapi udah banyak banget yang request ya teman Produa ya. Oke lah, langsung aja nih, jangan lama-lama, takutnya kalian nungguin kan lagu. Aku bakal puterin lagu requestan dari Luna tadi ya. Ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Biar seger lah ya, teman Produa, aku bakal kasih kamu informasi deh nih dari Marshmello ya, yang lagi rajin banget buat eksplorasi music country nih, dan baru aja ya dia nih ngerilis single anyarnya yang berjudul Another Drink barengan sama Kelsey Ballerini nih di tanggal 26 Juni kemarin. Dan lagu ini ya jadi proyek perdana mereka berdua yang menggabungkan vibes musik Marshmello ya sama sentuhan country pop khas dari Kelsey Ballerini yang emang udah punya nama besar juga di Amerika Serikat sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu yang udah keren banget lah pastinya. Dan kolaborasi ini nih menunjukkan ya tentunya sisi lain Marshmello yang semakin luas banget ya mainin berbagai genre musik tanpa perlu kaku sama gaya lamanya. Dan kerja bareng sama Kelsey Ballerini ini tentunya semakin menambah daftar panjang musisi country yang pernah diajak kolaborasi sama produser musik pakai helm ikonik itu ya, Marshmello ini. Sebelumnya Marshmello ini emang udah sering banget seliweran di skena country pasca rilis karya bareng sama Ken Brown, terus juga ada Hudson Westbrook, sampai Jelly Roll dan juga Thomas Rhett. Langkah konsisten ini ya membuat posisi Marshmello di industri musik country tentunya semakin solid dan pastinya bakal ngasih warna baru yang seger banget deh buat didengerin para pecinta musik secara global.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Barusan aja ya teman Produa, ada Olivia Rodrigo nih dengan lagu terbarunya Drop Dead yang aduh lagi di mana-mana diputer ya, di sound TikTok dibikin tren gitu kan. Ini benar-benar Olivia ini bukan cuman Drop Dead aja, tapi dia ini merilis beberapa single terbarunya juga ya. Dan selain Olivia ini tadi ada lagu dari Tulus yang lagu terbaru juga nih, judulnya Teh Hijau ya, bukan Maca, Teh Hijau ini. Dan ini ternyata adalah requestan lagu dari teman Produa yang udah join juga di WhatsApp Produa nih. Ada Arkan Jela yang katanya request lagunya Teh Hijau Tulus sama lagunya Olivia Rodrigo Drop Dead. Nah itu Arkanjela udah aku puterin tuh spesial buat kamu. Semoga kamu tadi stay tune ya di 99 Pro 2 FM. Jadi kamu dengerin, sempet dengerin lagunya Tulus sama lagunya Olivia. Selain Arkanjela nih, ternyata masih banyak juga loh yang belum aku bacain ya, karena sangat amat menumpuk nih. Baru jalan 1 jam aja udah menumpuk banget teman Pro 2 ya. Ada dari Adele nih yang katanya mau request lagunya Adrian Khalif terbaru nih yang 2001 kali. Terus juga lagunya Lani yang XXL boleh. Terus ada lagi dari Purbalingga, ada Anissa yang katanya assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam Anissa, mau request lagunya Bruno Mars dong yang Cha-Cha-Cha-Cha katanya. Boleh buat kayaknya buat kakaknya, selamat bertugas aja sampai kelar nanti. Terima kasih Anissa, semangat juga buat kamu kalau misalnya kamu libur, semangat untuk ngecas energi ya. Ataupun kalau misalnya kamu nggak libur, lagi aktivitas, lagi kerja ya kayak aku, semangat kerjanya, semoga lancar deh semua urusan kamu hari ini Anissa. Terima kasih banyak ya buat teman Prodo yang udah join dan juga request. Aku bakal masukin satu-satu ke playlist ya buat kamu. Mungkin yang belum sempet join di Prodo Hitlist, langsung aja ke WhatsAppnya Prodo di 081-327-312-222, duanya 4 kali, atau ke Instagramnya Prodo juga boleh di @rriprodo2pwt. Nanti aku bakal, abis ini aku bakal bacain deh yang dari Instagram ya, karena dari tadi aku baca yang di WA karena udah numpuk banget tadi di WA, jadi aku baca satu-satu. Ini abis ini aku bakal bacain yang ada di Instagramnya Prodo 2.

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Lanjut lagi ya teman Produa. Kalau tadi aku udah bacain beberapa ya yang udah join di WhatsApp, sekarang kita bergeser nih ke Instagramnya Produa di @rriprodua_pwt. Biar semua kebagian ya kan, biar merata, biar gak ada yang iri tuh. Nah ini ada, udah banyak banget juga ya yang masuk nih dari Nitsay dan juga Love Is Mail yang katanya pengen request lagunya Cortis yang What You Want Easy. Oke, nanti dimasukin ya ke playlist ya. Ada juga Lovis ini katanya pengen lagunya, Lovis underscore mail ya, yang katanya pengen lagunya Sesi Potret punyanya Enau, tuh lagu yang menyayat hati. Aduh siang-siang begini disuruh dengerin Sesi Potret, apa gak banjir nih air matanya. Oke lah, tapi tetap bakalan aku masukin kok ke playlist. Apa gak, apa sih yang gak buat kamu ya kan. Ada juga dari n.u.127 yang katanya, Kak mau request lagunya One Republic yang I Ain't Worried. Oke, dan juga lagunya Noah yang Separuh Aku. Siap, udah aku masukin ya satu-satu ya teman berdua ya ke playlistnya. Sebentar lagi bakalan aku puterin satu-satu. Sabar aja, tunggu aja dan stay tune terus di 99 Produa FM Purwokerto. Karena abis ini aku juga bakalan live TikTok ya. Kamu boleh banget request lagu di sana di live ya. Komen-komen, biasalah ya, ngobrol dikit-dikit juga gak apa-apa. Tapi mumpung ya, mumpung selama 2 jam ini kan jarang-jarang ya open request lah, request aja deh di situ di live TikTok ya di @rriprodua_pwt.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oke teman Produa, kita lanjut lagi ya. Bacain kali ini yang ada di live TikToknya Produa. Aku baru banget loh live TikTok di @rriprodua_pwt ya kan. Ini masih hangat banget ini, baru beberapa menit yang lalu. Tapi ternyata sudah ada yang join juga ya. Kita sapa-sapa dulu deh ya. Ada dari This is Fakih, terus ada Sabrina ya, ada Hilda Atika, terus ada Mas Deddy Pamungkas, terus juga ada Ninda Harum ya, dan masih banyak lagi. Kalau Hilda nih katanya pengen request lagunya Raisa yang Bila. Oke, udah aku masukin ke list ya. Kalau Ninda ini pengen request lagunya Selina Grace, Sumpah Mati. Ya, sayang banget ya. Ninda tadi Selina Grace yang Sumpah Mati tuh udah aku puterin buat pembuka Pro 2 hit list malah tuh. Jadi jam 10:30 ya kalau gak salah ya. Tadi soalnya di Instagram sama di WhatsApp juga ada yang request banyak gitu. Terus ada lagi dari siapa? Oh, Sabrina request Batasi Rindu. Oke, nanti aku coba cari ya. Terus Nail mau request lagunya Kortis. Kortis tadi barusan udah diputerin Nail ya. Mungkin kamu pengen request lagu lainnya ya, karena lagu Kortisnya udah diputerin tadi ya. Terus juga lagu Retno nih, ada yang katanya pengen request NCT ya. Boleh deh nanti aku cek-cek dulu ya di playlist. Kalau misalnya ada di playlistnya Pro 2, langsung aku puterin buat kamu. Apa sih yang enggak bakalan aku umpet-umpetin kok lagunya ya kan. Nanti aku bakal puterin satu-satu ya. Ini sekarang aku bakalan puterin requestan dari Hilda dulu nih ya. Ada Raisa bilang

0: Tentuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Masih dari live TikToknya Pro 2 ya teman Pro 2 di @rari_pro2pwt. Barusan aja kita dengerin lagu dari siapa nih? 360, Kutelah Dewasa ya, yang request, yang di request sama Caca dan juga Alvino. Dan Alvino juga request lagi nih lagunya Feby Putri ya, featuring musikal nih, Indah Apa Adanya. Boleh ntar aku puterin deh tuh satu ya. Ada juga Mbak Dian Ngapak yang katanya pengen request lagunya Bruno Mars, dan juga Rio Klepi yang Bunga Abadi. Terus ada Mbak Sarinah ya yang pengen request lagunya BTS, Body to Body, katanya lagu terbaru, album terbarunya BTS. Boleh banget ya, ini biasanya memang BTS gak pernah, gak ada yang request, selalu ada yang request ya, tapi dari tadi nih di WhatsApp sama Instagram mungkin belum kebaca sama aku. Jadi ini aku langsung puterin deh ya buat kamu Mbak Sarinah ya. Terus juga aku bakalan sapa-sapa dulu deh dari siapa nih, oh dari Tommy yang katanya mau request lagunya Adrian Halif 2001 kali, tapi sayang banget Adrian Halifnya udah gasik ya, udah diputerin tadi banget jam berapa tuh, kayaknya jam 11 kurang deh ya Adrian Halif tuh, karena tadi udah ada yang request juga di WhatsApp. Nah terus selain dari Tommy ada juga Caca yang Serana, oke. Terus ada aku PNRM ya, terus juga Hilda Atika, dan masih banyak lagi. Mungkin karena ini udah mepet banget ya waktu itu memprodu, aku harus cepet-cepet deh, gak usah lama-lama ya bacain requestnya nih. Aku bakal langsung puterin deh lagu dari Feby Putri featuring musikal ya, Indah Apa Adanya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Aku bacain sedikit lagi ya teman Produa ya, yang udah join di live TikToknya Produa nih sebelum nanti ada azan zuhur ya sebentar lagi di jam 11.50. Ada siapa nih? Ada Caca yang katanya pengen request lagunya For Revenge yang Serana, boleh banget ya. Terus masih ada juga di live TikToknya Produa ya, ada Feral, terus juga ada Fahriansyah, terus si Farel nih katanya, Kak kenapa ya setiap aku dengerin lagu Blackpink berasa tsunami-nya Lisa. Agak takut ya tsunami ya. Semoga kamu selalu selamat ya, bukan tsunami dong, suami ya. Berhalusinasilah kamu ya siang-siang, enggak apa-apa. Siang-siang kan memang waktunya untuk tidur dan berhalusinasi ya kan. Ada juga dari Madian Ngapak yang katanya pengen titip salam aja deh buat Bu Nila Mega Rahayu nih ya, dosen prodi sastra dan juga bahasa Indonesia Unsut nih, katanya teman kuliahnya dulu tapi sekarang jadi dosen. Oke lah kalau gitu nanti aku bakal lanjutin ya, dan juga ini masih banyak banget yang belum keputar di playlistnya Pro 2 ya, biar keputar semua nih aku langsung cepet-cepet deh kasih buat kamu biar semuanya kebagian ya teman Pro 2.

Cuma Pro 2 memasuki jam 11.50 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مأكما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke teman Produa, sayang banget ya udah hampir jam 12 nih, 4 menit lagi ya. Itu artinya untuk Produa Hitlist harus udahan dulu hari ini. Tapi tenang aja buat kamu mungkin yang belum kebagian ya, di request lagunya belum diputer gitu kan, karena antrian yang sangat menumpuk. Terus juga tadi ada azan zuhur ya kan, kamu boleh banget request lagu di besok ya, setiap hari pokoknya boleh, di jam 10 sampai jam 12. Dan buat kamu yang mungkin sedih, semoga sedih ya gak ketemu aku. Ini gak usah sedih, karena abis ini aku masih ada temenin kamu sampai jam 3 sore nanti ya, di Santai Siang. Di Santai Siang aku bakal kasih kamu info-info menarik dan terupdate lah intinya, tentang apa aja sih. Makanya nanti kamu stay tune terus lah, pokoknya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Nanti kita lanjut lagi ya di Santai Siang.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai Siang. Santai Siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro2. Masih barengan sama Feni ya. Seneng banget nih aku belum kemana-mana kok, masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Kali ini aku di Santai Siang ya, bukan di Pro2 Hitlist lagi. Di Santai Siang sesi pertama ini aku bakal temenin kamu dari jam 12 ya sekarang sampai jam 3 sore nanti. Aku bakal kasih kamu info-info menarik ya, terupdate dan pokoknya info yang seru-seru banget lah untuk kamu ikuti ya, dan juga dengarkan seputar dunia kuliner, terus juga dunia olahraga sampai dengan entertainment musik dan juga film ya. Aku bakal kasih apa aja lah buat kamu biar kamu nih makin update gitu kan sama info-info sekarang gitu. Nah makanya kamu harus stay tune terus ya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Santai siang.
1: Teman produk nih ya, buat kamu nih yang suka punya sifat eman-eman gitu, kalau bahasa Jawanya ya mubazir, katanya kalau misalnya buang-buang makanan, jadi suka diangat-angetin mulu, masakan 2 hari lalu diangetin lagi, ini hari ketiga, ntar hari ketiga diangetin lagi sampai hari kelima gitu terus ya, gak habis-habis gitu kan, diirit-irit. Ini ternyata ya, walaupun mubazir itu dosa, tapi manasin makanan sembarangan itu juga bahaya loh buat kesehatan kamu, teman produk ya. Ini aku kasih kamu informasi menarik ya, sama fakta-fakta di balik manasin makanan yang sembarangan ini bisa berbahaya buat kesehatan kamu. Jadi di Indonesia sendiri ya, manasin lauk sisa semalam ya, ataupun nasi di pagi hari ini udah jadi kebiasaan umum deh sebelum berangkat kerja. Tapi kamu harus tahu nih, ada sebuah data ya, temuan dari Kemenkes yang bilang kalau misalnya sampai Oktober 2025 ini tercatat 119 kejadian dengan 11.660 kasus keracunan pangan. Apa sih faktornya? Nah, faktor utamanya adalah pengolahan makanan yang gak higienis, terus juga penyimpanan gak sesuai suhu ya, sampai serta kegagalan dalam mengidentifikasi pangan yang udah gak layak konsumsi sebelum disajikan nih. Jadi selama ini ya, kita kan selalu berpikiran kalau misalnya makanan, manasin makanan ini asal dipanasin sampai mendidih, ini udah pasti aman. Padahal kalau misalnya manasin ulang bahan makanan tertentu ya, kalau misalnya gak tepat juga caranya, ini bisa beresiko buat kesehatan kamu loh. Ini ada fakta juga ya tentang hal ini, dimana makanan matang yang disimpan di suhu ruang 25 sampai 30 derajat Celsius ini cuman aman dikonsumsi dalam waktu 2 sampai 4 jam aja. Dan bakteri kayak Staphylococcus aureus nih ya, bisa menghasilkan toksin tahan panas. Jadi dia walaupun di suhu panas juga ya, ini bisa menghasilkan toksin yang tahan panas juga. Kalau misalnya kamu keseringan manasin tanpa tahu caranya dan tanpa tahu berapa suhu yang pas gitu kan. Dan manasin makanan tertentu ini bisa mengubah struktur kimianya ya, yang beresiko bisa merusak nutrisi ataupun bisa memicu terbentuknya senyawa beracun tuh. Makanya nasi sama sayuran ini yang paling rentan katanya bermasalah kalau misalnya urusan dipanasin ulang, karena nasi yang dibiarin lebih dari 2 jam ya di suhu ruang ini bisa memicu perkembangan toksin dari bakteri. Tadi yang aku sebutin ya, ada Bacillus cereus nih yang gak hilang walaupun nasi ini udah dipanasin ulang. Jadi kalau misalnya dikonsumsi terus-terusan, ini bisa memicu mual, terus muntah, kram perut, sampai diare gitu kan. Nah, nanti aku bakal kasih kamu info juga ya terkait dengan, pasti kamu bertanya-tanya kan, kalau misalnya daging ayam sama telur dipanasin aman gak ya? Nanti aku bakal kasih info setelah ini ya teman produk, tentang gimana nih dengan telur, ayam, dan makanan berlemak serta daging olahan kalau misalnya dipanasin ulang. Stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: begitu aja dipamerin. Ih, iya, sok cantik lagi. Lihat tuh hidungnya, kayaknya hasil operasi deh. Ih, iya bener, gak natural. Ih, males.
1: Berhati-hatilah dalam berkomentar. Stop menebar hoax, stop cyberbullying. Mari menjadi generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media.

0: Santai siang.
1: Kita lanjut lagi ya teman Produa, kali ini masih tentang bahayanya untuk manasin makanan yang berkali-kali ya. Misal kamu gak tahu caranya, ataupun salah suhu untuk memanaskannya ya. Ini dengan telur, ayam dan juga makanan berlemak serta daging olahan ya. Jadi ayam dan telur ini yang dipanasin berulang bakalan mengurangi nutrisi dan juga merusak proteinnya. Jadi bakalan sulit dicerna dan juga berpotensi untuk membentuk senyawa yang ganggu metabolisme tubuh. Dan pemanasan secara berulang pada makanan berlemak ataupun bersantan ini bakalan mengubah makanan itu jadi lemak jenuh ya, dan berpotensi bisa meningkatkan kadar kolesterol. Jadi kolesterol kamu bakalan naik gitu, kayak begel-begel gitu kan lehernya, kolesterolnya naik. Ini salah satunya adalah itu, pemanasan berulang untuk makanan berlemak dan juga bersantan. Dan daging olahan kayak sosis ataupun nugget ya, yang mengandung pengawet ini bisa berubah jadi karsinogenik kalau misalnya dipanasin berulang, yang tentunya bakalan berbahaya buat kamu ya, buat kesehatan kamu. Jadi misalnya kamu bertanya-tanya, terus gimana sih cara yang tepat gitu kan. Jadi lebih baik memasak makanan dalam porsi yang pas aja deh, biar bisa segera dihabisin ya selagi masih segar. Tapi kalau misalnya terpaksa banget ya nyisa gitu kan, ada cara-cara penyimpanan dan juga pemanasan yang aman buat dilakukan nih. Aku bakal kasih tahu ya ke kamu caranya. Yang pertama, ini harus segera dinginkan makanan ini maksimal 2 jam ya setelah dimasak, kalau misalnya kamu gak langsung dihabisin gitu ataupun gak langsung dikonsumsi. Terus cara yang kedua adalah menyimpan di lemari es atau kulkas ya, dengan suhu maksimal 5 derajat Celcius dalam wadah tertutup. Dan yang ketiga adalah memanaskan lagi sampai suhu minimal banget 74 derajat Celcius sambil diaduk lagi nih, biar panasnya ini merata gitu kan. Dan cara yang terakhir adalah menghindari pemanasan berulang lebih dari 1 kali karena beresiko banget buat kesehatan kamu ya kan. Tuh teman Produa, jadi gak apa-apa sih kalau misalnya kamu mungkin gak habis gitu ya, karena mungkin perutnya udah gak kuat, dan juga kalau misalnya dibuang nih kayaknya sayang banget, masih banyak, boleh kok dipanasin. Tapi ya dengan cara-cara tertentu tadi ya yang aku udah sebutin gitu kan, dengan suhu minimal 74 derajat Celcius, dan jangan pernah memanaskan makanan lebih dari sekali ya. Walaupun mungkin mubazir itu dosa ya, tapi kan tetap harus jaga kesehatan juga ya teman-teman.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ini juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Lah dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.
5: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

Santai siang. Kali ini kita beralih ya, teman berdua, masih dari dunia kuliner nih. Sekarang tentang dessert-dessert Indonesia lah ya, khas Indonesia ini, tradisional Indonesia nih, yang emang gak ada matinya deh kalau misalnya urusan jajanan, apalagi yang teksturnya nih kenyal-kenyal gemoy ya, alias cuy. Karena sekarang lagi happening banget juga ya dessert Dubai Chewy Cookies. Nah, ini untuk yang cuy-cuy gini, yang kenyal-kenyal lah, Indonesia juaranya, dessertnya ya kan. Rahasia kelezatan kudapan tradisional ini biasanya nih ada di bahan dasar kayak tepung ketan tapioka ya, ataupun sagu nih yang bikin sensasi legit banget pas dikunyah. Jadi contohnya ya, ada klepon nih yang punya jutaan lelehan gula merah di dalam bola-bolanya itu. Terus juga ada cenil nih warna-warni ya, yang makin mantep gara-gara ada taburan kelapa parut sama gula pasirnya. Dan gak ketinggalan ada juga mochi khas Sukabumi nih, yang teksturnya ini super empuk ya, sama isian kacang sangrai manis yang bikin susah banget deh pokoknya buat berhenti ngunyah pas lagi santai gitu kan, tiba-tiba udah abis 3 lusin gitu. Nah, terus ada deretan jajanan pasar lain ya yang gak kalah keren juga teksturnya dan juga rasanya. Ini ada kue bugis yang dibungkus daun pisang sama lupis yang disiram sama saus gula merah yang kental. Dan buat yang suka tampilan unik ya, ada kue lumpang nih yang punya cekungan di tengah dan juga rasa gurih yang manis, pokoknya pas banget ya di lidah kamu. Terakhir ada kue cucur ya, yang juara banget kalau misalnya soal tekstur dan juga pinggirannya yang renyah ya, tapi bagian tengahnya ini tetap lembut dan juga kenyal dengan aroma karamel yang khas banget. Pokoknya semua dessert ini ataupun kudapan khas tradisional Indonesia ini ngebuktiin kalau misalnya makanan tradisional Indonesia ternyata tetap masih bisa eksis kok, dan juga bisa jadi favorit lintas generasi karena kombinasi rasanya yang emang beneran otentik dan nagih banget.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Kali ini kita beralih ya teman berdua dari dunia kuliner, sekarang kita ke dunia olahraga nih ya. Masih seputar Piala Dunia 2026 yang masih happening banget nih. Ada Swiss yang sukses mastiin langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair ya 2-0 di Stadion Vancouver. Dan walaupun Aljazair ini sempat agresif pas awal laga ya, tapi Swiss ini malah dapat gol duluan lewat sontekan Bril Embolo di menit ke 11 karena umpan cakep dari Johan Mazambi. Dan sepanjang babak pertama ya, Swiss ini kelihatan lebih dominan nih, nahan gempuran lawan. Sementara Aljazair ini malah kelihatan bingung nih untuk menembus pertahanan lawan yang rapat banget ya tadinya. Walaupun sempat ada peluang dari Hozem Awar ataupun Fares Chaibi yang sayangnya nggak berbuah manis ya. Dan baru aja babak kedua dimulai, Swiss ini langsung menambah skor jadi 2-0 berkat gol dari Dan Dio yang memanfaatkan blunder fatal lini belakang Aljazair. Meskipun Riyad Mahrez dan teman-temannya ini udah nyoba ya untuk mengejar ketertinggalan sampai ada peluang emas nih dari Joen Hajam ya, tapi penyelesaian akhir ini ternyata kurang maksimal yang membuat Aljazair ini gagal untuk mencetak satu gol sampai peluit panjang berbunyi ya. Kemenangan solid ini tentunya bikin tim asuhan Murad Yakin resmi lolos dan juga dijadwalkan akan menunggu pemenang dari laga antara Kolombia melawan Ghana ya untuk tanding lagi di babak selanjutnya nanti. Kamu penasaran gak nih siapa yang bakal menjadi lawannya Swiss nanti?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Racing. Goal!
1: Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal!
2: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Kali ini ada informasi dari Timnas Voli Putri ya teman Pro 2 ya. Jadi Timnas Voli Putri U18 Indonesia ini baru aja mendapatkan hasil keren nih di ajang Asian Women's U18 Volleyball Championship 2026. Dan skuad merah putih ini sukses ya, bisa membantai Iran dengan skor telak 3-0 langsung di pertandingan kedua grup C yang diadain di Thailand. Dan permainan tim ini kelihatan makin rapi dan dominan banget dari awal set sampai beres set ya, lewat aksi keren trio andalan Hansa, terus juga Venisa sama Tina nih yang rajin banget pokoknya untuk menyumbang poin. Dan kemenangan perdana ini ternyata benar-benar menjadi booster ya semangat buat para pemain setelah sebelumnya ini sempat kalah tipis pas lawan tim raksasa Jepang yang emang statusnya udah juara bertahan sih, udah keren gitu kan dari Jepang. Dan pihak pelatih ini merasa ya performa anak-anak asuhnya ini emang jauh lebih oke lah ya, lebih meningkat dan makin minim kesalahan dibanding pas pertandingan pertama kemarin. Dan pertahanan yang makin solid ini bikin peluang Indonesia tentunya bisa masuk ya ke babak 8 besar ini bisa makin terbuka lebar. Dan meskipun satu grup sama tim-tim berat kayak Jepang terus juga Filipina, tapi mentalitas skuad U18 ini kelihatan makin mateng kok, dan juga tentunya siap ya buat tempur di laga selanjutnya. Dan peningkatan organisasi permainan ini diharapkan sih bisa terus konsisten ya, biar langkah Indonesia di turnamen bergengsi se-Asia ini gak terhenti di grup fase doang.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Santai siang. Lanjut lagi ya teman produa. Kali ini ada kabar nih dari ganda putri Indonesia Aldila Sutiadi ya, sama Janice Chen yang baru aja bisa bikin membanggakan kita ya, karena sukses tembus nih ke babak kedua Wimbledon di tahun 2026 ini. Dan mereka berdua ini berhasil membungkam wakil tuan rumah Inggris, yaitu ada Harriet Dart sama Maya Lumsden, lewat 2 set langsung dengan skor 6-3 dan juga 6-4. Pertandingan di London ini beneran seru banget ya, soalnya Aldila sama Janice ini udah kelihatan solid banget dari awal permainan. Dan meskipun sempat ada drama 8 kali jus di game ketiga ya, set pertama, mental juara mereka ini gak goyah sampai akhirnya mereka bisa ngamanin set pembuka dengan cukup tenang. Masuk ke set kedua, performa Aldila sama Janice ini makin ngegaspol aja ya, sampai sempat unggul jauh 3-0 di awal. Dan pasangan Inggris nih sebenarnya sempat nyoba ngejar dan bikin skor jadi tipis, tapi Aldila sama Janice tetap fokus dan gak banyak ngelakuin kesalahan sendiri sampai akhirnya menang di 6-4. Kemenangan ini menunjukkan ya kalau misalnya percayaan diri mereka ini tinggi banget buat ngadepin lawan di turnamen bergengsi ini. Dan hasil positif ini pun tentunya jadi modal berharga banget buat Janice dan juga Aldila ya, yang lanjut lagi berjuang di babak selanjutnya di rumput Wimbledon. Kita doain aja ya, semoga nih Aldila dan juga Janice bisa mendapatkan hasil terbaik ya, bisa membanggakan Indonesia lagi.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2.

0: Ya, santai siang. Santai siang.
1: Informasi terakhir ya, teman merdua dari dunia olahraga nih. Kali ini ada Indonesia yang lagi bersiap-siap nih masuk ke era baru olahraga padel ya, dengan diluncurkannya Indonesia Padel League alias IPL 2026. Dan liga ini nih hasil kolaborasi antara PT Liga Padel Indonesia sama PBPI yang bakalan mulai tanding dari bulan Agustus 2026 sampai Februari 2027 besok. Dan kerennya lagi ya, IPL 2026 ini diklaim menjadi liga padel pro pertama di Asia yang tujuannya ini emang buat bikin ekosistem olahraga ini biar makin rapi, terus juga kompetitif dan juga berkelanjutan ya. Apalagi pertumbuhan padel di tanah air ini emang lagi kenceng banget ya 2 tahun belakangan, baik dari sisi jumlah pemain maupun fasilitas lapangan yang makin banyak di mana-mana ya, kayak di Purwokerto juga di tengah kota banyak banget nih lapangan padel ya kan. Dan kehadiran liga pro ini juga jadi di angin seger ya tentunya buat para atlet, biar punya masa depan yang lebih jelas lagi dan gak cuma ngandelin uang dari menang turnamen doang. Lewat sistem klubnya nantinya para pemain ini bisa dapat kontrak profesional, terus juga latihan rutin sampai penghasilan yang stabil, biar karirnya ini bisa lebih terjamin dan dalam jangka panjang ya. Dari total 120 klub yang udah terdaftar ya, cuma ada 12 klub yang terpilih nantinya yang berbasis kota dan lolos proses kurasi ketat untuk ikutan di musim perdana nanti. Dan langkah ini tentunya emang sengaja diambil ya untuk membangun industri padel nasional yang makin gede juga dan bisa ngasih dampak ekonomi ke banyak pihak, mulai dari wasit sampai para pelaku UMKM di sekitar lokasi tanding nanti.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Kali ini kita beralih ya teman produk ya ke dunia entertainment nih. Setelah tadi udah bahas dunia kuliner sama olahraga ya, biar makin lengkap nih aku kasih info terupdate dari dunia hiburan ya. Dari dunia musik nih ada rapper sekaligus aktor keren Choi Seung-hyun ya, atau yang lebih bekennya ya dengan nama Top Big Bang, ini dipastikan bakal mampir ke Indonesia untuk menggelar fan meeting solonya yang bertajuk TOP Pre Studio 2026. Dan acara ini rencananya bakal diadain di Istora Senayan Jakarta di tanggal 19 September 2026 besok ya. Meskipun jadwalnya udah fix nih, tapi info soal promotor, terus juga denah tempat duduk, sampai harga tiketnya pun belum dibocorin sama sekali sampai hari ini. Jakarta sendiri masuk ke dalam rangkaian tur Asia Top ya, yang dimulai dari Jepang di bulan Juli, terus lanjut lagi ke Hong Kong sama Taipei, sebelum akhirnya sampai ke tanah air. Momen ini tentunya spesial banget ya, soalnya jadi fan meeting solo pertama Top Big Bang ini selama 2 dekade berkarir di industri hiburan sejak bareng sama Big Bang dulu. Setelah keluar dari grup lamanya itu di tahun 2023, sosok yang juga main di Squid Game Season 2 ini ya, kita udah kenal banget nih dari Squid Game. Ini lagi fokus banget bangun karir mandiri, apalagi baru aja merilis album solonya yang berjudul Another Dimension di bulan April kemarin. Selain sibuk di dunia musik, Top ini memang dikenal punya track record acting yang mantep juga ya teman produk. Jadi dia multi talent gitu kan, gak cuman di dunia musik aja, tapi di dunia acting pun dia mumpuni juga gitu.

Dan selain sibuk dunia musiknya, Top ini memang dikenal punya track record acting yang mantap di berbagai film layar lebar. Jadi kita gak heran lah ya kalau misalnya kedatangannya kali ini beneran ditunggu-tunggu sama fans setianya di Indonesia. Karena mungkin banyak yang ngikutin bukan cuma pas dia di Big Bang aja ataupun di dunia musiknya ya solonya, tapi juga pas masa-masa dia setelah jadi aktor ya di Squid Game kemarin, kayaknya semakin banyak fansnya juga. Kira-kira kamu ini mau gak nonton Big Bang Top Big Bang besok nih teman Pro 2?

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Santai Siang.
2: Masih dari dunia konser ya, hiburan musik nih ya. Ada Boy Next Door nih yang bakalan balik lagi ya ke Jakarta untuk menggelar konser serunya yang bertajuk Knock On Volume 2 yang bakalan dijadwalin di 5 Desember 2026. Dan acara ini bakal bertempat ya di ICBSD City Hall 5 sampai 6 dan dimulai jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Jakarta ini dipilih jadi kota pembuka untuk rangkaian tur Asia mereka sebelum Sung Ho dan kawan-kawan ini lanjut terbang ke Kuala Lumpur ya sampai ke Bangkok di awal tahun 2027. Dan pengumuman ini tentunya udah disampaikan ya sama PK Entertainment selaku promotor lewat media sosial biar para penggemar Boy Next Door ini gak ketinggalan info penting ya soal kedatangan grup asuhan KOS Entertainment tersebut. Dan untuk urusan tiket ini ada dua tahap penjualan yang perlu diperhatiin ya buat kamu teman prodo yang juga penggemar Boy Next Door biar kamu gak ketinggalan info. Tahap pertama yaitu ada One Door Membership Resale yang bakalan dibuka tanggal 8 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai malam dan butuh registrasi dulu nih di Weverse di awal Juli besok ya. Dan untuk yang gak punya membership ini gak perlu panik karena penjualan umum ini baru banget dimulai besoknya di tanggal 9 Juli 2026. Meskipun jadwal udah rilis ya, tapi rincian harga tiket sama dinas duduknya ini masih dirahasiain dulu dan bakalan diupdate nanti lewat situs resmi atau media sosial promotornya. Konser ini tentunya jadi momen comeback Boy Next Door ya ke Indonesia setelah sempat mampir ke Istora Senayan waktu tur pertama mereka di bulan April 2025 yang lalu. Nah, buat kamu mungkin yang udah gak sabar ya pengen nonton konsernya Boy Next Door lagi, mulai sekarang kumpulin dulu tuh tabungannya udah cukup belum buat besok beli tiket.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Santai siang.
1: Informasi terakhir ya teman-teman berdua dari dunia entertainment nih, ada dari Studio Ghibli nih ya. Buat kamu yang mungkin penggemar Studio Ghibli ini pasti heboh banget nih dengar kabar yang ini, karena ada Spirit Away yang versi teater ini bakalan gelar tur dunia mulai Desember 2026 sampai Juli 2028. Dan proyek garapan Toho ini bakalan mulai perjalanannya di Taipei ya, terus lanjut lagi keliling Jepang, Toronto sampai ke Los Angeles. Puncaknya panggung megah ini bakal balik lagi nih ke London Coliseum pas musim semi 2028. Tapi sayangnya ya, sampai sekarang sih belum ada info resmi soal jadwal di Indonesia atau daftar pemainnya siapa aja. Jadi mending pantau terus aja update selanjutnya biar gak FOMO-FOMO lah ya soal urusan tiket. Dan pementasan yang disutradarai sama John Caird ini emang punya reputasi yang keren banget karena bisa dapat banyak penghargaan ya, dan selalu sold out di London, Shanghai sampai Seoul. Dan ceritanya tetap setia sama film aslinya karya Hayao Miyazaki ya, tentang perjuangan Chihiro nih di dunia roh buat nyelamatin orang tuanya yang berubah jadi seekor babi ya. Penonton ini bakal dimanjain sama musik orkestra Jo Hisaishi dan juga desain panggung yang tentunya akan niat banget, yang der-der-dor banget. Nah, mengingat filmnya ini dapat Oscar dan versi teaternya ini udah ditonton ratusan ribu orang, tur dunia ini emang jadi agenda yang paling ditunggu-tunggu ya sama pecinta animasi Ghibli di berbagai negara. Kita doain ya teman-teman berdua ya, semoga sih Indonesia nanti kebagian ya, karena kan penggemar Studio Ghibli apalagi yang suka nontonin Spirit Away ini memang banyak banget ya di Indonesia.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Produk FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Indonesia.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Well, teman Produa sayang banget ya, udah hampir jam 3 nih sebentar lagi ya. Itu artinya untuk santai siang sesi pertama hari ini harus udahan dulu barengan sama Feni. Tapi tenang aja, santai siang masih bakal lanjut lagi ya sampai nanti jam 4 barengan sama Aris nih di santai siang sesi terakhir. Makasih banyak ya buat kamu yang udah join dan nemenin Feni ya ngobrol-ngobrol di Produa Hitlist tadi jam 10 sampai jam 12. Lanjut lagi tadi ya di santai siang sesi pertama dari jam 12 sampai ini udah hampir jam 3 nih. Tadi semoga informasi yang aku kasih ke kamu ya sama Produa dari dunia entertainment, kuliner sampai hiburan dan informasi lainnya, semoga bisa bermanfaat buat kamu ya, dan juga ambil baiknya dan buang buruknya. Maaf banget kalau misalnya aku ada salah-salah kata ya selama siaran hari ini, dan juga mungkin yang tadi belum sempat kebaca ataupun keputer ya lagu favoritnya, lagu requestannya di Produa Hitlist, boleh banget besok request lagi di Produa Hitlist. Untuk Feni hari ini harus udahan dulu. See you.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Purwokerto. Gimana kabar kamu di siang menjelang sore untuk hari ini ya? Mudah-mudahan masih semangat beraktivitas. Dan kali ini ada aku Aris yang temenin kamu di Santai Siang sesi kedua. Tadi di sesi pertama ada Feni ya yang udah temenin kamu. Dan tentunya kita bakal lanjut lagi. Nanti aku bakal share informasi-informasi yang menarik sambil menikmati lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Bro 2 ada Siska Kurnia. Dengan cuaca yang luar biasa cerah di luar sana ya. Ini kadang-kadang bikin kita tuh kayak rada males-malesan, tapi ya biar semangat kita dengerin lagu lagi.

impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Santai siang. Teman berdua ya, Sekolah Rakyat Banyumas yang berlokasi di Karang Nangka, Kedung Banteng menerapkan sistem pembinaan 24 jam penuh ya, dengan mewajibkan seluruh siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA untuk menetap di asrama. Dan langkah yang dipelopori oleh Dr. Ugung Dwi Aryo Wibowo ini bertujuan untuk memperkuat pembentukan karakter serta

berikan pengawasan pendidikan yang lebih menyeluruh ya di luar jam sekolah formal. Dan para siswa gak hanya belajar materi akademik tetapi juga dibekali dengan kegiatan keagamaan dan pengembangan keterampilan hidup ya melalui jadwal harian yang tertata rapi di lingkungan asrama. Dan pendekatan asrama ini menjadi strategi efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sekaligus memastikan tumbuh kembang siswa itu terpantau secara maksimal teman perdua, khususnya setiap hari di kegiatan-kegiatannya gitu ya. Supaya pembelajarannya itu efektif gitu. Dan ini juga melatih untuk kedisiplinan, terus kan yang namanya anak-anak ya butuh dipantau juga. Ketika yang memantau itu selain orang tua ya, ini tenaga pendidik juga punya peran penting di dalam asrama.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

told you so. Ya teman berdua, makin sore ya, ini cuacanya kelihatan cerah banget, tapi mudah-mudahan hari ini kamu pun semakin cerah untuk menjalani aktivitas ya. Dan di Banyumas teman berdua ada seorang inovator namanya Ida Nur Safitri dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Ini resmi menyandang gelar juara 1 dalam ajang Grand Final Duta Inovasi di Universitas Jenderal Sudirman ya, yang digelar pada hari Rabu kemarin. Dan kompetisi yang diselenggarakan oleh Unsud ini menjadi panggung bagi para mahasiswa untuk adu gagasan kreatif dan solusi inovasi ya, demi kemajuan lingkungan kampus dan juga masyarakat luas. Jadi prestasi membanggakan ini sekaligus menandai munculnya sosok inovator muda baru yang siap menginspirasi seluruh civitas ya, yang khususnya ada di daerah Banyumas teman berdua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang lain yang memang ingin sekali ya bisa menerapkan inovasinya yang nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat.

0: Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Gocek terus, jempolin, kasih go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
0: Teman Pro 2, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

0: banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
0: Pesta Bola

0: Santai siang. Santai siang.
1: Ya teman Pro 2, kali ini ada informasi yang menarik ya. Ini terkait dengan suhu di Purwokerto. Jadi warga di Purwokerto dan sekitarnya belakangan ini kan merasakan suhu udara yang jauh lebih dingin dari biasanya, terutama waktu malam hingga dini hari ya. Jadi kalau menurut BMKG, mereka tuh menjelaskan bahwa fenomena yang sering disebut dengan bediding ini dipicu oleh angin monsun Australia ya, yang membawa masa udara dingin dan kering ke wilayah Indonesia. Dan minimnya tutupan awan pada musim kemarau ini menyebabkan panas bumi terlepas secara maksimal ke atmosfer ya pada malam hari, sehingga suhu di Purwokerto itu bisa menyentuh angka sekitar 19 derajat Celcius. Dan kondisi suhu dingin ini diprediksi akan terus berlangsung ya, dengan puncaknya terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Ini berdasarkan keterangan dari pihak BMKG Cilacap, teman produsen. Makanya buat kamu yang aktivitas di malam hari, wajib banget pakai pakaian yang hangat ya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Ya, sampai siang. Sampai siang. Ya teman berdua, menjelang jam 4 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi hari ini harus selesai. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku ya nanti di Sore Ceria. Dan ada Tasbih juga, Tetap Asa dan Bimbing Hati. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Teman berdua, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita langsung menuju ke informasi selengkapnya. Dua tim unggulan Eropa, Spanyol dan Portugal, memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol tampil meyakinkan saat menundukkan Austria, sementara Portugal harus berjuang hingga masa injury time untuk menyingkirkan Kroasia. Dan selengkapnya, Gema Piala Dunia disampaikan oleh Damara Sakti.

0: Spanyol memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Austria dengan skor telak 3 gol tanpa balas. La Furia Roja tampil dominan sejak menit awal pertandingan. Mikel Oyarzabal menjadi bintang kemenangan Spanyol dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit 36 dan menit ke-89. Satu gol lainnya dicetak Pedro Porro melalui sundulan pada menit ke-66 memanfaatkan umpan Alex Baena. Sepanjang pertandingan, Spanyol menguasai jalannya laga dan terus menekan pertahanan Austria. Lamine Yamal, Marco Cucurella hingga Alex Baena beberapa kali menciptakan peluang berbahaya, namun penampilan gemilang kiper Austria, Alexander Schlager, mampu menggagalkan sejumlah peluang sebelum akhirnya harus kebobolan 3 gol. Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar, sementara Austria harus mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia 2026. Di pertandingan lain, Portugal memastikan tiket ke babak yang sama setelah menang dramatis 2 gol berbanding 1 atas Kroasia. Kroasia sempat unggul lebih dahulu melalui Ivan Perisic pada awal babak kedua. Namun Portugal mampu bangkit setelah Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti yang diberikan usai tinjauan VAR. Gol tersebut sekaligus menjadi catatan sejarah bagi Ronaldo. Pada usia 41 tahun, ia menjadi pencetak gol tertua di fase gugur Piala Dunia, sekaligus mencetak gol pertamanya di babak knockout turnamen tersebut. Saat pertandingan tampak akan berlanjut ke perpanjangan waktu, pemain pengganti Gonzalo Ramos muncul sebagai pahlawan lewat gol sundulan pada masa injury time yang memastikan kemenangan Portugal 2 gol berbanding 1. Dengan hasil tersebut, babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan menghadirkan laga akbar antara Spanyol melawan Portugal, mempertemukan dua kekuatan besar semenanjung Iberia dalam perebutan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026.
1: Teman Purwa, kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: gitu. Selain itu, yang mau ikutan join boleh melalui WhatsAppnya Pro 2 ataupun juga melalui Instagram ya. Dan untuk sore hari ini di Tasbih temanya adalah hijrah bukan sekedar berpindah tetapi berubah. Nah, ini berpindah terus berubah itu konteksnya seperti apa nanti bakal kita bahas, kita ngobrol santai ya teman Pro 2. Yang tentunya sudah hadir di studio. Kali ini ada guru kita, ada Ibu Laili Lidini LCM Home. Beliau adalah dosen dari FUA UIN Zaizu Purwokerto. Kita sapa dulu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, udah lama banget ya Ibu, kita gak ketemu ya.
1: Iya, lama, setahun lebih.
0: Setahun
1: ya?
0: Lebih ya. Ini baru ada kesempatan kita untuk bisa ngobrol bareng lagi gitu kan. Dan untuk tema sore hari ini adalah tentang ya secara umum hijrah gitu. Nah, ini kalau memaknai hijrah yang sebenarnya dalam pandangan Islam ini seperti apa, Ibu? Mungkin boleh kita mulai kita obrolin sambil santai ya di sini.
1: Oke,
0: silakan.
1: Ya, terima kasih Kak Aris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dimanapun Anda berada, sehat selalu semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di sini Kak Leli ya,
0: ya,
1: panggil aja
0: biar Kak Leli ya,
1: ya okay. Biar tambah muda.
0: Siap.
1: Kak Leli di sini akan membawakan tema berjudul hijrah itu bukan sekedar berpindah tetapi berubah ya.
0: Berubah ya.
1: Karena apa? Kita tahu sendiri ketika bulan Muharram awal tahun hijri ya, ya,
0: tahun
1: ya,
0: baru ini.
1: Tahun
0: ya.
1: Baru itu banyak kan ya flyer selamat ya. Tahun baru hijriah atau misalnya kita bikin status atau ganti profil yang hijriah mengindikasikan hijriah gitu.
0: Betul.
1: Ya. Tapi pertanyaannya apakah kita sudah berubah ya? Berubah dalam diri kita setelah tahun itu berubah.
0: Oke.
1: Ya, tahun boleh berubah ya, kemudian hari berubah. Tapi apakah akhlak kita, kemudian ibadah kita, kemudian kedekatan kita kepada Allah itu berubah?
0: Yeah.
1: Atau masih stagnan? Atau malah bahkan lebih parah dari...
0: Mundur malah ya.
1: Iya, tambah mundur. Nah,
0: yeah.
1: Maka ketika kita masih stagnan atau bahkan mundur, itu hanya bertambah usia saja, bukan kualitasnya kita yang berubah. Gitu.
0: Iya. Berarti... ini menyoroti kualitas cara kita mungkin lebih mendekatkan kepada diri kita kepada Allah gitu ya?
1: Ya, lebih baik dari kemarin.
0: Oke. Okay,
1: ya, karena makalahnya Sayyidina Ali kan, kalau kita itu hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti kita orang yang termasuk robih, yang beruntung.
0: Beruntung ya.
1: Okay. Tapi kalau misalnya hari ini kok sama dengan hari kemarin, kita juga termasuk orang yang rugi. Ya.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Kemudian kalau hari ini kok lebih jelek dari kemarin, kita berarti termasuk orang yang celaka. Seperti itu.
0: Iya.
1: Artinya kita itu demi dari hari demi hari itu harus lebih baik, harus lebih baik, harus lebih baik gitu.
0: Oke, seperti itu. Nah, ini ya. Berarti enggak sekedar kita pasang story dan lain sebagainya gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi memang harus introspeksi diri juga ya.
1: Lebih pada introspeksi diri.
0: Okay, ya, okay.
1: Kita sudah perubahan kita sudah sampai mana? Itu. Apakah jadi lebih kualitas kita itu bertambah atau malah tambah menurun kayak gitu.
0: Iya.
1: Dalam segala hal, tidak hanya ibadah saja.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Berarti kalau dalam segala hal, ini maknanya lebih luas ya sebenarnya ya.
1: Lebih luas.
0: Iya. Tapi kalau zaman sekarang kan hijrah lebih identik dengan kadang-kadang secara busana, terus
1: pakai gamis,
0: pakai
1: jenggot,
0: iya.
1: Atau ikut kajian,
0: ya,
1: atau
0: iya.
1: Misalnya, ya memang itu bagian dari hijrah, tapi juga harus niatnya diperbaharui.
0: Okay.
1: Ya, jangan hanya baru mengenakan gamis, kemudian ikut kajian, tetapi niatnya elek, niatnya jelek gitu loh. Ya, pengen maksudnya biar nggak ketinggalan dengan teman atau apa, tapi lebih pada di penampilannya baru, akhlaknya juga baru, niatnya baru gitu. Jangan niatnya yang
0: cuma eksistensi, engagement. Tapi untuk saat ini memang kalau di kalangan Gen Z ataupun milenial lah, milenial pada umumnya dan Gen Z ini pada khususnya sebenarnya kalau saya

0: lihat gitu ya, yeah. Kak Lili. Jadi sekarang tuh kayak tren hijrah itu memang mungkin sudah mulai apa ya, bisa dibilang dalam tanda kutip di sosial media tuh mulai merajalela lah gitu ya. Mm-mm. Nah ini Kak Lili melihat perkembangan ini, apakah ini sebagai tren atau FOMO aja, atau memang melihatnya anak muda sekarang udah mulai peduli nih, aware nih gitu.
1: Ya tadi saya katakan bahwa penampilan boleh berubah, mm-hmm. ya, tapi lebih penting lagi itu yeah. akhlaknya, niatnya, akhlaknya. Ditata. Maksudnya jangan dengan berpakaian seperti itu tapi akhlaknya tidak islami kayak gitu.
0: Oke. Berarti memang
1: harus diimbangi antara lahir ya? Batinnya itu harus diimbangi. Oh, tidak okay. hanya dengan memperbaharui penampilan saja, tapi hatinya juga harus diperbaharui niatnya, karena segala sesuatu itu akan kembali kepada niatnya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Kalau misalnya dia tadi misalnya berhijab atau yang syar'i kayak gitulah ya. Tapi kalau niatnya itu tidak sesuai ya, mm-hmm. nanti lama kelamaan kalau tidak dapat yang dia inginkan, mm-hmm. bisa jadi buka lagi gitu, bukan yeah. kembali ke semula.
0: Aduh, lama-lama bosan tampilan nih gitu. karena niatnya
1: iya beda.
0: Beda ya. Nah,
1: tapi kalau misalnya dia niat tekadnya kuat, mm-hmm. ya insya Allah itu akan istiqomah tetap itu, terus diimbangi dengan perbaikan diri, dan perbaikan itu juga dimulai dari hal-hal yang kecil, tidak lantas langsung berubah kayak Superman 180 derajat, tapi yeah, yeah. lebih pada sedikit demi sedikit. Mungkin hari ini kita memperbaiki sholatnya dulu, okay. yang apa mungkin biasanya mundur-mundur.
0: Oh iya, ngulur waktu.
1: Iya, ngulur waktu. Mm. Itu kan sering sekali ya kita tanpa disadari, sebentar lagi
0: tanggung,
1: udah mepet asar. Okay. Udah mepet maghrib kayak gitu ya. Nah, itu mungkin hari ini tadi memperbaiki sholat, kemudian besok punya target, besok saya membaca Al-Qur'annya diperbaiki ya, tahsinnya ya. Kemudian punya target hari ini 1 halaman, besok nambah
0: lagi
1: 2 halaman. Kalau sudah istiqomah ya, itu akan lebih ringan.
0: Oh iya, ini memang nggak bisa yang ujuk-ujuk mak ceder gitu.
1: Oh, nggak bisa.
0: Nggak bisa ya.
1: Nggak bisa.
0: Karena memang manusia dibentuk dari kebiasaan ya, Kak Lili ya.
1: Ya betul. Kalau kita tidak merubah dengan hal yang kecil, tidak bisa perubahan besar itu terjadi dalam dari diri kita.
0: Oke, okay. Ini ya. Kalau misalkan mau memulai hijrah itu, tadi kan berarti merubah dari hal-hal kecil dulu nih.
1: Iya.
0: Ini langkah-langkah lainnya yang bisa dilakukan apa aja nih, Kakak Lili?
1: Ya, dalam suatu hadis itu Rasulullah bersabda, "Al-muhajir man hajaro manahallahu anhu." Artinya orang yang berhijrah itu orang yang meninggalkan apa yang Allah larang.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Bahwasanya hadis ini mengisyaratkan perubahan itu lebih pada perilaku, bukan pada kostum
0: fisiknya aja gitu.
1: Fisiknya saja, okay. ya. Bisa jadi orang pakaiannya biasa saja, mm-hmm. tetapi dia berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan, kemudian berusaha untuk meninggalkan bohong, ya.
0: Okay.
1: Iri, dengki, ya. Ghibah, meninggalkan ghibah itu kan sesuatu
0: berat ya.
1: Ya, atau meninggalkan kemalasan, mm-hmm. meninggalkan kedurhakaan ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu sejatinya sudah berhijrah tidak di jalan Allah.
0: Oh, iya.
1: Jadi meninggalkan sesuatu yang Allah larang kayak gitu.
0: Yeah.
1: Itu sudah termasuk hijrah, walaupun penampilannya sama aja gitu.
0: Masih
1: tapi
0: biasa aja gitu
1: aja
0: ya.
1: Tidak ada penampilan yang kayak
0: heboh lah ya.
1: Iya, heboh. Tapi di dalam diri dia itu sudah berusaha tadi meninggalkan kayak sombong, iri, mm-hmm. malas, kemudian maksiat. Itu juga sudah termasuk dia sudah memulai hijrah kayak gitu.
0: Okay.
1: Dan yang tahu kita, bukan orang lain. Kalau orang lain mungkin kan lihatnya
0: biasa aja ya.
1: Iya, biasa aja. Mungkin orang lain kan lihatnya dari penampilan ya, yang dilihat gitu. Mm-hmm. Tapi sejatinya ya pada hati.
0: Okay,
1: perubahan akhlak itu ya dari diri kita sendiri.
0: Iya, dan ini biasanya kalau memulainya sih ada kecenderungan lebih mudah, tapi konsistensinya ya agak susah ya, yeah. Kakak Lili ya.
1: Istiqomahnya itu yang susah nih teman-teman.
0: Apalagi ini ada lingkungan, ada ya siapa dia berteman dan lain sebagainya mempengaruhi juga ya. Tapi betul, setidaknya memulai itu lebih baik ya, Kakak.
1: Ya, lebih baik daripada tidak sama sekali. Okay. Jadi ukuran hijrah itu pada apa yang sudah bisa kita tinggalkan.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Uh-huh. Jadi apakah kita sudah meninggalkan kebohongan? Ya. Uh-huh. Kadang kan kita bohong kecil-kecil lah.
0: Ya, tipis-tipis.
1: Iya, tipis-tipis. Tapi kan kalau dikalkulasi jadi segunung.
0: Iya, benar ya.
1: Gitu. Atau misalnya apakah kita sudah meninggalkan iri, uh-huh, kemudian bohong, ya sifat-sifat yang tidak baik lah. Yeah. Jika kita akhlaknya sudah berusaha untuk lebih baik, untuk meninggalkan yang tadi, yaitu mulai hijrah.
0: Mulai berhijrah.
1: Iya, gitu, jadi ya, bukan berpindah tempat atau ini, tapi lebih pada perubahan yang tampak pada akhlaknya gitu.
0: Oke, pada akhlaknya. Dan ini biasanya yang bisa merasakan diri sendiri dulu.
1: Iya, gitu, diri ya, sendiri, tidak orang lain.
0: Oke. Gitu. Baik, Kak Lili, kita break dulu sebentar ya.
1: Oke.
0: Nanti
1: okay,
0: kita lanjut lagi. Buat teman-teman Pro 2 yang pengen nonton secara langsung, boleh banget melalui channel YouTube RRI Purwokerto. Dan nanti aku bersama Kak Lili bakal balik lagi. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Pro 2 FM, Purwokerto, teman terbaik kamu. Sore ceria. Sore ceria.
2: Ya teman berdua, kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati, masih bersama Kak Lili ya. Dan tadi udah ngebahas ya sedikit tentang hijrah gitu menurut pandangan Islam. Dan Kak Lili, kita lanjut lagi ya.
3: Oke. Aris.
2: Ini terkait sama tadi penampilan, berpakaian. Kalau dalam Islam sendiri mungkin ada gak sih aturan khusus gitu ketika kita mau berhijrah? Dimulai dari berpakaiannya dulu, atau kita langsung memperbaiki akhlaknya, atau seperti apa nih?
3: Iya, oke. Terima kasih Kak Aris.
2: Iya.
3: Kita lihat ya, sekarang itu banyak lagi ngetren pakaian crop top.
2: Wah iya, di mana-mana itu. Ya,
3: di mana-mana. Iya. Nah, sejatinya pakaian yang syar'i, yang dianjurkan oleh Islam, itu tidak nerawang, ya, longgar,
2: ya,
3: tidak ketat.
2: Oke.
3: Okay. Nah, sedangkan crop top itu kan ya
2: sudah
3: atasan. Nah, ya itu menutupi yeah, aura, tapi ketatnya itu yang saya kira kurang.
2: Ya, yeah, karena membentuk lekuk tubuhnya.
3: Nah,
2: gitu ya,
3: itu kelihatan ininya. Jadi ya seyogianya lebih longgar lah, jangan apa lekukannya itu ini, karena secara tidak langsung kan itu juga menarik lawan jenis.
2: Iya, betul.
3: Berbuat yang tidak anu
2: gitu. Iya. Yang tidak pantas kan.
3: Tidak pantas.
2: Ya minimal gitu. Catcalling lah ya. Sering terjadi.
3: Kemudian masalah jilbab itu juga saya juga kayak apa nggih? Miris gitu ya.
2: Iya.
3: Pakai jilbab tapi enggak dipeniti yang panjang itu yang
2: Model di kayak ya udah ditaruh aja gitu.
3: Ya. Ditaruh aja. Ya memang cantik gitu ya, tapi auratnya itu kan terbuka.
2: Lehernya kelihatan.
3: Kemudian kadang lorot.
2: Iya, rambut-rambutnya masih keluar-keluar.
3: Nah,
2: gitu ya.
3: Itu. Tapi kadang memang sengaja seperti itu kok.
2: Oke.
3: Gitu.
2: Karena fashion mungkin ya.
3: Fashion maksudnya mengikuti tren. Padahal sejatinya kita tidak harus mengikuti tren.
2: Oke.
3: Ya, harus sesuai dengan tadi ya, tidak ketat, tidak nerawang, longgar, tidak kelihatan ininya.
2: Aurat gitu ya.
3: Iya, lekukannya.
2: Lekukannya.
3: Ya, itu kan tertutup juga, ya. Tapi kan tetap.
2: Tapi lekukan bisa dikatakan bagian dari aurat juga enggak sih?
3: Aurat, kan? Makanya itu ya, okay. Termasuk aurat yang harus ditutupi.
2: Oh iya.
3: Kan kalau seperti itu kan kayak enggak pakai pakaian, kelihatan semua menonjolnya.
2: Iya, kemana-mana ya.
3: Iya, kemana-mana.
2: Patona ya, pating penjotor agenah. Ya, tapi memang mungkin itu pengaruh dari tren yang ada gitu kan. Sebenarnya kalau dalam Islam sendiri, sebenarnya ada aturan yang memang bisa dibilang ketat mungkin ya untuk berpakaian gitu.
3: Ya, tadi aurat kan kalau secara syariat kan nutup aurat.
2: Iya.
3: Nah, sedangkan berpakaian itu kalau untuk sholat kan auratnya perempuan itu wajah dan telapak tangan. Nah, selain itu ya berarti tadi tidak ketat, kemudian tidak nerawang,
2: ya,
3: kemudian longgar.
2: Longgar ya.
3: Mm-mm.
2: Oke.
3: biar apa? Ya tadi dia akan terselamatkan dengan identitasnya. Kalau dia seperti itu, ya maksudnya kalau masih pakaiannya seperti itu, ya jangan disalahkan juga, wong mental modelnya laki-laki kan juga seperti itu gitu kan, ya.
2: Dan
3: jadi kalau ada apa namanya, ya mohon maaf, mungkin apa ini juga kitanya juga harus introspeksi juga kayak gitu.
2: Berarti sebenarnya ketika syariat berpakaian itu memang diterapkan, itu justru untuk melindungi wanita, ya?
3: Betul, untuk melindungi, bukan untuk membahayakan. Kan kalau seperti seolah-olah kayak membahayakan diri kita.
2: Iya.
3: Kayak gitu.
2: Mengundang hal-hal yang
3: ya,
2: bisa
3: tidak.
2: Dalam tanda kutip mengancam si pemakainya gitu ya.
3: Iya, jadi ya berpakaianlah wajar aja gitu, jangan jangan mengikuti tren lah. Kalau tren itu kalau diikuti nggak akan habis lah.
2: Iya, akan selalu ada.
3: Akan gitu. Selalu ada ini gitu.
2: Tapi sebenarnya kalau dari sisi genre, mungkin antara selama ini kan mungkin yang disorotnya adalah cewek-cewek gitu ya. Kalau dari segi cowok-cowok sendiri, kalau di era sekarang gimana Kak Lili melihatnya, cara berpakaiannya secara akhlak Islam gitu?
3: Kalau apa sekarang kan budaya apa ya, K-pop apa itu?
2: Iya ya.
3: Nah itu juga kayaknya laki-laki banyak ngikut-ngikut tren-tren,
2: ya?
3: Iya, wong apa punya bedak fashion. Jangankan di itu ya, wong di kelas saja, di kelas itu biasa saja kok, pada ada dosennya, ada gurunya di kelas itu
2: make upan
3: lah, di mana akhlaknya gitu loh.
2: Jadi pria berasa ke wanita-wanita ya.
3: Saya sampai ya Allah ngelus dada lah. Tapi saya di kelas tuh ketat. Okay. Pokoknya kalau pakai jilbab harus pakai peniti.
2: Oke. Okay.
3: Jangan apa, kalau silahkan kalau di luar silahkan, bukan tanggung jawab saya. Tapi kalau harus kelas harus wajib di peniti. Terus kadang kan laki-laki pakai gelang, pakai kalung.
2: Iya.
3: Tak cap putih.
2: Oke. Berarti ya, aksesoris ya sewajarnya aja, paling jam tangan
3: ya,
2: gitu ya.
3: Boleh, itu kan memang apa kebutuhan ya.
2: Ya.
3: Tapi kalau selain itu gelang-gelang yang apa rantai-rantai anak zaman ya.
2: Iya betul.
3: Seperti itu. Kemudian Allah itu kan melihat bukan pada rupa penampilan ya, tapi lebih pada hati dan amal kita ya, perbuatan kita ya. Dari hadis ini itu kita harus menyelaraskan antara lahir dan batin ya. Jadi pakaian yang berpakaian yang bagus juga harus diiringi dengan akhlak yang bagus.
2: Oke.
3: Gitu ya. Karena Rasulullah sendiri diutus ke alam sini itu untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak ya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak ya, akhlak jahiliyah. Kan kalau kita berbicara hijrah ya, pasti tidak terlepas dari hijrahnya Nabi ya. Ya
2: betul.
3: Jadi suatu peradaban yang besar dari momentum hijrahnya Nabi itu. Dari mungkin budaya jahiliyah ya, mengubur anak perempuan, atau mungkin menyembah berhala, atau mungkin mabuk-mabukan, ke budaya Islam itu kan suatu perubahan yang sangat luar biasa. Nah dari situ ya, maka momentum hijrah itu baiknya itu juga harus melahirkan sesuatu yang besar dalam diri kita. Tidak hanya ke penampilan saja, tapi ke seluruh aspek lini kehidupan kita.
2: Ini...
3: dari belajarnya, dari ibadahnya, dari bermuamalah dengan yang lain, itu semuanya harus lebih baik dari kemarin.
2: Oke. Jadi memang ini bukan melulu soal fashion, itu yang kelihatan aja.
3: Ya, itu memang bagian dari perubahan. Tapi lebih penting lagi itu pada hati, pada akhlak. Apakah kita lebih memaafkan orang lain, apakah kita lebih mudah rendah hati, istilahnya bukan rendah diri ya, istilahnya kita harus dengan orang lain itu santun, kemudian tidak merasa agulan, sombong,
2: oh, iya, iya,
3: kayak gitu, atau gumede, sama aja ya.
2: Iya. ini memang ya bagian dari tantangan ya Kak, ya Kak Lili, ya, ya.
3: Betul.
2: Dimana kan kalau di zaman sekarang kadang-kadang pergaulan, circle dan lain sebagainya yang membuat kita tuh kayak, aduh nanti kalau dijauhi teman gimana, gak punya teman dan lain sebagainya. Ini gimana ini, apakah kita perlu mencari kayak bergabung di komunitas kayak circle masjid dan lain sebagainya, atau seperti apa ini?
3: Iya, teman itu yang akan merubah diri kita ya. Kalau kita temannya baik juga kita akan kebawa baik. Kalau kita temannya itu yang
2: urakan,
3: kurang, kita juga akan ikut urakan. Ya, ya mari bahasanya kan kalau kita dekat dengan tukang apa Pak minyak wangi ya, ya kita kan kecipratan wanginya. Kalau kita beranu dengan penjual terasi ya kita bau terasi kayak gitu. Ya. Jadi ya kita kalau misalnya tahu lingkungan itu toksik untuk kita ya kita harus berpindah, jangan ngikuti itu.
2: Oke.
3: Nah, harus punya circle yang apa bisa membawa diri kita itu lebih baik, tidak tidak tercemari dengan mereka seperti itu.
2: Oke. Jadi ya mau tidak mau ya.
3: Iya, mau tidak mau.
2: Ya namanya berhijrah itu ya.
3: Ya pasti tantangannya anulah ada bilang sok inilah sok itulah. Iya. Tapi yang penting kan kita lebih baik kayak itu aja.
2: Iya.
3: Bukannya kita lebih baik dari mereka, tapi kita itu lebih baik dari kita kemarin ya, versi sebelumnya gitu.
2: Okay.
3: Mungkin bisa lebih jujur ya. Kemudian lebih bisa menjaga lisan ya, tidak bohong atau tidak menyebarkan hoak ya. Kemudian tidak menyebarkan gosip atau menulis komentar yang menyakitkan ya.
2: Oh iya, ini kadang-kadang enggak sadar
3: ya. Enggak sadar. Itu jari
2: jempolnya. Ya.
3: Kalau dulu kan mulutmu harimaumu, sekarang jarimu
2: harimaumu ya.
3: Iya, kemudian kita menghormati orang tua.
2: Okay.
3: Itu juga bagian dari hijrah.
2: Oh iya.
3: Ini... kita lebih lebih memeluk mereka. Apalagi kalau misalnya mereka udah usianya sudah lanjut.
2: Iya.
3: Ya, gitu. Kemudian bagaimana sikap kita kepada ibu, kepada ayah, ya. Kalau misalnya mereka sudah ada yang salah satunya yang meninggal, ya kita selalu kirim doa. Nah, itu juga bagian dari hijrah.
2: Oh,
3: karena mereka juga menyaksikan kita. Ya ibaratnya kayak kita melihat
2: nonton ya,
3: iya, di layar ya.
2: Okay.
3: Tahu, mereka tahu, tapi tidak bisa ngapa-ngapain kan.
2: Sudah beda alamnya.
3: Tapi mereka juga menyaksikan kita ngapain-ngapain seperti itu.
2: Oke.
3: Okay. Nah, kemudian lebih disiplin dalam ibadah.
2: Wah ini.
3: Sholatnya tepat waktu. Kemudian bisa istiqomah rutin untuk membaca Al-Quran ya, walaupun sehalaman atau 5 ayat lah mungkin ya. Tapi kalau kita istiqomah istimror itu akan lebih baik, karena Rasulullah itu juga mengatakan bahwasanya kalau kita istiqomah dalam suatu hal itu seperti halnya alfu karomah, seperti lebih baik dari 1000 karomahnya para wali.
2: Oh begitu ya.
3: Iya, jadi melakukan sesuatu yang kecil saja tapi istiqomah continue terus menerus itu lebih baik.
2: Iya, karena istiqomahnya tidak mudah ya.
3: Nah, istiqomahnya itu ya.
2: Makanya diapresiasi ya.
3: Betul.
2: Oke.
3: Mungkin kita bahasanya anget-anget ayam lah.
2: Kalau lagi anget oke.
3: Iya.
2: Kalau lagi adem ya yaudah, ya udah gitu.
3: Ya. Nah, istiqomah itu ya tadi susahnya bukan main ya, tapi harus dicoba terus gitu. Kemudian berdoa ya, zikiran ya. Karena zikiran yang kita lantunkan setiap hari ya itu akan membantu kita di saat genting, di saat kita membutuhkan gitu. Saya pernah jalan dari kan anak masih di Bumi Ayu, jalan dari sana ke Purwokerto keserempet itu Tronton.
2: Aduh.
3: Nah, kalau secara logika kan arah berlawanan jatuhnya kanan ya motornya. Jatuhnya kiri. yang ke bawah ininya saja, apa?
2: Motornya aja.
3: Bukan, knalpotnya.
2: Oh, knalpotnya yang
3: ke bawah.
2: Ke bawah ya.
3: Bukan motornya. Kalau motornya kan saya juga jatuh melindas gitu. Nah, saya juga berarti ini mungkin pertolongan Allah di saat genting ya, dari
2: zikiran
3: yang kita
2: amalkan ya.
3: Amalkan, istiqomahkan setiap hari gitu. Kemudian yang kelima, lebih peduli kepada sesama.
2: Ya. Ya,
3: mudah membantu, ringan tangan lah ya, bukan.
2: Iya,
3: tapi mudah untuk lebih apa namanya?
2: Peduli ya.
3: Peduli ya, lebih peduli, kemudian tidak egois ya, mau berbagi ya. Empatinya itu lebih ditingkatkan gitu.
2: Ya. Oke. Baik, Kak Lili, kita break dulu sebentar ya.
3: Okay.
2: Nanti kita bakal lanjut lagi. Buat teman Pro 2 yang mau nonton, boleh di channel YouTube-nya RRI Purwokerto. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Radio FM Purwakarta. Sore ceria. Sore ceria.
2: Ya teman berdua, kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati, masih bersama Kak Lili ya. Tadi udah menjelaskan tentang masalah fashion, penampilan dan lain sebagainya. Kak Lili, ketika kita sudah mulai berhijrah gitu kan, biasanya nanti ada momen-momen dimana kayak semangatnya mulai menurun nih. Nah kalau semangat udah mulai menurun, gimana caranya supaya kita tuh kayak bisa bangkit lagi gitu ya, ketika aduh kayaknya udah mulai rada males nih gitu kan. Ini gimana nih supaya semangatnya bisa mungkin naik lagi? Apakah memang butuh teman, butuh lingkungan, butuh motivator, atau butuh guru, atau seperti apa nih langkahnya?
3: Oke, makasih Kak Aris.
2: Iya.
3: Ya, ketika memulai sesuatu yang baru atau sudah mulai, pasti ada saat-saat di mana kita
2: mulai turun.
3: Mulai turun. Maka gimana cara membangkitkannya lagi? Kita kembalikan ke niat kita.
2: Oh, ya makanya niat penting ya.
3: Penting. Ya, kalau kita niatnya itu hanya untuk ini itu, untuk tujuan dunia ya. Ya kita akan pleset lah. Maksudnya iya, akan goyah di tengah jalan, akan tidak melanjutkan, tidak konsisten untuk itu. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, itu akan semangat.
2: Oke, setidaknya merenung dulu, ini niatnya bakal kayak gini kok jadi begini gitu kan, meluruskan niat lagi.
3: Iya, harus memperbaharui niat.
2: Oke.
3: Meluruskan, memperbaharui niat. Andaikan misalnya jejak digital atau misalnya jejak kita itu sedang dilihat, misalnya kita lagi muhasabah nih, lagi introspeksi. Kalau misalnya kita itu sedang dilihat Rasulullah, apakah kita itu bangga atau malu kepada beliau?
2: Oh iya. Cara bercerminnya kayak gitu ya?
3: Iya.
2: Oke.
3: Tidak istilahnya, mungkin kan kita orientasinya dunia terus ya.
2: Iya.
3: Jadi kalau misalnya ini kalau tidak lagi pas down gitu ya mungkin. Jadi tadi kembalikan ke niat lagi.
2: Oke.
3: Dan cari lingkungan yang mendukung dengan kita.
2: Oh iya, ini penting ya lingkungannya.
3: Lingkungan itu sangat penting. Jangan bertahan di lingkungan yang tidak mendukung kita. Cari teman baru.
2: Iya, namanya berhijrah ya.
3: Iya.
2: Berhijrah ya. Berarti kalau lingkungan dan temannya tidak mendukung untuk usaha kita, ya sudah, cari yang lain,
3: cari berhijrah yang lain. Gitu ya. Iya, namanya juga berubah, hijrah gitu. Kemudian kenapa remaja itu perlu berhijrah ya? Karena dalam ayat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita sendiri enggak merubah, ya tidak akan terjadi perubahan gitu. Maka mulainya dari kita sendiri.
2: Oke.
3: Nah, sedangkan remaja itu kan masa-masa emas ya.
2: Iya.
3: Indonesia 40 tahun atau 10 tahun ke depan ditentukan remajanya saat ini. Jadi kalau remajanya emas ya, nanti Indonesia besok emas. Tapi kalau sekarang remajanya itu rebahan, ya gimana?
2: Gimana bisa emas gitu ya? Makanya penting ini untuk berhijrah gitu ya.
3: Betul.
2: Oke. Okay.
3: Terus mengupayakan dengan sungguh-sungguh. Tidak jadi generasi micin yang hantam ini langsung meleot kayak gitu.
2: Oke.
3: Okay. Harus jadi baja. Yeah. Bukan baja ringan. Jadi kuat mentalnya gitu.
2: Kuat mentalnya ya.
3: Iya. Jadi tadi ketika hijrah menjadi remaja yang beriman ya tadi ya, karena iman itu kan tidak hanya sekedar diucapkan dengan lisan, tapi tercermin dalam perbuatan, dalam tindakannya.
2: Oh iya.
3: Maka tadi sholatnya, kemudian kalau sudah sholatnya awal waktu, berarti dia sudah memahami esensi dari sholat. Kalau misalnya sholat kok tapi masih akhlaknya belum ini gitu ya,
2: membaik gitu ya,
3: belum baik, berarti ya belum menemukan
2: esensi dari sholat itu.
3: Iya, kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari keburukan.
2: Yeah.
3: Artinya kalau misalnya sudah sholat tapi kok akhlaknya, perilakunya masih buruk, berarti dia belum, sholatnya belum benar.
2: Yeah.
3: Puasanya belum benar kalau masih misalnya suka ghibah.
2: Oke. Berarti harus diintrospeksi lagi gitu ya,
3: dikoreksi lagi. Harus dikoreksi lagi. Bukan maksudnya muhasabah itu, introspeksi itu bukan untuk menyalahkan diri kita, tapi lebih pada gimana kita itu lebih baik dari kemarin.
2: Oke.
3: Seperti itu ya. Kemudian hijrah menjadi remaja berprestasi. Tadi beriman, kemudian berprestasi ya. Islam itu tidak mengajarkan umatnya untuk malas ya. Buktinya apa? Surat yang pertama kali turun Iqra ya.
2: Suruh membaca.
3: Ya. Membaca itu belajar untuk meningkatkan prestasi.
2: Ya.
3: Dan prestasi itu kan tidak diukur dari angka ya.
2: Ya.
3: Tapi lebih pada kebermanfaatan. Sejauh mana kita bisa bermanfaat untuk orang lain.
2: Oke. Angka itu hanya sebuah apresiasi aja ya.
3: Apresiasi
2: di
3: kelas. Nah, lebih ini lagi di luar kelas itu lebih bermanfaat. Kan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi yang lain ya.
2: Okay.
3: Kayaknya tidak kurang ya Indonesia itu orang pintar, tapi orang yang alim. Orang yang alim itu dalam sebuah kitab itu dikatakan man khosya, orang yang takut kepada Allah. Artinya segala tingkah laku kita itu selalu diawasi oleh Allah.
2: Yeah.
3: Ketika kita merasa diawasi, otomatis akhlak kita itu akan menjaga. Ya, tidak mungkin orang yang merasa selalu diawasi itu akan akhlaknya nyeleneh lah.
2: Iya.
3: Karena kita selalu ada CCTV-nya.
2: Iya, CCTV ini.
3: Iya.
2: 24 jam.
3: Iya. Detik demi detiknya itu akan selalu diawasi gitu. Nah, kemudian prestasi itu juga lahir dari kerja keras ya.
2: Oke.
3: Jujur, bertanggung jawab. Nah, yang mana kalau tadi kita istiqomah dengan akhlak yang baik, itu akan membuahkan yang baik juga.
2: Oke.
3: Tapi kalau prestasinya itu diraih dari hal-hal yang tidak baik, maka kebermanfaatan itu enggak ada.
2: Iya.
3: Kan kalau dalam ini kan kayak berkahnya itu enggak ada.
2: Berkahnya.
3: Maka kalau dalam belajar juga harus memperhatikan itu. Biar apa? Kita jadi orang yang bermanfaat. Kalau tidak berkah ya kita tidak manfaat.
2: Iya.
3: Dan ridho-ridhonya guru itu juga sangat penting.
2: Nah, ini berarti anggap ungguh ke guru juga ini penting.
3: Akhlak, ya. Semuanya kaitannya dengan akhlak gitu. Biar kita ilmunya bermanfaat. Ya tadi ya akhlaknya dijaga dengan guru, dengan yang tua, dengan orang tua,
2: nah,
3: terutama ibu.
2: Ya.
3: Karena doanya ibu tuh sundul langit. Kalau dulu kan mungkin hijrah itu mungkin tantangannya lingkungan sekitar gitu ya.
2: Iya.
3: Tapi pada masa sekarang kan kayaknya setan gepeng itu loh ya.
2: Oh iya betul itu lebih berat sih lawannya.
3: Iya sudah luar biasa sekali
2: ya.
3: Untuk mengcut tidak ini.
2: Scroll
3: itu luar biasa sekali.
2: Oke. Okay. Ini karena waktunya sudah mepet, Kak Lili, mungkin ada pesan yang mau disampaikan buat teman-teman Pro 2 yang sekarang sebenarnya sudah ada di arah yang benar gitu, tapi kayak masih kurang semangat, kadang-kadang masih ragu untuk melangkah gitu ya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan, silakan.
3: Oke, mungkin buat teman-teman Pro 2 Jadi mungkin bisa digarisbawahi 5 langkah hijrah bagi remaja ya. Bagi teman-teman bisa dimulai dari hijrah ibadah. Yang awalnya suka mengakhirkan waktu sholat atau ibadah-ibadah yang lain, itu diawalkan lagi.
2: Okay. Ya,
3: kemudian memulai dari sesuatu yang kecil, yang kecil dulu. Kemudian hijrah akhlak, latih diri untuk berakhlak jujur, santun, dan menghargai orang lain.
2: Okay.
3: Yang kedua, kemudian yang ketiga hijrah ilmu, jadikan membaca dan belajar itu sebagai kebiasaan dan kebutuhan.
2: Ya. Kebiasaan dan kebutuhan.
3: Jadi hari tancapkan dalam diri kita hari yang berkah itu di mana kita membaca mungkin 5 halaman atau 10 halaman. Ya, karena dengan membaca kita akan tahu dunia. Kemudian hijrah pergaulan, ya pilih teman yang mendorong kita untuk kebaikan.
2: Yeah.
3: Jangan bertahan di pergaulan yang toksik untuk kita.
2: Oke.
3: Okay. Kemudian hijrah digital.
2: Ini. Ya.
3: Gunakan teknologi itu untuk hal-hal yang positif, untuk berkarya, ya. Kemudian berdakwah dan menyebarkan manfaat, bukan sebaliknya.
2: Nah, itu dia. Oke, itu dia ya langkah-langkahnya buat teman-teman Pro 2 yang mungkin ketinggalan, nanti bisa ditonton ulang, dicatat lagi ya di channel YouTube-nya RRI Purwakarta. Oke, Kak Lili, terima kasih.
3: Sama-sama Kak Aris. Ya,
2: mudah-mudahan ini
3: bermanfaat.
2: Iya, obrolan kita bisa memberikan manfaat dan inspirasi buat banyak orang ya. Oke. Kita bisa ketemu lagi mungkin di lain kesempatan ya.
3: Iya.
2: Kak Lili.
3: Makasih Kak Aris, sehat-sehat selalu.
2: Iya, amin. Doa yang sama untuk Kak Lili ya. Dan acaranya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, teman-teman Pro 2, itu tadi obrolanku bersama Kak Lili Lidini LCM Home. Beliau adalah dosen Fuawin Zaizu Purwokerto. Buat kamu yang ketinggalan acara ini bisa ditonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman berdua, ini saja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini ya. Menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Faris. Halo, selamat sore Mas Faris.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan dengan informasinya.
1: Baik, selamat sore teman Pro 2, di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di simpang Gor Satria pada sore hari ini terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Arus lalu lintas dari kaki simpang sebelah timur didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, dan juga di sebelah selatan mendominasi kenaikan volume lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Dan juga kita bergeser lagi, yaitu di simpang alun-alun pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan juga kita bergeser, yaitu di simpang Sawangan arus lalu lintas mengalami kenaikan volume lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Kami himbau kepada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, itu sih info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke Studio RRI Pro 2.
0: Oke, terima kasih Mas Faris atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Siap.
0: Ya teman berdua, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari pukul 7 dan di sore hari pukul 5 ya, tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Station Off.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade, tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian, esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Masih dalam rangkaian sore ceria teman Pro 2. Hari ini cuaca cukup cerah buat kamu yang sore hari ini ya. Ada agenda gitu, mungkin mau jalan sama crush kamu, sama keluarga kamu, ya bisa banget. Walaupun harus disediakan juga ya jas hujan, payung mungkin ya kan, atau mantel gitu. Takutnya tiba-tiba cuaca berubah, ini kan masih dalam apa ya, peralihan menuju kemarau. Sebenarnya udah masuk kategori kemarau sih, tapi kemarin-kemarin di Purwokerto sendiri masih sempat hujan gitu. Makanya gak ada salahnya untuk mempersiapkan alat perlindungan diri gitu ya. Dan selain itu, untuk kondisi lalu lintas tadi kita udah mendapatkan info ya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang hari ini terpantau secara umum rame lancar gitu. Makanya buat kamu pun harus hati-hati ketika berkendara. Sekali lagi aku ingetin nih, jangan suka mainan handphone kalau lagi berkendara, naik motor ataupun mobil teman Pro 2. Itu bisa membahayakan diri kamu, selain itu juga membahayakan orang lain gitu kan. Apalagi di zaman sekarang dengan perekonomian kita yang ya bisa dibilang masih stagnan kayak gini aja. Biaya rumah sakit itu mahal ya, gak semua itu bisa ke cover asuransi, makanya harus dipertimbangkan keselamatan diri, betul gak? Betul dong ya. Secara sekarang itu kan yang namanya kesehatan salah satu investasi paling mahal yang ada gitu, makanya kita harus pinter-pinter menjaga kesehatan kita ya. Oke, sambil enjoy menikmati lagu, nanti aku juga bakal share informasi-informasi yang menarik. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12

BPBD Kabupaten Purbalingga meluncurkan inovasi Kesatria Miguno ya sebagai strategi penguatan manajemen bencana satu komando untuk ngadepin tantangan cuaca ekstrim teman Pro 2 dan kemarau panjang akibat fenomena El Nino ya. Jadi inisiatif ini berfokus sama transformasi peran masyarakat dari objek penerima bantuan sekarang jadi subjek aktif ya dalam mitigasi kesiapsiagaan bencana di tingkat desa. Dan implementasi program ini nyasar wilayah yang terdampak kekeringan, misalkan kayak desa Kutabawa, terus Serang juga ya, dengan mengandalkan sistem informasi dan juga distribusi logistik yang lebih terintegrasi gitu. Dan melalui pola koordinasi yang lebih solid, jadi pemerintah itu berharap risiko bencana itu bisa diminimalisir sekaligus menciptakan ketangguhan daerah yang lebih mandiri dan juga terukur bagi seluruh warga gitu teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan warga pun akan bisa menikmati dampak positifnya ya, sehingga mereka gak kekurangan lagi yang namanya kekurangan air bersih.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Kenaikan harga BBM non-subsidi beneran jadi biang kerok naiknya inflasi di Banyumas Raya ya, terutama di sektor transportasi wilayah Purwokerto sama Cilacap di bulan Juni kemarin teman berdua. Dan selain urusan bensin, jadi momen liburan sekolah yang bikin permintaan makanan dan tempat rekreasi melonjak juga itu ikut nambahi tekanan harga di pasar ya. Walaupun begitu, angka inflasi tahunan di Banyumas Raya ya sebenarnya masih aman terkendali dalam target nasional berkat gercepnya strategi 4K dari BI dan juga pemerintah daerah lewat berbagai program pangan murah ya. Jadi sinergi tim pengendali inflasi di wilayah ini emang ya bisa dibilang gokil ya teman Pro 2 buat ngejaga pasokan barang tetap aman dan juga distribusi makin lancar buat warga.

Abang Bro 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

محمد الوسيلة والفضيلة وأصحو معكم محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat Ibnu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita benar-benar akan mencengangkan diri kita sendiri. Sewaktu memulai sebuah terobosan baru, bukanlah hal yang aneh jika lebih banyak yang mentertawakan Anda daripada mendukung. Tapi, semua itu tak perlu diambil pusing dengan menghabiskan energi Anda untuk menangani mereka. Sebagaimana orang bijak berkata, jika Anda yakin bisa melakukannya, Anda pasti bisa. Biarlah tanggapan negatif yang diberikan orang lain menjadi angin lalu yang menambah kesejukan perjalanan Anda dalam mencapai tujuan. Fokus saja dengan keinginan Anda. Percayalah, semuanya itu mungkin. Jangan pedulikan susahnya. Tak perlu dengar omongan orang. Kalau Anda yakin pasti bisa, insya Allah bisa. Tapi jangan ceroboh. Keberanian adalah hasil dari perhitungan yang matang. Tindakan yang didasarkan pada perhitungan yang matang adalah jalan 90% keberhasilan. Selebihnya, serahkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Dia yang mengurusnya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Innallaha baligh amrih. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa menjalankan segala urusannya. Qad ja'alallaha likulli syai'in qadra. Dan Allah telah memberikan ketetapan atas segala sesuatu. Sesuatu yang dijalankan dengan penuh semangat dan doa pasti akan sampai pada tujuannya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Well, sama berdua kali ini ya Banyumas lagi gercep nyiapin sektor pariwisata buat menyambut lonjakan pengunjung pas libur sekolah 2026 lewat koordinasi yang mantap nih antara Pemda dan pengelola tempat wisata. Jadi fokus utamanya ada di peningkatan kualitas layanan dan pelatihan service excellent ya, biar wisatawan tuh ngerasa nyaman gitu pas ngerasain destinasi andalan kayak misalkan Batu Raden sampai tempat baru kayak semacam The Nest Playland gitu teman produa. Dan keamanan wahana sama SOP keselamatan ini juga jadi prioritas banget ya buat ngejaga reputasi daerah di media sosial biar nggak kena viral negatif yang ngerugiin citra wisata lokal ya. Ya seperti yang pernah terjadi waktu itu ya teman produa. Dan langkah strategi ini dilakuin supaya efek domino ekonominya makin kerasa buat UMKM, terus di Purwokerto juga itu kan banyak hotel ya, sekaligus ngebuktiin kalau Banyumas beneran siap jadi destinasi unggulan yang profesional di Jawa Tengah teman-teman.

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

Tiga solois muda, ada Meiska, ada Prinsa Mandagi, ada Aruma, teman produa ini ternyata resmi ngerilis versi terbaru dari lagu hits ya, yang berjudul Kamu Bukan Kekasihku. Bersama grup musik besar, ada Yovi and Nuno. Wow, keren ya. Karya yang udah berusia 25 tahun ini dikemas ulang buat ngasih sudut pandang baru ya, melalui perspektif perempuan dengan aransemen yang lebih seger tentunya. Dan kolaborasi ini lahir setelah adanya chemistry kuat saat mereka itu bersiap buat konser perayaan 25 tahun Yovi and Nuno. Hingga akhirnya nih diputusin buat masuk ke dapur rekaman. Waduh, jadi ngobrol-ngobrol tiba-tiba kayaknya masuk dapur rekaman oke ya. Dan proyek musik ini di bawah naungan Sony Music Entertainment Indonesia menonjolkan karakter vokal unik dari ketiga penyanyi dengan dukungan produksi dari Ari Renaldi dan Yovi Widianto. Beuh, langsung sama pakarnya teman berdua. Tentunya karya-karya kayak gini ya wajib diapresiasi, karena biasanya musisi-musisi muda itu lagi gacor-gacornya gitu untuk membangun ataupun menghasilkan sebuah karya.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Di bulan Juli ini teman Pro 2, ya jadi bulan yang sangat sibuk bagi industri hiburan tanah air karena deretan musisi lokal dan internasional siap mengguncang panggung ada di Jakarta, Yogyakarta, sampai di Solo. Jadi kalau Jakarta Fair 2026 di G-Expo Kemayoran itu ya masih jadi primadona ya, sama konser harian dari nama besar kayak Rizky Febian, ada The Changcuters. Sementara Yogyakarta ini dia bakal diramaikan sama gelaran Prambanan Jazz yang menghadirkan Nike hingga musisi luar negeri ya. Selain festival besar seperti ada Bigu Fest dan juga Suara Raga Fest, ini para penggemar juga bisa menyaksikan konser tunggal Afgan, ada tour dunia Mitski, terus acara fan meeting bintang K-pop, ada Jino dan juga Jimin dari NCT. Wah, ini pokoknya lagi sibuk banget bulan Juli ya. Dan seluruh rangkaian acara musik ini sengaja dihadirkan buat ngasih pilihan hiburan lintas genre yang memang beragam bagi masyarakat sepanjang bulan Juli. Nah, buat kamu punya planning mau ke Jogja atau ke Solo, boleh teman berdua yang deket-deket dari Banyumas ya, langsung gaspol naik kereta ataupun mungkin, kayaknya lebih prefer naik kereta gak sih? Jadi lebih cepet gitu kan. Lagi pula kalau misalkan udah capek di sana gitu, pulangnya naik kereta lagi. Tapi memang kalau naik kereta itu, kalau menurutku ya, ke Jogja atau ke Solo itu lebih enak sih gitu ya. Mau nonton Jazz Prambanan atau bisa juga mungkin sekalian kulineran di Jogja atau di Solo, kayaknya asik ya.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Prambanan Jazz Festival 2026 ya resmi digelar selama 3 hari mulai dari 3 sampai 5 Juli 2026 di pelataran Candi Prambanan Yogyakarta dengan tema Celebrate the Joy yang kali ini komposisi jazznya dibuat lebih kental sampai 63% teman berdua. Kalau menurut info yang aku dapat nih ya, jadi para penonton itu udah bisa masuk ke area panggung atau open gate mulai jam 3 sore teman berdua. Setiap harinya ya buat menikmati aksi keren dari Rukun Stage, ada Guyup Stage maupun Langgam Lodge ya. Hari perdana langsung tancap gas lewat penampilan Michael Rain to Rock ya, dan band asal Korea Selatan ada Extraordinary Heroes ya sebagai headliner, setelah sebelumnya ada aksi pembuka dari Sal Priadi hingga Perunggu. Jadi festival tahunan besutan Raja Wali Indonesia ini emang sengaja menghadirkan panggung khusus jazz murni ya, supaya generasi muda bisa lebih kenal genre musik ini sambil menikmati suasana megah ya di situs warisan dunia.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu Tumblr kamu ngalir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau Tumblr apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr deh.

Teman berdua menjelang jam 7 itu artinya kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi hari ini harus selesai. Thank you buat kamu yang udah stay ya dari sore tadi. Dan setelah ini kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti Music Live Chat. Kali ini guest star-nya spesial banget, ada Kang Sule ya. Nanti ada teman-teman dari penyiar Pro 2 Jakarta yang bakal nemenin kamu juga di sana. Oke, thank you. Dan setelah itu nanti di Jaga Malam ada kakak Dosan Pradana yang bakal temenin kamu sampai tengah malam ya. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: from Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2 yes. Malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
1: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu katanya Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini gak MLC ada. Paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, Bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman Pro 2. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa Dit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya. Dari komedi.
1: Betul.
0: Terus di musik juga.
1: Betul, seniman juga.
0: Seniman juga, presenter juga.
1: Presenter juga.
0: Semuanya di empat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman berdua. Dan buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto.
1: Jangan dong. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, Pro 2 se-Indonesia. Kembali lagi di MLC, yes. Bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Pro 2,
1: yoi.
2: Kita nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
1: Betul sekali.
2: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kumaha deh Mang Kang?
3: Alhamdulillah saya.
1: Saya. How are you today?
3: Asik. I'm good.
1: Asik.
2: Oh my god.
3: Yes, I'm good. How about you?
1: I'm good. Thank you.
3: Nice, good people.
2: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu Kang?
3: Dari tadi saya nunggu.
1: Dari rumah. Benar-benar perjalanan lancar ya.
3: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
1: Iya, benar.
3: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
1: Iya, benar. Kayak itu.
3: Panjang.
1: Bener.

0: itu bahagia banget kita.
1: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
0: Umur 9 10, tahun.
2: 10 tahun. 9
0: tahun.
1: Serius?
2: Iya, iya beneran, beneran.
1: Boros banget mukanya.
0: Alhamdulillah. Dewasa. Dewasa kan.
1: Pergaulannya berarti.
0: Pergaulannya.
2: Aduh, bener, iya, bener,
1: bener. Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah, gak salah.
2: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule ya?
1: SD.
0: SD.
1: SD. Iya, gue udah punya anak.
0: Asli, asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
1: Ingat ya, sekitar 29 lah.
0: 29 ya?
1: 29, 30 lah. Segituan
0: oh,
1: lah.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang kan udah mau 50 gue.
0: Udah 50? Wow.
1: Iya.
0: Udah mau
1: 50? 49.
2: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
0: Gak kelihatan.
2: Kayak 48.
0: Etahun, etah.
1: Nah, ini baru gue percaya.
0: Ya bener. Umur 29 waktu itu Kang ya?
1: Ya.
0: Umur 29. Wah, gila. Itu
1: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
0: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa Kang?
1: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
0: Oh. Iya.
1: Haji Andri tuh setelah Ajis lah.
0: Iya.
1: Jadi kan gak langsung, PJ itu gak langsung berat.
0: Bener.
1: Enggak. Kita simulasi dulu, observasi. Pilot. Nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
0: Oh, gitu. Jadilah okay. Formasi ya. Legend tuh.
2: OPJ gitu
0: OPJ.
2: Ya.
0: OPJ.
2: Bener.
0: Tapi abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu. Mm-hmm. Sama Haji Andre di TV yang berbeda.
1: Iya, betul. TV-nya udah dibeli ya.
0: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
1: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan iya, sekarang udah eranya, udah era Genji.
0: Genji. Wah bener.
1: Genji. Era Genji. Ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
1: Udah jarang bener. Nonton TV.
0: Bener.
1: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio, orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
2: Masih dong, masih. Tapi Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya, Akang dari di industri ya. Sampai sekarang yang mungkin teknologi udah maju banget.
1: Betul.
2: Tuh. Gimana Akang lihatnya?
1: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
0: betul,
1: viral.
0: Betul.
1: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
0: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
1: Kalau sekarang itu,
0: benar.
1: Bagaimana lagi? Acara komedi bisa dihitung lah.
0: Ya, ya,
1: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain-lain kan udah. Banyak banget gitu dalam hal ini.
0: Iya benar.
1: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
0: Iya. Betul.
1: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
0: Digital,
1: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
0: Benar.
1: Enak. Anda mau terkenal? Gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua. Dengan cara seperti ini.
0: Yes. Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
1: Ya tetap dari nol lah.
0: Tetap dari nol.
1: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
0: Betul.
1: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
0: Rumahan.
1: Ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah, studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
0: Benar.
1: Itu kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
0: Betul.
1: Nah sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa.
0: Yeah.
1: Oh cuma 70 ribu, oh cuma 100 ribu, oh bisa 1 juta. Wah gue trending nih, udah ketahuan.
0: Datanya jelas.
1: Yeah, cuman kalau misalkan keuntungan, ya tipis-tipis lah.
0: Iya. Yeah.
1: Tipis-tipis, beda dengan di TV lah.
0: Gitu. Benar.
1: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus, gitu.
0: Yeah,
1: sebulan bisa wow gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuman kita tidak bisa pasti gitu loh.
0: Iya.
1: Kalau di TV kan bisa pasti. Soalnya satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
0: Bener.
2: Nol ya kan.
1: Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
0: Kenapa tuh?
1: Ya, lu terlalu maruk katanya.
0: Apa genre nih? Maaf nih.
1: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya.

0: ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini. Gua tidak bisa memastikan gua sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
0: Dan gua tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar, benar.
0: Dan itu terbukti.
1: Yes.
0: Kalau gua enggak punya itu dari 2014, bagaimana gitu kan?
1: Benar, iya, iya, benar, benar, benar.
0: Gua udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar, benar.
0: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi
1: gitu. Iya, iya, iya.
0: Dengan SL Medianya gitu.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
0: Ya, mungkin seperti itu.
1: Iya.
0: Gini, visioner. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
0: Ya kan? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang
1: iya,
0: betul. Mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor yang kan yang menanam saham di situ terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri.
1: Oke.
0: Gua pure sendiri ngajak teman gua kreatif si Kenit. Nit, lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gua enggak ada produksi, ya udah gua cari teman aja yang punya apa kayak lu mau masuk sponsor gua enggak? Yang penting gua bisa produksi, terus gua bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh, Kang. Posisinya Kenitnya mau.
0: Ya mau kan.
1: Aman, Kang,
0: dibayar.
2: Kalau enggak dibayar enggak mau.
1: Benar.
2: Ngapain? Capek.
0: Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Tolani TV, kayak Dedi, kayak Pindes itu. Mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue, takut gak kebayar.
1: Iya, karena harus balik modal kan, harus balik modal, bener. Iya.
0: Bener.
1: Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur, Kang? Kenapa sih, Kang? Saya penasaran deh.
0: Ya kalau gak jahat gak lucu.
1: Kasian loh, makmur cuma cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
0: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah gak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
0: Udah kurus
1: duluan. Udah kurus duluan. Udah, aduh. Emang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya ya.
0: Tahu Patio.
1: Gak tau Patio.
0: Bener berarti.
1: Nonton ya.
0: Nonton.
1: Berarti bener. Sama-sama kerja di rumah Patio. Sama-sama. Yeah. Tapi kasihan makmur ya.
0: Kasihan makmur.
1: Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik. Musik, benar.
0: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Okay.
0: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Oh iya, serius
0: blues, reggae, pop,
1: wah gila.
0: R&B semua, pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Wow,
0: itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
1: Iya benar. Iya, dapurnya. Tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
0: Dulu kenal.
1: Dulu kenal.
0: Sekarang agak kurang.
1: Oh enggak.
0: Iya. Udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar. Dulu kenal. Iya.
0: Dulu setiap saat.
1: Oh iya.
0: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
0: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
1: Iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
0: Iya, benar.
1: Papa telepon.
0: Iya, benar. Nah, itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
0: Gitu awalnya dia lu ngapain ya? Ya lu enggak berani. Udah kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya. Iya,
0: karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu.
1: Iya.
0: Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin.
0: Enjen juga sama.
1: Ya?
0: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS, mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaan ya.
1: Bener gak?
0: Karena lingkungan gue seni.
1: Iya.
0: Bener. Terus apa atau mungkin mau ke hukum. Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
1: Cuman
0: gue tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum, mau di luar negeri terserah.
1: Oke.
0: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
0: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke.
0: Ya. Harus nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
1: Oke.
0: Wow.
1: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
0: Ya, sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh ya?
0: Iya. Dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. kan dulu ada Awas Ada Sule, dia
1: yeah.
0: dia minta bikin Awas Ada Njan, dia bilang.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi gue yeah. di sela-sela syuting gue bikin, bikin itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah,
1: oh.
0: sampai umur 10 tahun dia, baru dia melewati dewasa, huh? Dia udah males lah.
1: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Njen tuh umur berapa tuh Njen? Kayaknya masih kecil banget ya?
0: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun kecil banget. Ya. SD ya Kang?
0: Iya. SD. Njen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Njen Iki. Tapi ya okay. memang hampir semua lah. Sampai jam lah ya darah komedinya.
1: Mm-hmm.
0: Cuma kenapa memilih bernyanyi? Mm-hmm. Njen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh... Mm-hmm. Ya cuma diketawain orang dapat duit udah gitu.
1: Iya iya.
0: Nyanyi itu kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
3: Benar.
1: Oh.
0: Bisa nyanyiin beberapa tempat.
1: Mm-mm.
0: Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Njan secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak jok tidak bisa dong.
1: Iya iya bisa diulang ya Kang.
0: Iya makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
0: Betul sekali. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Njen juga di umur 15 tahun.
1: Alhamdulillah.
3: Gokil.
1: Luar biasa.
3: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ya. Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
3: Aduh, apa tuh Lan?
0: Ada yang nggak tahu juga ya?
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright, sekarang kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang, yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah, iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
0: Oke. Okay.
2: Aktif di TikTok live, tuh kadang gua juga jadi spender dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
0: Gitu.
2: Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
0: Asik.
2: Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa gitu. Dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu. Dan itu fenomena
1: memang
2: terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh kan?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian. Iya, nah mungkin gua di sini tuh agak aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini. Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh. Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa kayak gitu. Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah.
0: Ya,
2: biar orang-orang tuh ya waspada lah.
0: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue gak mungkin orang yang gak punya duit.
0: Iya.
1: Pasti orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue.
0: Iya.
2: Karena di atas langit masih ada.
0: Benar.
2: Masih kan?
0: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan, udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koin, akhirnya hancur semuanya.
0: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus ada yang dari judol dan yang lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah,
0: waspada untuk
2: semua orang itu.
1: Betul. Tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ.
0: Oke.
2: Ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
0: Oh, I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan.
0: Siapa
2: yang paling cantik itu yang paling banyak.
0: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai, sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Iya, dia hostnya gitu loh. Dia bekerja sama. Jangan, ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
0: Oke.
1: Kang Sule update banget tentang
0: ini. Bener.
2: Makanya kenapa gue bikin lagu ini? Oke lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa. Lu punya nggak jadi masalah. Lu ngoin gue gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual gitu benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
0: Benar.
2: Banyak setelah nyenep, selalu dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga sampai yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya, gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
0: Itu dia.
1: Itu dia. Strip entis sutisa barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini.
0: Betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Iya, benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule, Cewek Komala.
0: Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Yeah.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener.
1: Kang Sule banget ini.
0: Bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ska sedikit ya? Agak ska sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang.
1: Ska gendang.
2: Serah orang mau bilang apa lah.
1: Tapi ini ska gendang.
2: Iya.
1: Ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya? Sampling?
2: Enggak, itu teman.
1: Oh, teman.
2: Juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun. Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang, waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan?
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya tuh. Spender tuh apa? Spender tuh gifter, orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh.
1: Okay.
2: Akhirnya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Oh, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah pas take itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve. Okay.
2: Ya.
1: Wah, keren.
0: Wow.
1: Keren.
0: Bener. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik lah, Kang. Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
1: Iya,
2: kan?
1: Iya sih,
0: narik
1: bener.
0: Narik beca.
2: Mana Bang? Narik.
1: Iya.
0: Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain gak Kang? Selama proses produksi.
2: Gak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya?
2: Jadi malam itu, kita malam nulis ya Jun ya? Malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya,
1: ini Ajun. Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis, ini tukang suling OPJ ini dulu nih.
1: Oh iya bener?
2: Iya.
1: Oh iya. Oh iya, gue baru.
2: Mari ingat ya.
1: Oh iya, Kang. Oh, iya.
2: Seninya kuat dia.
1: Iya.
2: Tapi memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lirik kanan, lirik kiri Bang?
1: Bukan.
2: Lirikan mata.
1: Berarti gak jago di suling Kang, jagonya di lirik?
2: Iya.
0: Oke, okay, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu, terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow,
0: cepet banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
0: Bener.
1: Darah seni banget sih.
0: Bener.
2: Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan
1: udah. Iya.
2: Udah, tag lagi deh, tag lagi, nyanyi, tag lagi, tag nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya, buat apa?
2: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan ngeluar energi, ngapain. Mendingan ngopi di depan.
1: Ah, itu dia. Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Tambah-tambah.
2: Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4 hari.
1: 4 hari. Hari.
2: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Cepet banget.
2: Cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Kan, nih mau diangkat Kang. Ini punten Kang mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu.
1: Iya.
2: Maksudnya kalau orang, wah ini kurang nih, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Lo iya ngapain lo gaya gitu-gitu. Eh jangan diambil. satu, ya kan?
0: Iya benar. Jangan
2: diambil satu.
0: Iya, iya, iya,
2: time is money.
0: Iya, sudah betul.
1: Money is time.
0: Iya benar, benar.
1: Oh gitu. Jadi emang ya udah, Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya, ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena. Betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah ketemu.
1: Iya, bener. jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu
1: bijak.
0: Ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule, jelasin.
0: Jadi, aku tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
2: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu. Yang,
0: iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita coba
2: misalkan
0: ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya. Misal.
2: Solo.
0: Iya. Iya benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Itu contoh tapi ya.
0: Okay. Agak deg-degan.
1: Deg-degan nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa. Contoh kan? Iya.
0: Gak expect aja.
1: Iya.
2: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi.
0: Iya.
2: Kalau kok deg-degan.
0: Iya. Gak apa-apa.
1: Iya gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini. Lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar. Benar.
0: Oke lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih nih.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
2: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Yeah.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan
0: aja.
1: Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah.
1: Oke. Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke, selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya si Ogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau kan. Ogi kacau sih. Oke. Okay.
0: Terakhir satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya. Jadi
1: okay.
0: Tetap di MLC Music
1: Live Chat. Yeah.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga. Ya,
1: betul.
0: Udah
2: seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Emang spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto. Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang, undang.
2: Iya,
1: benar.
0: Okay. Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Kata keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih. Gitu, ditunggu udah dikasih. Katanya udah dikasih like di MV-nya.
2: Oh, terima
1: udah.
2: Kasih.
1: Udah lapor dia, Kak. Ya,
2: itu ini apa, masih video lirik?
1: Oh, iya. Ya.
2: Nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh, dia nanya juga nih, Kang. Kang Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya, katanya?
2: Oh, enggak.
1: Enggak.
2: Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Oh. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda ke sini ya, Kang.
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang gua.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih, Kang, dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja, pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya.
1: Benar. Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Buat cewek komalan.
2: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Ya, yang salah kita.
1: Iya, maaf.
0: Oke, Kang. Ya. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers?
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya, bijak dalam bermain media sosial lah. Ya. Jangan terlalu gampang percaya. Betul. Hati-hati dengan akun-akun yang enggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya, Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM, gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu penipuan. Betul. Semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video call
1: kan?
0: Seru.
1: Maksudnya biar seru-seruan.
2: Bukan.
1: Kita.
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan?
2: Iya, itu hati-hati. Banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih, Kang. Boleh gak nih? Ada Kang Sule, boleh bilang prikitiu gak? Kangen banget katanya.
2: Prikitiu?
0: Hei!
1: Tuh, udah tuh, dikasih tuh. Dikasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana, Kang?
2: Iya. Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini prikitiu itu waktu zaman OPJ itu.
1: Oh.
2: Jadi gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Oke. Okay.
2: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu gitu. Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
0: Mungkin
2: dicecein
0: gitu. Betul.
2: Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun.
0: Ya udahlah. Bener.
2: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: gitu ya.
0: Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak. Terima kasih banyak. Masih ingat sama Prikitim sampai saat ini. Terima
1: kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
2: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Brodo karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Brodo. Bye.
3: Music Live Chat.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Selamat malam teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Gema Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada informasi terkait Piala Dunia 2026 yang bakal aku hadirkan buat kamu. Laga lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Kolombia dan Ghana. Duel ini juga akan menjadi pertemuan pertama antara kedua kesebelasan di level internasional sekaligus penentuan menuju babak selanjutnya. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
3: Kolombia dan Ghana akan saling berhadapan pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Kansas City, Amerika Serikat, Sabtu pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena menjadi pertandingan hidup mati bagi kedua tim untuk memperebutkan satu tempat di babak 16 besar. Kolombia datang dengan modal meyakinkan setelah keluar sebagai juara grup K mengungguli Portugal. Sepanjang fase grup, tim asuhan Nestor Lorenzo mengumpulkan 7 poin hasil dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sementara Ghana lolos ke fase gugur sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. The Black Stars mengoleksi 4 poin berkat 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Bagi Kolombia dan Ghana, pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama mereka di level tim nasional senior. Kedua negara belum pernah saling berhadapan baik dalam laga resmi maupun pertandingan persahabatan. Namun berdasarkan performa terkini, dalam 5 laga terakhir, Kolombia berhasil mengemas 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Di sisi lain, Ghana hanya mampu mencatatkan 1 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Menjelang pertandingan, Kolombia tidak memiliki masalah cedera pemain. Semua pilar tersedia dan siap tampil sejak menit pertama. Trio Luis Diaz, James Rodriguez, dan Luis Suarez diperkirakan kembali menjadi andalan di lini depan Los Cafeteros. Suarez siap kembali menjadi starter setelah sempat mengalami masalah kebugaran dalam laga melawan Portugal. Di sisi lain, Ghana masih dibayangi kondisi kebugaran Antoine Semenyo. Penyerang Manchester City tersebut mengalami masalah pada pergelangan kaki. Namun pemain berusia 26 tahun itu diperkirakan tetap fit dan siap bermain sejak menit pertama. Di sektor penjaga gawang, Lawrence Atizigi masih diragukan tampil karena belum sepenuhnya pulih. Jika kondisinya belum memungkinkan, Benjamin Asare berpeluang kembali mengawal gawang Ghana. Sementara itu, di lini depan, pelatih Carlos Queiroz kemungkinan akan kembali mengandalkan penyerang veteran Jordan Ayew yang saat ini telah mengoleksi 34 gol bersama tim nasional. Di atas kertas, Kolombia lebih diunggulkan pada pertandingan ini. Performa mereka sepanjang fase grup juga lebih konsisten dibandingkan Ghana. Kolombia diperkirakan akan tampil menyerang sejak awal, sedangkan Ghana kemungkinan mengandalkan serangan balik cepat. Jika mampu memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik, Los Cafeteros berpeluang menang dan mengamankan tiket babak 16 besar. Namun Ghana tetap memiliki kans memberi kejutan apabila tampil disiplin dan efektif di depan gawang.

0: Itu dia informasi terkait Piala Dunia 2026 yang bisa aku hadirkan buat kamu. Dan tentunya kau bisa update selalu informasi terkait Piala Dunia dan juga informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Malam-malam. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Produa. Jaga malam bareng sama aku Dosam Pradana, menemani kamu menyambut akhir pekan ya. Walaupun ada beberapa yang udah akhir pekan banget ya, karena libur sekolah masih, UAS juga udah selesai nih buat yang ngampus ya, UAS atau UTS gitu, pokoknya udah selesai. Yang kerja mungkin ada yang udah WFH juga, jadi suasananya makin berasa sekali weekendnya ya. Nah, seperti biasa, menyambut weekend kayaknya gak asik kalau misalkan aku cuma sendirian ya, karena malam hari ini di Jaga Malam kita bakal ngobrol-ngobrol sama praktisi tax and finance ya. Ada Kak Sindita Mahardika. Halo, selamat malam Kak.
1: Halo, selamat malam Kak Dosan.
0: Gimana kabarnya Kak Mahardika?
1: Baik.
0: Kak Sindi ya manggilnya ya. Aku awalnya tuh agak bingung, hah Mahardika ini cowok gitu. Nah ternyata ada Sinditanya ya.
1: Iya, ada Sinditanya.
0: Oke, nah malam hari ini teman Produa kita bakal ngebahas tentang usaha diduga untung tapi ownernya enggak pernah berani gaji diri sendiri. Waduh. Ini kayaknya relate banyak yang kayak gitu ya, karena aduh nanti takutnya malah habis, takutnya enggak

0: Gak mungkin kalau udah apa namanya belum untung terus udah Maple diambilin gitu kan?
1: Ya sebenarnya kan teorinya kayak gitu. Mm-hmm. Cuma teorinya kayak gitu. Cuma kan prakteknya nggak kayak gitu. Bahkan banyak banget pelaku-pelaku usaha yang bahkan nggak tahu untung itu apa.
0: Nah. Mm-mm. Jadi kan apa namanya banyak pelaku usaha yang merasa sebetulnya usahanya tuh kayaknya untung gitu ya. Mm-mm. Atau mungkin untung gitu. Tapi kayak ngerasa beneran untung gak sih? Karena gak ngerasain hasil dari usahanya itu sendiri. Nah ini gimana nih?
1: Ya, jadi itu tuh memang jadi apa namanya nggak satu, nggak dua, nggak tiga, bahkan
0: tapi banyak.
1: Jadi dan itu bukan cuma orang yang baru kerja sebulan, dua bulan gitu. Saya menemui beberapa orang yang bahkan udah kerja beberapa tahun datang ke saya dengan keraguan bahwa kayak sebenarnya aku untung nggak sih gitu loh. Mm. Karena yang namanya orang kalau misalnya pengusaha, cash flow kan seolah-olah selalu ada,
0: yeah.
1: Tapi yang namanya cash flow atau uang itu kan belum tentu tuh semuanya untung. Karena di situ kan ada campuran, bahwa itu tuh ada campuran uang modal atau bahkan uang pinjaman bank, kayak gitu loh.
0: Oke, tapi kalau tadi kan udah disebutin ya, untung gitu. Nah sebetulnya usaha itu dikatakan untung, untung ini dari perhitungannya gimana nih?
1: Oke, jadi kalau misalnya secara kompleks kan kapan ketemu untung harusnya menyajikan laporan laba rugi. Tapi itu kan kalau misalnya udah kompleks. Nah kalau yang secara sederhana kayak misalnya usaha-usaha mikro, gampangnya adalah untung itu adalah uang omset yang sudah dikurangi biaya dari
0: operasional
1: dan juga biaya barang yang dijual atau biaya jasa yang dijual. Nah jadi omset dikurangi harga barang dikurangi biaya operasional, nah itu yang baru disebut dengan untung.
0: Nah ngomongin soal untung juga, kenapa sih ini mungkin banyak juga ya, karena kebetulan aku dan juga temanku juga mengelola UMKM gitu ya. Nah kenapa sih biasanya kita nih, aku nih dan teman-temanku tuh kadang apa namanya bisa dibilang ya owner gitu ya atau pemilik usaha ini, kalau dipikir-pikir itu jadi orang yang paling terakhir, bahkan kadang nggak dapat gitu loh, nggak dapat dari hasil yang bisnis yang kita kelola gitu.
1: Ya itu dikeluhkan banyak orang, kayak biasanya yang namanya business owner tuh kalau tak akhir bulan itu tuh malah kelabakannya tuh buat membayar gaji karyawan. Nah buat bayar gaji karyawan aja tuh udah kelabakan. Mana? Jadi tuh sampai gimana ngomong gajiku mana gitu. Nah kenapa bisa kayak gitu? Karena dari awal itu kita tidak mentakar bahwa seharusnya dari awal tuh kita sudah men-setting bahwa bisnis itu kan bisa operate karena kita misalnya ini konsepnya dalam kondisi yang ownernya tuh masih bekerja mengurus bisnis secara langsung. Maksudnya bisnis itu kan bisa berjalan karena ada jerih payah si owner. Jadi dari awal ketika kita mendesain harga suatu produk, itu tuh kita harus memasukkan harga barang dan juga memasukkan atau mengalokasikan bahwa di dalam harga barang itu sudah ada nih part atau gajian, gaji pegawai dan gaji owner. Jadi dari awal tuh gaji owner harus sudah dibudgetkan di awal gitu. Nah ini yang membuat kadang-kadang tuh orang tuh suka lupa, yang dihitung cuma harga barangnya aja, yang sama dihitung gaji karyawan, dihitung operasional. Dia lupa bahwa dia juga bekerja dan berhak. Nah bisa jadi kan salah set harga jual. Nah itu yang menyebabkan akhirnya tuh dikiranya untung. Ya sebenarnya belum benar-benar untung dong. Yang disebut untung kan bahwa berarti semua orang yang berkontribusi atas jalannya proses bisnis itu tuh dia sudah mendapatkan bayarannya gitu kan. Lah coba bayangkan, harus dibayangkan gini, ini kan kita owner, kita ngurus sendiri, berarti kita berhak dapat gaji. Coba kalau misalnya kita tidak mengurus bisnis kita sendiri, kan kita harus digantikan orang. Nah, orang yang menggantikan itu kan

0: idealnya nih, menentukan harga jual dan menentukan besaran gaji owner. Karena secara nggak langsung sebenarnya lebih mudah kita menentukan gaji karyawan dibandingkan gaji diri kita sendiri nih. Nah ini gimana nih?
1: Sebenarnya kayak gini, ada beberapa cara untuk menentukan berapa sih sebenarnya gaji owner atau itu dua pertanyaan ya, kita bahas satu-satu. Bagaimana cara menentukan harga jual? Untuk menentukan harga jual, kita tuh bisa pakai dari versi harga jual ideal kita. Misal, kita tuh kepengennya ini barang harganya 20 ribu, buat operasional tuh 10 ribu. Nah itu kan berarti 30 ribu nih. Nah habis itu kita punya target, aku mau ngambil margin berapa, 10%. Berarti kalau kayak gitu kita menentukan harga jualan 33 ribu. Atau kita adalah meng-markup dengan kayak kita punya target, kita harus untung berapa. Jadi dihitung dulu seluruh total biayanya, lalu kita berapa target markupnya. Nah itu adalah cara menghitung harga jual yang pertama. Atau bisa juga kita menghitung harga jual dengan cara lain. Misal, kadang-kadang kan ada barang-barang yang sangat sensitif yang kita tidak berkuasa untuk menentukan harga. Karena barang itu dijual banyak orang dengan spesifikasi yang sama persis. Terus kita belum menemukan pembeda. Jadi mau gak mau kita harus ngikutin harga pasar. Jadi misalnya kayak harga pasarnya nih satu barang tuh 30 ribu, sementara kita satu barang nih misalnya harganya itu 30 ribu, sementara kita belinya aja 25 ribu. Berarti kan kalau kayak gitu kita cuma punya spare 5 ribu. Nah dari 5 ribu ini operatingnya tuh mau dibudgetin berapa? Misalnya 2 ribu, berarti masih 3 ribu lah. Dari 3 ribu inilah nanti ditentukan. Jadi saya misalnya kan cuma boleh berhak ngambil 1 ribu aja. Karena kan nggak mungkin dong semua
0: uang diambil.
1: Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana sih menentukan gaji yang ideal buat owner, ya kita harus tanya dulu bagaimana pembentukan harganya gitu. Jadi bisa jadi kalau misalnya kita ngikutin pas kita menentukan harga jual adalah kita ngitungin kompetitor, ya berarti kita ngitungin dulu nih berapa sih sebenarnya dari yang kita jual tuh ada sisa berapa, lah kita ngambil sebagian dari sisa itu. Kayak harus dibudget gak boleh lebih dari itu. Atau kalau misalnya kita jual barang yang unik atau kita pede bahwa gak apa-apa kok brandku cukup mampu jual mahal. Nah kalau kayak gitu kita akan lebih leluasa mengambil gitu. Tapi pada intinya adalah semuanya itu harus ada batasannya untuk mengukur bahwa supaya tidak bercampur gitu.
0: Kalau dari 100% itu maksimal biasanya kita bisa ngambil sebagai pemilik usaha nih. Biasanya ambil berapa persen?
1: 100% dari laba
0: atau ya, 100% dari laba? Dari laba. Dari labanya kan udah pokoknya sisa nih labanya. Misalkan 10 ribu nih, dari 100% ini kita maksimal ambil berapa?
1: Sebenarnya kan gak ada ketentuan yang secara khusus, kalau udah tinggal laba tuh gak ada aturan yang secara khusus untuk diambil berapa-berapa. Cuma kalau misalnya dari saya sih safety netnya ya, kalau misalnya antara 30% dan maksimal banget di 60%. Nah karena semua itu kan tergantung kesepakatan ya. Kadang kan misalnya ada yang modalnya itu kita dapat investor, meskipun itu bisnis pribadi, misalnya kita dapat investor atau kita dapat modal dari bagi hasil atau sebagainya, sehingga kan dari laba 100% mungkin emang harus diambil 60 atau 70% karena harus ada yang diambil buat kita dan ada juga yang diambil buat si investornya gitu. Tapi kalau misalnya kita aman-aman aja modal sendiri ya bisa ambil 30%. Tapi ya lihat lagi juga sih 30% dari laba berapa ya. Kalau misalnya uangnya misalnya nih sebulan labanya 1 miliar, Mas dosen ambil 30% juga enggak apa-apa kan?
0: Iya, enggak apa-apa.
1: 10% juga enggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nah, itu masalahnya.
0: Oke, ini menarik sekali ya teman Pro2, tapi kita break dulu, dan tentunya kita juga live di YouTube channel RRI Purwokerto ya. Jadi jangan lupa buat kamu yang nonton siaran kita, langsung meluncur ke RRI Purwokerto di YouTube channelnya. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: to call in kasi go!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
0: Pesta Bola.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2, masih bersama Mbak Cindy ya. Dan kita masih live di YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya ya. Nah, kita masih lanjut lagi ngebahas nih Kak Cindy. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang gaji, kita lanjutkan lagi ya soal pergajian ini. Karena tanggal muda ya, cocok. Nah, Kak Cindy, ada gak sih dampak buat pelaku-pelaku usaha yang secara terus-menerus tidak memberikan gajinya ke diri sendiri?
1: Oke, kalau secara terus-menerus tidak memberikan gajinya ke diri sendiri, pertanyaannya makannya dari mana? Sebenarnya kan gini loh, orang berbisnis itu kan kebanyakan ya, kecuali Mas Dosan mungkin berbisnis untuk hiburan gitu. Kebanyakan kan orang berbisnis pada akhirnya supaya harta bisnisnya itu mengalir ke orang pribadi gitu. Kan maksudnya kan emang orang bisnis kan untuk menghasilkan kekayaannya sebanyak-banyaknya bagi pemilik bisnis dong, seharusnya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita benar-benar tidak pernah mengambil gaji, lalu kita harus punya apa biar apa namanya biar hidup, karena kan untuk menambah kekayaannya mungkin kalau misalnya Mas Dosan orang yang pasif income-nya udah banyak. Aduh, banyak banget gak gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah ya, bisnisnya nggak usah diambil karena makanya dari pasif income gitu kan. Nah tapi kan kalau misalnya sebagian orang kan emang motivasi bisnisnya adalah untuk memperkaya diri sendiri, jadi ya kalau ya harus diambil.
0: Nah ini gak bisa dipungkiri ya, mungkin ada sebagian pelaku usaha atau pemilik usaha gitu yang kadang suka ngerasa bersalah gitu ketika ngambil dari hasil keuntungan yang dia dapat. Nah ini gimana nih Mbak?
1: Ya itu banyak banget yang datang ya gitu ke saya. Padahal dia tuh bisnisnya udah tampak besar, bahkan viral, terus datang ke saya, Mbak Cindy please tolong dihitungkan. Aku tuh harusnya ngambil gaji berapa? Aku takut ngambil, aku takut apa? Berbelanja. Atau memang kan yang disebut nggak ngambil gaji kan bukan berarti nggak ngambil sama sekali. Bisa jadi ngambil, tapi tuh sebenarnya tuh yang diambil tuh terlalu sedikit loh.
0: Oke.
1: Ya, iya.
0: Jadi nggak berasa gitu ya?
1: Bukan nggak berasa, kayak seharusnya tuh itu masih mampu loh diambil lebih dari itu, kayak gitu kan. Lah tapi nggak diambil-ambil lah kan, itu jadinya uang kan juga lama-lama nilainya turun. Gak sih? Kayak gitu. Terus yang namanya kondisi bisnis kan gak selamanya tetap. Misalnya sekarang memang bisnisnya lagi bagus-bagusnya. Kalau bisnis lagi bagus, order lagi banyak, otomatis kan sebenarnya ownernya juga berusaha lebih keras. Jadi kan sebenarnya bisa jadi loh, untuk tahun ini harusnya bisa nge-upgrade gaji gitu kan. Nah, tapi ternyata misalnya aku loh bisnisnya udah 13 tahun tapi gak pernah naik gaji. Lah kan, ya kan kayak misalnya kita ambil 13 tahun yang lalu, dulu ngambilnya 2.500.000 dulu, sampai sekarang tetap 2.500.000, padahal mungkin bisnisnya udah tambah besar, kan jadi aneh kan.
0: Ada resiko gak nih Mbak, kalau misalkan seluruh keuntungan usaha ini terus menerus diputar tanpa ada alokasi untuk kepentingan kebutuhan pribadi atau mungkin gaji gitu bagi ownernya?
1: Oke. Kenapa sih kita tegaskan yang disebut gaji itu tuh sebenarnya batasannya bukan cuma jangan sampai owner nggak ngambil gaji, tapi itu batasannya juga disebut gaji bahwa owner juga harus mengambil gaji pada porsinya. Nah, kalau misalnya owner ini orang-orang pada gajian, dia tidak gajian. Pada akhirnya, owner kan juga butuh punya kebutuhan pribadi. Kalau dia nggak pernah ngambil gaji, otomatis kebutuhan pribadinya ke cover pakai apa? Nanti dia nggak punya kemampuan dong untuk membayar kebutuhan pribadi. Lah akhirnya ngambil uang bisnis. Itulah asal-muasal, terlahirnya bercampur-campur lah. Terus dia merasa bahwa aku butuh, sekarang dia ngambil lah uang bisnis untuk keperluan pribadi. Nah, besok ketika bisnis bayar supplier kurang, kan dia jadi merasa bersalah. Kan aku juga kemarin ngambil, akhirnya dia ngambil lagi dari tabungan pribadi. Nah kayak gitulah, akhirnya kan bisnis itu tidak bisa diukur sebenarnya bisnis itu tuh sehat atau enggak. Bisa jadi enggak sadar loh, ternyata bisnis itu tuh punya piutang macet. Tapi kita enggak sadar karena kita merasa bersalah, kita pernah ngambil gaji, kapan-kapan kita mau bayar vendor terus uangnya kurang, terus kita ngambil lah uang tabungan warisan gitu misalnya kan. Ya uang lah dari mana aja gitu kan. Nah, kita ada, karena kita punya rasa bersalah loh. Kita punya rasa bersalah kan kemarin dipakai. Nah tapi kan jadi gak sehat, padahal harusnya ketika kita gajinya disiplin, kalau kita misalnya gajinya disiplin, terus uangnya atau perputar waktunya bayarnya vendor, kok uangku gak ada? Harusnya kan kita jadi ke-trigger, oh di mana nih yang salah? Marginnya tadi udah dihitung untung, Lah, tapi kenapa giliran aku mau bayar vendor kok saldonya kurang? Nah, kan jadinya kita mengevaluasi. Jadi dibukalah itu daftar piutang-piutang. Oh, ternyata ada orang yang ngambil barang belum ditagih. Nah, akhirnya jadi ke-trigger lagi. Gimana ya caranya supaya penagihannya lebih cepat? Nah, itu loh. Jadi bisnis itu tuh bisa bertumbuh, bisa buat bahan evaluasi juga. Ada kesadaran yang langsung ada deteksi gitu loh. Jadi kalau uangnya cukup atau ngobjok ada deteksi, enggak merasa aman. Nah, kalau misalnya kita campur-campur, nanti uang kurang, kalau kita masih ada uang, apalagi kita misalnya punya bisnisnya lebih dari satu, atau kita punya penghasilan lain selain dari yang aktif itu tadi, mungkin kita punya passive income, mungkin punya deposito, bisnis kurang, tambahin, bisnis kurang, ambillah dari yang lain. Nah, tapi kan lama-lama bisnisnya
0: bubar,
1: enggak,
0: ya?
1: Iya, kayak
0: karena
1: gitu.
0: Duitnya nggak jelas, nggak terukur,
1: iya, betul. Jadi itu kenapa dipertegas harus ambil gaji, itu tuh bukan cuma jangan sampai dia nggak ngambil gaji terus dia nggak gajian, tapi jangan sampai juga karena nggak ngambil gaji terus dia jadi mengambil uang bisnis untuk keperluan pribadi, yang itu adalah awal muasalnya kekacauan. Kekacauan bisnis yang gak keukur, belum lagi nanti ada resiko pajak ketika nyampur-nyampur ke pribadi dan resiko-resiko lainnya.
0: Okay, jadi apakah bisa dibilang dengan mengambil gaji untuk diri sendiri itu membuat keuangan usaha menjadi sehat? Atau gimana?
1: Ya, seenggaknya satu langkah. Karena kan kalau misalnya kita bilang keuangan sehat kan gak akan melulu itu kan. Yeah. Ada banyak faktornya. Cuma itu adalah salah satu cara yang paling harus dilakukan early gitu. Bahkan ketika kita merencanakan bisnis gitu.
0: Okay. Nah, tadi kan udah sempat dibahas juga ya sama Kak Cindy terkait dengan apa namanya, kalau tiba-tiba ternyata bisnis kita butuh tambahan, ngambil uang pribadi.
1: Yeah.
0: Terus tiba-tiba kita butuh untuk keperluan pribadi, ambil dari uang bisnis itu kan berarti kan campur-campur gak jelas. Yeah. Nah, ini gimana cara kita agar tetap membedakan ini uang bisnis, ini uang pribadi nih?
1: Oke, paling mudah, yang paling mudah, pisah rekening.
0: Oke.
1: Gitu, bahkan misalnya, katakanlah kita tuh benar-benar punya bisnis yang orang pribadi. Artinya, kalau misalnya pakai PT kan jelas ya, buka rekening PT. Yeah. Bahkan ketika bisnis adalah milik, misalnya saya punya bisnis pribadi, ya kan rekening, bahkan satu bank pun saya bisa buka banyak rekening kan, ya itu dipisah gitu. Misalnya rekening dengan nomor yang belakangnya 123 itu khusus rekening bisnis. Artinya belanja bisnis harus ambil di situ, terus pengeluaran untuk hubungan bisnis ambil di situ. Lalu sama setiap akhir bulan atau kapanpun gitu, ya nanti diambil kalau mau pakai keperluan pribadi ya diajat aja. Kayak misalnya sebulan saya ngambil 25 juta misal, ya udah 25 juta ini dikeluarin dulu lah ke rekening pribadi. Nah kayak gitu biar bisa terukur. Jadi langkah yang paling dasar yang bisa dilakukan paling gampang adalah memisahkan rekeningnya.
0: Oke, baik. Gitu. Ini makin menarik sekali ya teman Pro 2, tapi nanti kita akan lanjut lagi, pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: Teman Pro 2, kita masih bersama Kak Cindy selaku praktisi tax dan juga finance ya, dan kita masih membahas tentang usaha diduga untung tapi ownernya nggak pernah berani gaji sendiri ya. Tadi kita udah ngobrol banyak banget nih. Nah mungkin aku pengen tahu nih dari Kak Cindy sendiri seperti apa. Jadi waktu yang tepat terutama buat pelaku UMKM nih untuk bisa mulai menggaji diri sendiri itu ketika apa nih?
1: Ketika mulai.
0: Mulai langsung
1: ketika
0: digaji?
1: Mulai langsung digaji.
0: Walaupun mungkin penghasilannya belum stabil gitu?
1: Ya sebenarnya itu adalah bagian dari keputusan sih. Jadi kalau yang namanya bisnis berjalan, itu kan emang idealnya dia harus meng-cover seluruh biaya operasional.
0: Termasuk gaji dirinya sendiri.
1: Karena dalam konteks ini kan tidak berperan sebagai owner yang tidak melakukan upaya atau kerja apapun kan. Owner ini kan pekerja kan. Ya udah berarti dari awal kan berarti harus sudah disetkan harga yang dibentuk. Ya sudah harus include biaya operasional termasuk gaji si owner sejak apanya? Sejak mulai.
0: Oke, jadi gitu. Gak usah ragu, yang penting gas dulu aja ya.
1: Iya, kayak gitu kan lebih bisa diukur gitu.
0: Nah tadi kan Mbak Cindy sempat mention juga ya, kalau gimana sih cara memisahkan keuangan pribadi dan juga bisnis ya. Mungkin paling gampangnya dengan buka rekening terpisah
1: ya,
0: gitu ya.
1: Iya, buka rekening terpisah.
0: Ini seberapa penting menurut Kak Cindy untuk memiliki rekening pribadi dan juga rekening usaha nih?
1: Ya itu sangat penting, sangat krusial. Kayak ya itu ya kayak hal fundamental yang harus dilakukan ketika mulai bisnis ya harus langsung disiapkan rekening pisahnya itu gitu.
0: Oke, nah ini terkait sebenarnya tadi udah sempat di-spill juga ya terkait gimana caranya. Kan tadi Kak Cindy udah menyampaikan kalau ini harus dimulai dari awal. Nah, nah ini gimana caranya biar walaupun omset belum stabil dan juga mungkin masih kecil nih, tapi kita tetap mengambil gaji kita sendiri nih sebagai owner nih.
1: Oke, emang apa bedanya kalau misalnya omsetnya masih kecil terus emang karyawan gak digaji?
0: Tetap digaji dong.
1: Tetap digaji, ya sama aja. Nah itu justru itu yang harus menjadi trigger bahwa kalau misalnya bisnis running terus ownernya belum kebagian, itu trigger itu yang harus dicari sampai ketemulah itu margin, apakah harus meningkatkan kuantitas penjualan atau jangan-jangan emang yang harus dievaluasi harga jualnya gitu. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipilih, seperti yang kita tidak bisa milih bahwa kita tidak menggaji karyawan kalau lagi sepi, atau kita tidak membayar ya udahlah bahan bakunya nggak usah dibayar kalau lagi sepi, kan nggak bisa. Selama kita masih pengen bisnis berputar kan vendornya tetap harus dibayar ya.
0: Semuanya harus dibayar.
1: Iya, jadi itu sama sebenarnya orang pribadi pun ya kayak gitu. Jadi ya emang harus diprioritaskan sejak awal gitu.
0: Kalau misalnya vendor, karyawan harus digaji, kenapa kita enggak digaji?
1: Iya, karena kan itu kita diasumsikan ya itu karyawan kan. Kalau misalnya kita enggak bisa kerja digantiin orang, kita harus bayar juga kan. Nah, kayak gitu.
0: Oke. Nah, ini terkait juga tentang berarti kan bisa dibilang ini sebagai bentuk menghargai diri kita sendiri ya, sebagai pemilik dan juga kita kan ikut kerja juga ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, sebenarnya kenapa sih menghargai diri sendiri ini juga bisa dibilang menjadi salah satu bagian penting dalam membangun bisnis kita nih, Kak Cindy?
1: Ya, karena kan kembali lagi ya, bahwa bisnis itu kan pasti tujuannya adalah kelangsungan usaha atau going concern. Lah, kalau misalnya sementara kita kan adalah pribadi yang kita juga butuh motivasi. Terus habis itu kita kan enggak selamanya walaupun bisnisnya kita senang gitu kan. Misalnya kita memilih bidang bisnis yang senang, tapi kan yang namanya sesuatu juga kalau dijalanin terus-menerus kan juga nanti akan ada jenuhnya juga. Nah, kenapa kita harus memberikan apresiasi ke diri sendiri? Ya itu adalah kekuatan kita ketika hari tidak baik-baik saja. Kita punya motivasi loh. Kalau misalnya hatinya terdengar-dengar gak baik-baik aja, ya hari ini aku tetap harus buka toko. Kenapa? Karena aku mau bisa biar beli berlian bulan depan gitu. Atau supaya aku bisa mencapai sesuatu kayak gitu. Jadi kenapa diri sendiri harus diapresiasi ya? Itu adalah bahan bakar untuk membuat kita tidak menyerah. Itu adalah motivasi supaya gimana ya caranya supaya marginku tambah banyak, terus aku bisa ngambil tambah banyak. Gimana caranya biar aku bisa ngambil lebih banyak, membahagiakan orang tercinta, keluarga, kayak gitu kan. Jadinya tambah punya spirit, terus memancarkan ide untuk supaya mengembangkan bisnis. Nah, kalau misalnya kita nggak pernah kayak bisnisnya mau untung nggak untung, kita nggak ada andilnya, ya kan kita juga manusia. Nanti kan juga kita lama-lama ada bosennya, dismotivasi. Lalu apa yang menyelamatkan gitu kan? Sama aja kayak bekerja.
0: Nah, ini mungkin aku pengen tahu nih, menurut Kak Cindy nih buat temen Pro 2 atau yang lagi nonton atau lagi dengerin kita malam hari ini yang sudah jalan bisnisnya dan sudah terlanjur nih selama ini berjalan kayak ya udah ngalir aja, nggak gaji diri sendiri, yang penting karyawan, vendor, stok semuanya aman. Nah, ini langkah awal untuk merubah semua itu, ini apa aja nih yang harus dilakukan nih, Kak Cindy?
1: Yang harus dilakukan pertama adalah hitung ulang. Jadi coba deh, kan selama ini kan gak pernah ngegaji diri sendiri. Ya kalau misalnya selama ini udah lewat, ya udah terlanjur juga. Ya coba dihitung ulang gitu. Apakah sebenarnya dihitung ulang, jadi sebenarnya labanya berapa, dipisahkan dulu rekeningnya. Dihitung ulang apakah itu beneran untung apa enggak. Misalnya ternyata untung, ya sudah berarti mulai besok ya dianggarkan loh gaji untuk diri sendiri gitu.
0: Oke, jadi dihitung lah, itu adalah langkah yang paling awal banget.
1: Terus coba dihitung dulu.
0: Kira-kira apa namanya bisa diambil gajinya berapa gitu?
1: Iya, betul.
0: Mulai berubah dari sekarang ya, jangan ya udah terlanjur lah, udah jalan aja, jangan kayak gitu tuh.
1: Iya.
0: Maksudnya udah salah malah makin nyasar gitu ya. Oke, nah ini mungkin ada nggak nih kalau menurut Kak Cindy pesan nih buat pelaku UMKM yang mungkin selama ini menganggap mengambil gaji ini sama aja kayak kita mengurangi modal usaha nih.
1: Nah, pesennya ya jangan berpikir kayak gitu. Tapi biar gak berpikir kayak gitu ya dihitung ulang dulu. Jadi cobalah lagi menghitung apa yang disebut dengan laba. Mungkin bisa dipelajari atau ditanyakan kepada rekan sejawat atau misalnya siapapun yang tahu untuk menghitung laba. Nah, yang namanya laba itu kan efeknya menambah modal. Nah, jadi laba ini ya boleh kok diambil gitu.
0: Oke, jadi
1: Bukan modal sesuatu, dasar gitu loh.
0: Namanya ngambil gaji itu kan dari keuntungan ya.
1: Iya.
0: Bukan dari modal usaha ya.
1: Iya. Terus kan apalagi kalau misalnya labanya, misalnya nih labanya 1 juta. Kan bisa juga gak harus diambil 1 juta
0: juga
1: semua aja. Kalau misalnya kita labanya 1 juta diambil 500, kan toh 500 ini bisa menambahkan modal tadi supaya untuk ekspansi bisnis. Atau misalnya kita ada biaya berjaga-jaga dan lain sebagainya.
0: Oke. Oke, ini makin menarik. Tapi nanti aku masih bakal lanjut lagi nanya-nanya sama Kak Cindy ya, teman Pro 2. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Teman Bro 2, kita masih lanjut lagi ngobrol-ngobrol dan kita masih live di YouTube channel RRI Purwokerto ya. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Oke, Kak Cindy, lanjut lagi nih ya ke pertanyaan berikutnya. Aku pengen tahu nih mungkin gimana sih pola pikir yang tepat biar pelaku usaha ini gak terus-menerus mengorbankan dirinya, atau biar pelaku usaha ini gak menjadi korban dari dirinya sendiri saat demi bisnis yang dia kelola nih.
1: Oke. Yang pertama banget adalah mindsetnya harus bisnis itu tuh harus bisa menghidupi kita, kalau bisa sampai 7 turunan. Okay. Bukan kita yang hidup untuk bisnis gitu. Jadi emang motivasinya mengerjakan bisnis? Enggak kan?
0: Enggak dong.
1: Motivasinya kan dapat akan memperoleh
0: dong
1: kekayaan, nah, sekaya-kayanya dari bisnis kalau bisa 7 keturunan. Nah, betul, kayak gitu. Jadi motivasinya harus itu yang pertama, pola pikirnya. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa kalau kita disiplin terhadap diri sendiri, termasuk apa mana yang menjadi hak pribadi dan hak bisnis, itu adalah bagian dari profesionalisme. Tuh. Nah, yang ketiga, lah kalau misalnya kita aja gak berani membayar diri kita sebagai pekerja, sampai kapanpun kita tidak punya modal untuk melepaskan bisnis kita untuk dikerjakan orang lain, karena gak ada budgetnya.
0: Oke. Oke, jadi itu tiga hal ya.
1: Tiga mindset
0: atau tiga pola pikir yang tepat yang harus diterapkan, diubah mindsetnya yang selama ini sudah berjalan agar tidak menjadi korban, tapi korban sekaligus pelaku ya.
1: Iya, pelaku sekaligus korban.
0: Nah, iya, korban bagi bisnisnya yang memang dia pelakunya juga. Nah, selanjutnya apa sih satu kebiasaan penting nih, kebiasaan keuangan ya, yang memang penting, yang harus atau mesti diterapkan oleh pelaku usaha sejak awal memulai bisnis nih?
1: Pisah rekening.
0: Oke. Okay.
1: Yeah, pisah rekening. Jadi dari awal bisnis ya pertama adalah pisah rekening. Bahkan ketika bisnisnya itu sudah semakin berkembang, pisahnya ini nggak cuma dari rekening pribadi ke rekening bisnis. Bahkan di rekening pribadi bisnis pun nanti kita pecah lagi. Ini adalah uang operasional. Lalu nanti kita menyisakan kayak rekening mati gitu. Kayak misalnya, kan tadi kita udah menganggarkan bahwa kita kalau misalnya punya laba 1 juta, 3 jutanya aku ambil. Nah, 3 jutanya ini ya nanti kalau bisnis, jadi kita pisahkan lagi ke rekening yang lain lagi. 3 juta. Nah, supaya kita benar-benar selalu bisa ngukur yang namanya cash flow atau perputaran uang, dia tuh harus positif terus-menerus di bagian operasional. Okay. Jadi kalau misalnya dia tampak positif tapi ternyata ini adalah uang sisa yang dulu-dulu, kan itu juga jadi enggak sehat. Itu tuh harus bisa dilihat per periode. Jadi pertama pisah rekening yang paling dasar, pisah rekening dulu pribadi sama bisnis. Nanti kalau bisnisnya udah berkembang, ini kalau bisa dipisah lagi, mana yang itu uang operasi dan mana memang uang yang memang kita sisihkan untuk keperluan jangka panjang, kayak kita misalnya mencadangkan biaya THR misalnya. Sepele jangka pendek atau jangka panjangnya, kan kita bisnis juga nanti alatnya gedungnya rusak kan.
0: Maintenance ya.
1: Iya, kalau semua uangnya dicampur di operating kan ya nanti sama aja, kita gak tahu periode mana ketika kita bisnisnya itu lagi tidak menghasilkan arus uang yang sehat gitu.
0: Oke, jadi itu ya teman Pro 2 dan juga yang lagi nonton siaran kita malam hari ini, ada 3 pola pikir atau mindset yang memang harus kita terapkan agar kita tidak menjadi korban demi bisnis yang kita kelola, dan juga satu kebiasaan penting ya yang harus diterapkan sejak memulai bisnis kita, yaitu pisah rekening ya. Nanti dari rekening bisnis ini juga dipecah lagi, mana yang buat operasional,
1: mana yang mengendap
0: alias keuntungan itu berarti ya.
1: Ya bisa keuntungan, keuntungan yang gak diambil kita. Ya betul.
0: Oke, jadi sisa keuntungan setelah diambil buat operasional, gaji dan gaji ownernya juga ya.
1: Betul.
0: Jangan lupa, owner harus dapat gaji ya. Jangan melulu nanti dulu. Nanti ketika udah butuh duit baru bingung nih. Nah, terakhir nih untuk menutup obrolan kita malam hari ini, Kak Cindy, mungkin ada pesan atau kesimpulan nih dari obrolan kita malam hari ini ke teman Pro 2 yang lagi dengerin dan juga nonton kita. Silakan Kak Cindy.
1: Ya, pesan terakhirnya adalah bagi semua pelaku usaha, ya bisnis itu kan cuma bagian atau salah satu cara dari yang bagaimana caranya kita memperoleh kekayaan. Jadi jangan sampai kita terus-terusan berkorban untuk bisnis tapi tidak ada kekayaan yang dihasilkan.
0: Oke, itu dia teman Pro 2, ingat ya, jangan sampai kita mengelola bisnis tapi tidak ada hasil dari yang kita kelola ya. Jadi pengennya hasil itu membuahkan ya, dari kita berusaha, memulai usaha tapi ada hasil yang kita nikmati, syukur-syukur sampai 7 turunan gak habis-habis ya. Oke, itu juga mengakhiri kebersamaan kita di Jaga Malam bareng sama Kak Sindita Mahardika selaku praktisi tax dan juga finance. Dan tentunya buat kamu yang melewatkan obrolan kita malam hari ini, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jangan lupa di like, comment, subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Kak Sindi, makasih ya Kak buat obrolan serunya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan apa namanya? Mudah-mudahan bisa ngobrol-ngobrol lagi.
1: Siap. Okay. Makasih ya guys.
0: Dan tentunya teman Pro 2, selain ini kita masih bakal terus lanjut lagi menemani kamu di Jaga Malam, jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: 0811-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Back again, kita lanjut di Jaga Malam ya. Sampai jam 11 malam nanti kita bakal seru-seruan. Dan kita buka kesempatan buat kamu yang mau ikutan gabung melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Pro 2 ya. Jadi kita lagi ngebahas tentang masa paling indah ya, versi kamu nih. Masa paling indah versi kamu pas apa nih? Boleh langsung diceritain sekarang juga melalui WhatsApp di 081327312222 dan juga melalui Instagram di @rripro2pwt ya. Jangan lupa kita juga live di TikToknya Pro 2 ya. Jadi langsung meluncur di @rripro2pwt. Thank you. Kita ke lagu lagi. Ada Judika dengan Aku Yang Terluka.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, aku mau bacain dulu buat yang udah ikutan gabung ya, baik di WhatsApp ataupun Instagramnya Pro 2 ya. Kita ngebahas tentang masa paling indah, boleh diceritain baik melalui WhatsApp, Instagram dan juga live TikToknya Pro 2 ya. Aku mau nyapa dulu nih yang udah ikutan join ya. Ada Mbak Triwaryanti, ada Mbak Sarina, ada Mas Kerupuk Balap ya, ada KKR Kesayangan, lalu ada Mbak Zidan yang udah lama banget gak nongol. Pripun kabare, sehat nopo mboten niku ya. Patrick Kusmiati juga thank you, ada Uni Vertigo. Untung Vertigo bukan Vertigo ya. Kalau Vertigo muter dong nanti. Oke, kita bacain dulu ya ada ikutan gabung ya melalui bahas terkait tema kita ya. Kalau kata Mbak Tri, masa paling indah itu adalah masa-masa pas masih sekolah ya. Karena banyak banget hal yang dilewatin mas. Kayak misalnya minggat bareng pas minggat bareng teman pas jam pelajaran kosong ya. Lalu ada KKR, masa yang indah sama dengan sometimes saldo tak berseri ya. Oke, okay. Thank you yang udah nge-follow ya. Salam kenal dari Sokaraja juga, thank you. Ada Ianti Queen, wow, hi Queen. Ini Queen dari mana nih ya? Queen Environment atau Queen Indonesia or Queen apa nih ya? Shanum, thank you ya yang udah follow TikToknya Pro 2 ya. Boleh yang mau ikutan join seru-seruan juga gabung ya. Melalui WhatsApp, Instagram atau live TikToknya Pro 2 bisa ngobrol-ngobrol juga sekaligus share komentar kamu terkait masa paling indah versi kamu. Boleh diceritakan sekarang juga.

0: kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

Teman Pro 2 ada Sentimental ya. Ini kembali ke Indonesia dan siap mengadakan konser di hari Sabtu 18 Juli di Bengkel Hall SCBD Jakarta ya. Jadi buat yang penasaran dengan musik Sentimental, ini kamu bisa cek juga ya. Terutama buat kamu yang belum dapat tiketnya, kamu juga bisa dapetin ya tentunya di apa namanya vendor-vendor resminya ya. Jadi memang mulanya Sentimental ini terbentuk sebagai sebuah band berisi 4 orang, namun semua personilnya ini cabut dan meninggalkan ya. Atsushi seorang sempat memutuskan untuk meninggalkan nama tersebut, ia juga akhirnya kembali memakai nama ini sebagai nama proyek solo karirnya. Jadi setelah menempuh banyak jalan terjal di dunia musik, akhirnya pada tahun 2019 ini juga ia berhasil masuk ke Epic Record Japan dan mengerjakan semua lagu untuk Anime Given ya. Dan hasilnya namanya ini melejit di kalangan pecinta anime, terutama perempuan, berkat musik dan juga liriknya yang memang sangat sesuai dengan anime tersebut. Dan ada 5 lagu Sentimental pilihan yang bisa kamu cek ya, yaitu ada Kizuato, lalu ada Seigi no Sumika, and then Boku Radake no Sudeika, ada juga Stage Kara Kimini Sasagu, dan juga ada Co-Write ya. Ini kamu bisa cek aja, nanti kalau misalnya kamu cocok bisa tuh nonton konsernya, atau bisa juga dengan ngelis di Pro 2 Hitlist setiap harinya di jam 10 sampai jam 12.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
1: Heleh, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

Malam. Teman Pro 2, kita bacain lagi udah ikutan gabungnya ya. Yang udah ikutan gabung di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @RRIPro2PWT dan live TikTok di akun yang sama juga ya. Oke, thank you juga yang udah ikutan gabung. Wait ya. Kita scroll dulu nih ya. Mana nih tadi yang udah ikutan gabung? Nah, ya. Ada kakak Eti Mareti, masa paling indah ya pas kecil kalau puasa nyari keraca di sawah terus dimasak bareng sama teman-teman ya. Next juga ada Mas Kerupuk Balap ya, hari masa paling indah adalah kalau hari yang paling indah ya pas habis akad ya. Kalau kata Mbak Tri sih ya tanggal 1 kan dapat notif transferan masuk ya. Ada firman, masa paling indah adalah ketika hidup tidak diusik. Hey manusia berisik. Ya udah kalau gitu kita ke lagu lagi ya teman-teman. Ada lagu dari Lomba Sihir dengan Ribuan Memori.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

malam. Kita lanjut lagi teman Pro 2, ada T-Pain yang memberikan penghormatan kepada mendiang Oliver Tree dengan membawakan lagu kolaborasi mereka yang belum rilis di Festival Electric Forest pada 27 Juni 2026. Ya, jadi penampilan emosional bersama DJ Diesel ini menampilkan foto-foto sang musisi untuk mengenang kepergiannya akibat kecelakaan helikopter di Brasil pada 14 Juni 2026. Nah, pihak keluarga ini juga akan menggelar acara peringatan untuk merayakan hidupnya pada 25 Juli nanti di UCCC di Quarry Amphitheater ya. Jadi yang penasaran boleh tuh dicek-cek ya biar enggak kelewatan.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2.

0: panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: malam-malam.
1: Oke, okay, teman Pro 2, aku mau nyapa dulu buat Yoda Ikuta yang masih stay ya di live TikToknya Pro 2 nih. Ada Mas Nandita, ada Kak Sarina, Mas Istia ya, ada Sneakerlin ya, Mas Awal Budi, Sadeo Batu Raden, dan juga Yuni FT Go. Ya, ada Kucing Maju juga, thank you udah ikutan gabung. Sama tadi ada Marcelino Mario Valentinus ya, thank you udah ikutan gabung. Wait, kita bacain lagi yang udah ikutan komentar melalui WhatsApp, Instagram, juga live TikToknya Pro 2 ya. Ada Piu Piu. Apa nih, masa paling indah versi aku yaitu masa kecil Kak, di mana belum mikir listrik, cicilan dan sebagainya. Pikirannya cuma main dan juga seneng-seneng ya. Terus sama mikir takut dimarahin orang tua kalau pas pulang ya. Oke, kita lanjut lagi bacaan yang udah ikutan gabung. Ada siapa nih? Mas Kerupuk Balap balik lagi. Masa paling indah ya masa sebelum COVID katanya ya. Next juga katanya masa sebelum COVID karena ekonomi kayak enteng gitu sebelum COVID. Mas Fatur Rahman, masa paling indah adalah jalan-jalan ke pantai ya. Oke. Sabrina, masa paling indah saat bermain di sawah, kalau ke pantai udah keseringan ke pantai Kak. Wih, minder yang anak pantai nih kayaknya ya. Jangan-jangan penjaga pantai.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: malam-malam.
1: Kita lanjut lagi teman Pro 2, ada Sienna Spiro yang merilis album debut Visitor yang memadukan nuansa soul, pop, and jazz dalam 13 lagu. Jadi karya penuh pertamanya ini mengeksplorasi hubungan antar manusia, cinta dan juga emosi yang datang silih berganti. Jadi lagu ini yaitu Great Expectation menjadi sorotan utama dan rilis hari ini ya bersama dengan video musiknya. Wow, ada yang penasaran atau ada yang udah nonton malahan? Nah, jangan lupa kalau misalnya kamu suka, di request aja di Pro 2 Hitlist ya, setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Untuk memperdua sayang banget, ternyata udah hampir jam 11 ya, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temenin kamu di Jaga Malam. Setelah ini kita lanjut lagi, Perdua FM masih bakal terus temani kamu ya di full Indonesia, lagu Indonesia manca di Jazz Music malam ya. Thank you banget buat kebersamaannya, thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata, aku Dosam Pradana pamit. See you and bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman-teman Produan suka dengerin lagu yang ini. Ini

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Gocek terus, jempolin, kasih go! Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go!
3: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
4: Indonesia
3: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, Ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: air mata membasahi pipinya. "Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?" Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?"
1: "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau."
2: "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali ke udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada sholatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada sholatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tobroni, Majma'us Syafi'i.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

suatu ketika seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik, yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing, dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik, sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik, yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik, yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih keberhasilan. Kegagalan adalah peluang yang lapang buat iblis. Iblis pasti akan meniupkan keinginan untuk berputus asa kepada seseorang. Sudahlah, Anda tidak berbakat. Anda memang tidak akan berhasil. Dia tidak mencintaimu. Jadi untuk apa Anda hidup? Kata-kata itu gampang sekali merasuki hati manusia jika sedang mengalami kegagalan. Dan tentu saja, selanjutnya berpikir untuk bunuh diri karena merasa hidup sudah tidak berarti lagi. Padahal, jika saja mau menghitung suatu kegagalan dan penderitaan yang diterima oleh diri seseorang, maka kegagalan dan penderitaan yang diterimanya jelas tidak sebanding dengan banyaknya kebahagiaan yang pernah ia dapatkan. Seperti kata sang bijak Bestari, manusia sangat mudah mengingat beberapa banyak kegagalan yang dialaminya, tapi dia sering lupa pada kebahagiaan yang telah dia terima. Situasi berat, penuh kesulitan, dan cobaan adalah cara lain Allah dalam menguji besarnya keimanan kita. Banyak yang lolos dengan ujian ini melalui sabar. Tapi banyak juga yang gagal. Ia jatuh tersungkur dalam gelimang prasangka buruk kepada Allah dan akhirnya mati justru saat jantungnya masih berdetak. Hidup namun tak punya harapan. Di balik kesulitan ada pesan-pesan cintanya. Cintanya diberikan kepada seluruh hamba-hambanya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio FM Purwakarta, teman

0: I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Teman berdua, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita langsung menuju ke informasi selengkapnya. Hari terakhir babak 32 besar Piala Dunia 2026 pada Sabtu 4 Juli 2026 menyajikan 3 pertandingan krusial yang menentukan tim terakhir untuk lolos ke fase 16 besar. Pertandingan dibuka dengan pertemuan antara Australia melawan Mesir pada pukul 01.00 waktu Indonesia Barat di Stadion AT&T di Texas dan diikuti oleh laga juara bertahan Argentina yang menghadapi tantangan Cabe Verde pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Hard Rock Florida. Sebagai laga penutup fase ini, Kolombia dijadwalkan bertanding melawan Ghana pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Arrowhead Kansas City. Ketiga hasil pertandingan tersebut akan secara resmi melengkapi daftar 16 tim yang berhak melaju ke babak selanjutnya dalam turnamen sepak bola bergengsi ini. Teman berdua, kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Weekend. 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pradua. Pada selamat pagi teman Pradua. Aduh, ketemu lagi bareng aku Aris ya, yang bakal temenin kamu di kesempatan pagi ini dengan cuaca yang cerah di luar sana ya, udah kelihatan ini kayak cahaya-cahaya matahari pagi teman Pradua. Kemudian dengan suhu udara yang adem, yang dingin ya. Karena akhir-akhir ini Banyumas Raya tuh dingin banget gak sih? Mungkin jam segini kamu lagi kayak males gitu ya, keguleran. Apalagi weekend masih dingin. Aduh kakak males deh kemana-mana ya, apalagi jogging. Tapi yang mau jogging ya gas aja gitu ya. Sambil dengerin Pro 2 boleh ya kan. Kan ini udah disiapin ya. Lagu-lagu sama music director Pro 2 ada Siska Kurnia yang tentunya bisa memberikan kamu semangat ketika kamu lagi jogging atau beraktivitas di pagi hari. Sambil aku juga nanti bakal share informasi-informasi yang menarik. So yeah, pastikan diri kamu ya, stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Buat kamu yang suka sama event-event di Purwokerto atau di Banyumas Raya, teman Pro 2, sebenarnya di Menara Terata itu hari ini ya bakal ada sebuah event nih di kawasan Menara Pandang Teratai. Pada Sabtu 4 Juli 2026 dengan deretan penampil gokil mulai dari Ajeng Febria sampai Sadewo. Wih. Ini yang suka banget ngefans sama Ajeng ya, bisa ya teman berdua ya. Jadi gerbang area konser itu udah mulai dibuka dari jam 3 sore ya. Jadi buat para pengunjung yang mau jajan di tenan kuliner sebelum acara musik di Gaspol dari jam 6 sore lewat aksi Orange Band. Terus puncak kemeriahan festival itu bakal makin pecah pas Putri Kristia sama ada Sadewo dan juga Ajeng Febria ya naik panggung bergantian buat menghibur penikmat konser sampai jam 11 malam. Nah, jadi buat kamu yang malam mingguan bingung mau kemana, ya bisa juga nongkrong di Menara Teratai, ya kan? Di sana bisa dangdutan, ya Taman Pro 2. Jadi, ya ini akan menjadi sesuatu yang, ya mungkin kalau kamu bingung mau kemana, ya bisa aja ke situ. Atau nongkrong di Pro 2 juga boleh, Taman Pro 2. Sambil dengerin lagu-lagu ya, sambil enjoy. Karena ini ada lagu yang enak banget dari miliknya It Gitov, Sedia Aku Sebelum Hujan. So, check this out.

0: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM

Teman berdua, BMK Banyumas lagi gaspol banget nih buat nyelesain proyek sekolah rakyat di X bangunan SD Negeri 3 Keranji ya. Biar bisa langsung dipakai pas tahun ajaran baru tanggal 13 Juli nanti. Jadi PJ Bupati sampai turun tangan ya teman berdua buat ngecek progresnya biar urusan renovasi ruang kelas sama fasilitas pendukung lainnya ini cepat kelar dan gak ada yang meleset dari jadwal. Dan sekolah ini memang sengaja dikebut buat menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu yang kemarin gak lolos seleksi PPDB biar mereka tetap bisa sekolah gratis tanpa ribet gitu. Dan pengerjaan dilakukan maraton tiap hari ya supaya pas hari pertama masuk sekolah semua sarana sudah ready dan para siswa ya itu bisa belajar dengan nyaman tanpa ada hambatan teknis lagi gitu ya. Harapannya kan semoga tidak ada lagi yang namanya status yang anak tidak sekolah gitu ya, atau ATS teman berdua. Jadi dari pemerintah Banyumas sendiri ini sedang berusaha semaksimal mungkin ya, sebisa mungkin untuk bisa memaksimalkan fasilitas yang ada, sumber daya yang ada untuk memfasilitasi anak-anak yang ada di Banyumas ini supaya biar mereka itu bisa tetap sekolah walaupun keadaan secara ekonomi tidak mampu gitu teman berdua ya. Semoga saja semakin banyak anak-anak generasi muda penerus ya yang bisa nanti sekolah teman berdua sehingga nanti ya minimal punya jenjang pendidikan sehingga mereka punya wawasan, punya pandangan dan juga nantinya mereka itu bisa hidup sejahtera.

Teman Perdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa perakiran cuaca menurut website resmi dari BMKG, yaitu bmkg.co.id ya. Kamu juga bisa memantaunya langsung di sana. Tepat pada hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Dan kita mulai dari Kabupaten Banyumas. Untuk hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 22 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap diperkirakan berawan dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius. Dan Purbalingga diperkirakan cerah dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Banjarnegara diperkirakan cerah berawan dengan suhu 20 sampai 27 derajat Celcius. Untuk Kebumen diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai 28 derajat Celcius. Dan untuk Purworejo diperkirakan cerah berawan dengan suhu 22 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Wonosobo diperkirakan cerah dengan suhu berawan dengan diperkirakan cerah berawan dengan suhu 18 sampai 25 derajat Celcius. Dan buat kamu yang mau beraktivitas di luar sana, pastikan keamanan buat diri kamu juga ya, teman Pro 2, dan perhatikan untuk perubahan cuaca yang ada.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Nomor 2 sektor transportasi ya di daerah Banyumas Raya gitu. Ini dianggap sebagai biang kerok paling gila yang bikin inflasi di wilayah Banyumas Raya itu meledak gara-gara harga BBM yang naik ugal-ugalan. Jadi data dari Bank Indonesia Purwokerto nunjukin kalau Purwokerto sama Cilacap kena hantam paling berasa karena tarif angkutan umum sampai jasa logistik langsung ikutan melambung tinggi ya teman berdua. Dan kondisi ini benar-benar bikin pusing karena ongkos distribusi barang jadi makin mahal dan akhirnya ngerembet lah tuh ke harga berbagai kebutuhan pokok lainnya di pasar yang makin gak masuk akal ya. Tapi harapannya ini bisa segera ditangani gitu sehingga inflasi di Banyumas Raya itu bisa ya kembali semula lah setidaknya ya teman berdua, sehingga harga pokok ini yang dirasakan masyarakat bisa kembali murah, harapannya seperti itu ya teman berdua.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Mpak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini ya, menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Taufik Gunawan. Halo, selamat pagi Mas Taufik.
1: Halo, selamat pagi Mas Aris.
0: Ya, seperti apa ini situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini? Silahkan dengan informasinya.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Sabtu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk keseluruhan di setiap simpang-simpang yang terpantau oleh kamera kami di pagi hari ini masih dalam kondisi yang tidak terlalu ramai di pagi hari ini, masih cukup lengang. Dan juga tidak ada kendala juga di setiap simpang-simpang yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan juga di pagi hari ini terpantau cuaca juga dalam kondisi yang cerah dan juga sedikit dingin ya, sehingga untuk pengguna jalan mungkin sedikit berkurang karena masih dingin dan juga banyak yang belum beraktivitas mungkin. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Di Simpang Gor Satria sendiri di pagi hari ini tentunya masih dalam kondisi yang cukup lengang di pagi hari ini. Dari keempat kaki simpangnya juga terpantau tidak terlalu padat, namun juga ini memang wajar, masih pagi sehingga memang lalu lintas juga terlihat masih sepi dan juga tidak ada kendala ini di Simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga sama, masih tidak terlalu ramai di pagi hari ini.